Budi Madani Rong 95 tu. Ataupun Budi 95 minyak kata tu lah. Hak dulu 200 liter dah sebulan ke. Ni, ya amat berhormat Perdana Menteri Bui lebih dah. 100 liter lagi. Keseluruhannya kita boleh isi sebulan 300 liter lah. Hak mana bersubsidi tu. Mek Bungo suka. Sebabnya Mek Bungo ni boleh bergerak. Kata pula makin minyak banyak. Jadinya bila Perdana Menteri kita umumkan pertambahan bagi liter RON 95 tu memang suka sangat-sangat. Terima kasih Mek Bunga ucapkan. Lepas ni jagalah Mek Bunga dekat Malaysia. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo. Baik, Kelantan FM, ada semua temankan pagi anda bersama dengan Liz dan juga Iz pagi ini. Kita dah masuk jam yang ketiga.
1: Itulah, sedar tak sedar eh.
0: Seperti biasa Iz, hari Rabu kita ada gapo.
1: Hari Rabu kita ada ceria bahasa. Jadi kalau macam hari Senin baru ni, pelajar-pelajar kita dibenarkan untuk hadirkan kelas melalui rumah sahaja. Kita buat kelas online. Tapi kali ini, selepas kita merdeka, saya harap pelajar-pelajar kita bersemangat dan berani, bak kata Liz.
0: Kena masuk kelas lah hari ni.
1: Kena masuk kelas hari ni. Dan untuk perkataan hari ini adalah apa tu?
0: Okey, perkataan hari ini proklamasi.
1: Bak kata Liz, perkataan hari ini bila anda sebut tu, anda akan rasa macam cerdik betul.
0: Macam wow, bijaknya.
1: Bijaknya kami.
0: Okey, itu perkataan hari ini, proklamasi. Jadi hok mana-mana tahu maksud untuk perkataan ni, boleh sahaja telefon kami 0974-88630 ataupun 0974-33858.
1: Dan anda juga boleh tulis komen di ruangan komen, sebab kita Kelantan FM sudah bersiaran langsung di TikTok.
0: Kita nak tahu apakah maksud proklamasi. Boleh telefon kami lah bagi tahu maksud dia. Bisa ni kalau tahu ni.
1: Proklamasi. Proklamasi.
0: Itu dia hari ni untuk ceria bahasa kita. Jadi lepas inilah kita
1: Lepas ni kita akan ambil pemanggil. Jadi anda semua fikir dulu molek-molek, dan seperti biasa anda kena berani. Siapa yang berani sahaja boleh buat panggilan. Kalau tak berani tak boleh dek.
0: Betul.
1: Jom kita layan Dr. Mental. Jangan sampai anda yang mental. Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Ha, dengar tu pesan Benjamin tu. Ha,
1: tak usah ikut.
0: Ha. Awak jangan jadikan lagu Benjamin tu orang kata ngulik pula awak duk ambil benda-benda bukan-bukan tu. Tapi awak kena ambil baik-baik lirik Benjamin saat ni tu supaya jangan buat. Tak usah ikut.
1: Okey, tapi hok ni kena ikut.
0: Hok ni kena ikut.
1: Ha, cara bahasa kita ni kena. Okey, yang mana hari ni perkataannya proklamasi. Kita nak ambil dululah pemanggil. Ada dekat di tali ya.
0: Ada semestinya. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Hai. Dia kenalin ke tak runyuk dan lain-lain lagi. Baik, seterusnya. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini baru jolo ni pokding kita.
0: Ini baru jolo pokding. Gulak selesai tak ada. Mai jawab cerita biasa lah pula.
1: Ai, kena masuk gelas lah.
2: Nak ucap lama pagi lah cikgu dulu.
0: Okay. Nak selamat pagi saja eh. Bekal-bekal tak bawa untuk cikgu eh.
2: Lain kali.
1: Okey, baik Podin. Hari ni perkataannya proklamasi. Bisa tu ke?
2: Yalah, belik dia dedah pada dah lah dedah kerah.
0: Yo ke Podin.
1: Jadi, kabar dia ni maksud proklamasinya Podin.
2: Kita dengar orang jawab lah macam pengumuman rasmi lah pemberitahuan atau peristihara oleh pihak yang berkuasa kepada seluruh rakyat.
1: Okey, ni pihak berkuasa lah pengumuman yang mari daripada studio.
2: Dia baru dia pada seluruh rakyat.
0: Okey.
1: Kalau saya hawa pengumuman dia
2: macam peristihara, macam peristihara hari kemerdekaan apa tu.
1: Kalau orang biasa tu bukannya dia.
0: Kalau orang biasa.
2: Support ini saya jangan percaya lagi.
0: Allah, kalau ini dah. Kalau kata hari ni hari Rabu, jangan percaya juga.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Din.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu jawapan daripada Pak Din. Pengumuman lah pemberitahuan pihak berkuasa kepada rakyat.
0: Pastikan pihak tu berkuasa.
1: Pihak berkuasa.
0: Baik. Kita tengok lagi lah ada tak pemanggil kita. Mungkin dia nak telefon balik saat ni. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Okey, baik ni Kak Shima kita ni.
0: Kak Shima dah kau terganggu tali saat ni?
1: Kau letak telefon tadi tu.
3: Putus,
1: tanya suara. Nasib baik, terputus.
0: Saya marah
1: ada
0: tau.
1: Ada je jawapan dia.
0: Awak selalu ada alasan lah awak.
3: Alah, cikgu ni. Janganlah marah, cikgu.
1: Potong 10 markah. Okey, Kak Shima tahu ke maksud proklamasi?
3: Pengumuman yang berkuasa untuk ni lah. Macam rakyat-rakyat nak beritahu ke pegapa. Macam beritahu benda lah. Benda yang... Mustahil macam apa istihara gitulah.
0: Siapa yang istihara tu?
3: Macam katalah kalau berkuasa macam agung.
1: Okay. pihak-pihak kerajaan, menteri-menteri.
3: Kita ni dia nak umum apa?
0: kita boleh umum juga. Hari ni laut ayam bakar.
3: itu je lah boleh tahu.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Shima.
0: Terima kasih Kak Shima.
1: Assalamualaikum. Okey, baik. Ini kita nak baca ada yang komen di live TikTok Kelantan FM daripada Ais Yusof Shop. Katanya sesuatu perkara ataupun sesuatu perkara rasmi. Lepas tu Kak Siti Norizan binti Hasan, pengumuman atau pengisytiharan. Dan juga ada ini kiriman daripada Alif. Ramzanik Cik Yaakob. Pengisytiharan rasmi bahawa sesuatu negara telah mencapai kemerdekaan dan bebas daripada penjajah. Panjang jawapannya. Okey, baik. Terima kasih. Itulah antara yang mana komen. Lepas tu ada juga Razali Ar-Rashid. Proklamasi pengisytiharan rasmi oleh pihak berkuasa ataupun pihak berkaitan. Terima kasih.
0: Hebat-hebatlah kita punya ni penonton viewer-viewer dekat live TikTok kita ni.
1: Bisa lah kau ni.
0: Bila soalan-soalan pasal diplomatik ni, laju.
1: Okey, ini ada satu lagi ni daripada Pokku. Pokku kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak masuk kelas. Aku kena sihat katanya. Makna dia pengisytiharan darurat kalau salah kena denda. Pengisytiharan darurat ni. Okey, baik. Terima kasih Pokku.
0: Baik, memandangkan semua orang sangat bijak hari ini. Jom kita ke Thailand kejap cari SK-nya no. Kita cari SK-nya. Lepas ni kita balik-balik, kita tengok balik jawapan-jawapan yang unik-unik, okay, dan lebih tepat. Okey, jom. Good pagi.
1: Good kita belakang.
4: Hello. Hello. Mai Hai Wang. Jom ambil air.

0: Aduh, siapa kau Thailand dah lah kita. Ni high screennya bawa belakang dah sore-sore. Lagu mana kita? Proklamasi cawak kau tak lah kita.
1: Kita nak tahu pendengar-pendengar kita semua tu. Tahu ke tidak maksud proklamasi? Jadi kita ambil lagi lah pemanggil Del lagi.
0: Del lagi lah. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Okay, baik. Kak Awek ada rusi. Dia fikir aku masuk radio mana ni?
0: Suadika.
2: Suadika.
0: Sehat kau Kak Awek pakai ni?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kak Awek nak tanya, Tanah Merah lagu mana?
2: Kemarin
1: pun
2: kemarin juga.
1: Panah
0: dia. Sopalah Kak Kota Baru pun lagu tu cukup lah Kak Awek.
2: Gitulah.
1: Okay, Kak Awek nak tanya. Maksud untuk proklamasi tu, kah apa dia?
2: Pengisytiharan seputar telah mohon sahabat mata, mohon secara raja mengisytiharkan raya, mengisytiharkan pada-pada kata apa-apa banjir ke tu, pengisytiharan lah tu, belakang tu, pengumuman penting lah.
1: Pengumuman lah ni dia.
2: Pengumuman lah untuk pembagi tahu kepada semua kereta kayak kereta. Kalau semua kereta, ini benda ni penting. Kalau ada berlaku banjir besar ke, nak raya ke, nak puasa ke, mesti ada pengisytiharan tu.
1: Okey, baik.
2: Kalau tak ada pengisytiharan tu, kita orang tak tahu. Puasa bila, nak raya bila, dia tanya-tanya ni. Mohon besar jajah raya. Puasa dah esok, raya dah esok. Gitulah.
0: Maksudnya Kak Wei, lepas ni kalau kita nak tengok orang umum puasa, kita rajak gini. Mari buka TV tu, aku nak tengok orang buat proklamasi. Gitu.
2: Duk lah kita rajak lagi. Itu bukan biasa dia kata dengan umum-umum. Puasa ke raya ke tak? Tak kata lah proklamasi. Gitu. Cuma kata-kata dengan lah umum-umum japa hari ni tu, raya ke dek ke puasa ke dek esok. Gitulah dengan kita rajak apa ni. Tak kata lah proklamasi tu.
1: Okey, baik. Tu dia. Terima kasih Kak Wei.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Okey. Ada lagi ke pemanggil kita seterusnya?
0: Ada. Assalamualaikum. You duduk oleh kereta ni.
1: Hello.
3: Kalau betul ni boleh rumpuk. Kalau saya kata betul, memang betul.
0: Kalau ada tape lebih tu nak juga.
3: Daripada staying in on the week or apa ni, bacok ni. Bawa lagu tu lah, aktiviti bawa tu.
0: Bawa mari dengan bab 12 lalu ni.
1: Bawa su, nak tanya masuk dulu ni, proklamasi tu ke dia.
3: Proklamasi ni macam pengumuman pengisytiharan lah gitu lah. Tapi kalau jadi macam list dengan ini boleh istihar juga. Kadang ada apa ni, bukannya yang tertentu boleh istihar juga. Contohnya Kelantan ni cuti umum, contoh lah. Waktu buat contoh lah. Boleh
0: juga.
1: Tapi kita pemberitahu je lah. Bagi tahu pengisytiharan tu tak sapa lagi lah.
0: Tak ada nak istihar ke agaknya.
1: Okey, baik. Terima kasih Pok Su. Lain tak apa-apa clear Pok Su.
0: Pok Su dah kereta ni.
1: Okey, baik.
0: Jangan kacat telefon sambil bawa kereta. Pok Su dah baik. Suruh.
3: Waktu dia ada got tu dah tak ada sebut ni ada waktu tak pegang telefon.
0: Iyalah, tapi fokus lah Pak Su. Atas jalan tu debal lah Pak Su. Nanti tak boleh makan tape pula. Dah Pak Su dah.
3: Beri
0: Pak Su. Jaga diri malik Pak Su. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia. Ini kita nak baca juga ada daripada live di TikTok ni. Jawapan daripada ADFC.
0: Baik.
1: Proklamasi pengisytiharan rasmi. Okey, baik. Itu antara yang mana komen lah. Di TikTok dan juga kalau di WhatsApp-nya ada juga kiriman daripada Umi Habibah.
0: Katanya.
1: Salam Liz dan juga Is. Waalaikumsalam. Jawapan kepada proklamasi ialah pengumuman atau pengisytiharan dari pihak yang berkuasa. Terima kasih Umi untuk jawapan itu.
0: Lepas ni kita akan bagi tahu jawapan yang sebenar lah. Saya yakin pelajar-pelajar kita semua bijak pandai, tapi mungkin kita akan umum jawapan yang lebih tepat. Tapi sebelum tu, jom kita sama-sama derita dulu dengan Isma Sani di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.
3: Oh, enggak.

0: awak. Awaklah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau. Tentang jauh di sana,
1: sudah pastinya ku fikirkan dirimu. Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa.
2: Telah telefon.
1: Penuhi citarasa anda.

0: Kenapa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sambil sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
1: Terima kasihlah untuk dengar Tok Kecek sepanjang bulan kemerdekaan ni.
3: Atuk mari dah, Atuk.
1: Oh, kalau nak dengar suara Tok, tak kena tunggu bulan depan pula lah.
3: Apa pula bulan depannya, Atuk?
1: Tahun depan, cu. Oh, minta maaf banyak.
3: Okey, baik tu. Selok siapa atuknya. Tuk, jangan selok lagi tu.
1: Pasalnya tuk duk gantung yang tadi lagi. Kaki tuk duk alik atas. Tanya tuk duk alik bawah.
3: Bahayalah atuk ni. Jangan macam-macam atuk. Okey, lepas ini sebab kat Lola. Lepas ni kita nak pergi ke Kuala Lumpur sementara.
4: Ya, tak ada gedah ni pula kan.
3: Untuk sama-sama kita ikuti berita radio, berita utama 9 pagi. Lepas tu akan balik semula bersama dengan kami berdua di jam yang seterusnya nanti.
4: Tapi sebelum tu kita nak berhibur dululah. Ni ada Tok Bomo Gomo. Saya nak tanya Li sikit lah. Pernah tak Li ikhtiar menggunakan rawatan tradisional iaitu melalui Tok Bomo?
3: Tok.
4: Tak pernah eh? Tidak. Kenapa? Tidak percaya ke macam mana?
3: Kita guna yang pakar dululah.
4: Ya, orang kata saintifik.
3: Ya, betul.
4: Lebih tepat orang kata rawatan dia ni. Jadi Loni ni, Fadil Turbo dengan Joran Juna ni, dia mungkin nak cerita pasal kesan. Kalau kita tumpu kotuk bomo dulu berbanding dengan doktor. Kalau macam saya ni, ada jugalah muka kita pun orang kampung. Kita kadang-kadang ikhtiar juga dengan tuk bomo. Kita bukan tak percaya tu, hey. Tapi kadang-kadang kita...
3: Dia rawatan tradisional.
4: Rawatan tradisional.
3: Bukan hang pelik-pelik.
4: Bukan.
3: Takut ada yang salah faham.
4: Bukan. Kita bukan Tok Bomo tu. Bukan Tok Bomo hoi takut Nelo ada taring tu. Bukan. Ini adalah rawatan tradisional. Jadi, kadang-kadang saya ni nak ke rawatan kampung juga. Ataupun kita nak ke doktor juga tengok keadaan lah. Sebab saya suka sebenarnya makan ubat-ubatan yang daripada pucuk-pucuk.
3: Itu yang semula jadilah. Daripada alam semula jadi kita. Yeah. Natural.
4: Kalau sakit tekak, kapur dengan kicap. Lepas tu asal lima.
3: Ya, betul.
4: Lepas tu kalau ciri biri, ambil pucuk jambu muda. Kalau Liz, cuba bagi satu rawatan tradisional.
3: Dia kalau demik lah, Liz. Budak-budak kalau demik, kita ambil ke apa? Daun bunga raya. Asal Jawa ke. Boleh gunakan untuk sejuk ke palu dia juga badai lah.
4: Nampak tak tips dia? Nanti kita akan ada satu segmen kita berkongsi rawatan tradisional lepas ni. Saya nak bersiap dah ni dengan Liz ni. Nak pergi Kuala Lumpur ni, anda layar dulu lagu Tok Bomo Gomo. Dia buat apa untuk bomo yang bergomong ni? 3 pagi.
3: Gu kita belakang.
4: Hey.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz dan juga Is pagi ni di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.
1: Okey, baik. Dah pun pukul 9.15 minit pagi, Is. Pagi-pagi ni kita harapkan supaya semualah yang baru saja dengarkan kami, tak kira di mana sahaja anda berada, dipermudahkanlah segala urusan. Hari ini hari Rabu.
2: Ya, dan orang ada dalam komen TikTok kita tu, boleh tak komen? Anda sedang dengarkan kami di mana sebenarnya?
1: Di mana tu? Tak ada-ada. Kalau abang kita tu katanya dengarkan di Pahang, moga dia orang Pahang lah.
2: Okey.
1: Oranglah ke sana sikit. Lepas tu juga ini daripada siapa tadi, ada juga Mongoh Tunjung, tapi Mongoh Tunjung kata dia tak berapa sihat, berada di dalam ward. Tapi saya tanya di hospital mana, tak jawab lagi.
2: Mongoh, apanya Mongoh, kena gah apa pula? Demek ke apa?
1: Okey, jadi kita harapkan supaya kalau gugu pagi kita ni yang tak berapa nak sihat mana, tolonglah dapatkan rawatan di mana-mana sahaja klinik dan juga hospital. Kita tak boleh nak diagnose diri. Kita tak sakit ke apa, Is? Kita bukan doktor.
2: Lo ni zaman kau moden pun nyakit semakin moden. Macam pelik-pelik pula nyakit yang timbul ni.
1: Macam-macam
2: kan?
1: Ada.
2: Macam-macam.
1: Ini ada daripada Kiba. Katanya Pahang hadir. Wow. Lepas tu ada juga Mek Nui. Suka makan. Dengar dari office KL.
2: Saya boleh imagine duduk dekat meja office dia tu, buka kelas FM sambil makan breakfast, sebab sebelum nak cari orang kata mood energy nak buat kerja lepas ni. Terima kasih Mek Nui ke apa nama dia tadi.
1: Betul, Mek Nui. Ada juga Sang Bogo, Kampung Cak Rima, Tanah Merah hadir. Ini juga ada daripada Sheila di Kedah sambil masak-masak.
2: Sheila ada bewah kali ni, Sheila.
1: Ini Kok Lu dari Tumpat. Terima kasih lah, tak kira di mana sahaja anda dengarkan kami. Ada daripada Syah Aleh. Lepas tu kata, saya IC 03.
2: Saya percaya setiap negeri di Malaysia ni ramai 03. Kedah Maki ada 03. Dekat Kabut Sik ada 03. Dalam Mall ada 03. Di mana-mana Kelate akan mendunia suatu hari nanti.
1: Mendunia, ya. Banggalah anda dengan apa 03 di kad pengenalan masing-masing tu.
2: Saya tahu awak semua tu backy leader kan, duduk dekat negeri lain, tak mengaku. Padahal kalau buka IC tu semua 03, tak setipu lah.
1: Tapi saya ni IC lain, Is.
2: Yes, saya tahu. Awak kosong berapa tu?
1: Saya kosong 8.
2: Ya, tapi leader tetap Kelantan lah,
1: Kelantan lah.
2: Liz boleh pakai budu kan?
1: Janganlah budu. Kita pakai himna.
2: Saya pernah tengok Liz irup budu dalam mangkuk dia, pakai piring. Mangkuk.
1: Nak kata baru lepas pergi makan nasi ulek.
2: Ya, kau nak kata suruh pergi pula. Tak tahulah,
1: Aduh. Jadi untuk anda semua, jangan tukar siaran lah. Teruskan bersama dengan kami berdua sampai pukul 10 pagi ni, okey?
2: Pastikan anda alright-alright saja, tak silah ada sakit demam. Jangan berokna-berokna deh. Jangan berokna. Ingat deh, mood kena sentiasa baik dan ceria selalu. Di Gu Pagi.
1: Yuk kita belakang.

0: Di mana jua?
1: Di mana jua? Dengarkan kami. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Kelantan FM.
0: Aha, kalau anda nampak kami di tempat lain tu, itu bukan kami. Itu Khodam.
1: Kita ada dalam konti ni lagi sebabnya kita belum lagi habis.
0: Yeah, tapi tak lama dah lah.
1: Lah dia kita habisnya.
0: Ya, 30 minit lagi dari sekarang.
1: Okey, dan untuk ini sebenarnya kita nak berkongsi. Kita tahu tengah cuti sekolah laginya. Tapi sekolah buka minggu depan.
0: Baik.
1: Berapa hari je lagi ni tinggal ni berbakinya untuk adik-adik kita tu kerja sekolah lagi mana?
0: Ya, biasanya adik-adik kita tu kalau esok nak sekolah hari ni tak ada mood lah, sedih lah, rasa pilu
1: baru
0: lah.
1: Baru teringat kerja sekolah.
0: Betul, benar
1: baru
0: sekali.
1: Baru teringat kasut sekolah hilang dah sebelum.
0: Rupanya dia.
1: Yang ini pun kita nak berkongsi berkenaan dengan sekolah jugalah dia.
0: Okay.
1: Yang mana Kementerian Pendidikan KPM sedia memastikan peruntukan tambahan 500 juta ringgit. Bagi penyelenggaraan sekolah pada 2027 disalurkan berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah.
0: Jadi Menteri Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan lah berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah.
1: Betul tu. Dan juga Jabatan Pendidikan Negeri JPN di seluruh negara diminta untuk turun padang bagi menilai lah lagu mana keadaan sekolah tu selain dapatkan maklum balas mengenai keperluan yang paling mendesak sekali.
0: Jadi dia kata sekolah yang paling memerlukan akan diberikan keutamaan lah termasuklah yang berdepan dengan masalah kritikal.
1: Betul tu. Okey. Dalam pada tu juga saluran kas akan diwujudkan bagi membolehkan warga sekolah khususnya ini Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG mengemukakan senarai keperluan untuk pertimbangan kementerian.
0: Jadi keperluan sekolah tak semestinya melibatkan projek berskala besar. Sebaliknya boleh merangkumi pembaikan tandas ke, bumbung bocor ke, pendawa ye hok uzu-uzu tu ke, serta kemudahan asah hok memerlukan perhatian lah.
1: Betul. Okey, jadinya itulah antaranya. Kita harapkan supaya adik-adik di sekolah tu ataupun anak-anak di sekolah tu nanti cikgu-cikgu sendiri pun berasa lebih selesa lah dia.
0: Benar sekali.
1: Sebab kita pergi sekolah ni kita nak menuntut ilmu.
0: Betul. Sebab kalau sekolah tak selesa, pelajar semestinya akan rasa macam risau. Sebab apa? Macam saya sendirilah, zaman saya sekolah dulu mungkin terlepas pandang kot pihak sekolah. Tandas kami waktu sekolah dulu seremonya tak ada nyelok pintu.
1: Kena sekat dengan benda lain lah.
0: Duduk teher dengan tangan so kaki so pun tak boleh caya juga. Jadi hasilnya adalah saya buat keputusan saya buang dulu segala azab-azab yang ada dalam perut tu sebelum ke sekolah. Sebab apa? Sebab takut nak pergi tandas sekolah sebab tak ada nyelok.
1: Kita pula handsome lagu mana. Takutlah tiba-tiba masuk orang-orang.
0: Ya Allah, terjelik saya ni ngupak depan-depan ni. Bukan saya takut juga je buat salah buka pintu. Kau sengaja buka pintu kau tertengok.
1: Tengok abang handsome dalam tandas.
0: Abang jangan bang. Jangan bang. Hey, jangan. Astagfirullahaladzim. Baik.
1: Gitulah. Cuma kita harapkan supaya dengan adanya peruntukan ini akan dapat berikan keselesaan lebih lah kepada adik-adik kita, anak-anak kita.
0: Betul.
1: Tapi paling penting sekali selesa-selesa juga. Janganlah tidak belajar. Kena belajar lah kalau pergi sekolah.
0: Betul
1: tu.
0: Betul. Adik-adik, bila dah sekolah anda selesa, adik-adik kena pergi sekolah, menghargai kerajaan ni dah bantu macam-macam dah. Macam saya tingkat T2 mula. Ada semua pengalaman dia.
1: Ada banyak pengalaman.
0: Sepanjang saya tingkat T2 mula, kipas dalam kelas tidak berfungsi sepanjang tahun.
1: Sepanjang tahun.
0: Saya pun tak tahu kenapa. Tapi kami kelas 2A sekolah awak memang kuat lah. Sebab sepanjang tahun kita gagah berpanas.
1: Tapi dulu tak apa Is.
0: Dulu sejuk.
1: Dulu kita ni tak banyak komplain. Kita terima seadanya lah.
0: Setuju.
1: Cumanya sekarang ni ibu bapa nak terbaik untuk anak-anak. Jadinya itulah ada apa pandangan-pandangan masing-masing lah. Nak bagi selesa kena buat gini, kena gini.
0: Betul.
1: Jadi kita harapkan supaya semuanya dapatlah diberikan untuk anak-anak kita yang mana nak cari ilmu di sekolah tu lah. Cumanya kita nasihatkan adik-adik tu jangan pula buat vandalisme dalam kelas.
0: Betul.
1: Tiba-tiba kursi hok ada pak jadi tiga.
0: Papel
1: putih tu blue bear.
0: Jangan contohi Abik Is ni lah. Abik Is ni dulu terlalu kreatif, terlalu berkarya. Di meja dia, di buku teks dia, dia melukis. Jangan ikut contoh itu, tak baik sangat-sangat. Okay, hargai buku teks pinjaman kita dan meja kita nak nulis tu. Kalau awak bosan sangat sangat ulang kaji, bukannya melukis macam Abang Is dulu-dulu. Abang Is dah insaf dah. Abang Is dah insaf dah. Okay, baiklah, lepas ni kita banyak lagi perkongsian, kita pun nak berhibur juga. Banyak lagi masa kita ada, 30 minit tu macam 30 hari, jangan risau. Tapi sekarang ni Liz, tahu tak apa maksud havoc?
1: Havoc, meriah.
0: Havoc tu meriah, kan?
1: Meriah.
0: Betul lah. Kalau tak percaya, kita tanya Joe Frizo. Havoc tu apa, ya? 3 pagi.
1: Gua kita belakang.

0: Kelantan FM. Penuhi cita-rasa anda. Sudah.
1: Sudah.
0: Diam.
1: Diam. Siapa yang kutuk saya dalam TikTok ni? Diam.
0: Bilang.
1: Tak apalah, saya nak balik dah ni.
2: Kita siapa?
1: Dah habis dah ni.
2: Ya, berani-berani cakap macam tu tak baik.
1: Berani dia kata saya duduk kelas paling ngusuk kali.
2: Dia tak tahu Liz ni sebenarnya segala kos dia belajar.
1: Betul tu. Saya ambil saya berlakon. Nampak je gini ni.
2: Dia sebabkan ambil berlakon lah kot jadi gini agaknya. Sama lah macam kita ni. Semua bidet kita hadam.
1: Ya, betul. Tak apalah, Is. Demo kata berlakon kita.
2: ingat orang kelas belakang tak boleh berjaya ke?
1: Tahu kita ni, jangan kita tengok permulaan. Kita tengok pengakhiran. Bak kata DJ Syahmal.
2: Sama lah macam kita sama macam kita berdua lah, Liz. Kita berdua dekat sekolah dulu mungkin tidak for you lah. Mungkin tidak gitu. Hello. Tapi tengoklah Liz sekarang macam
1: di
2: mana.
1: Di sekolah dulu tidak dikenali. Tak berapa nak kenal mana. Muka kita jenis senyap di sekolah. Sini je banyak kecil.
2: Mungkin lelaki-lelaki yang Liz pernah try dulu sekarang ni menyesal.
1: Memang pun. Okey, baik Is. Kita sebenarnya di hujung-hujung dah untuk gurau.
2: Tidak, Dik. Gupagi. Ini galik betul ni. Betul. Kita pun dah hujung-hujung dah ni. Jangan ketawa sangat dekat TikTok tu ya. Awak ni sokor.
1: Aduh lah. Kita akan jumpa pula hari Isnin depan lah.
2: Ya, kita jumpa pula hari Isnin depan. Jangan risau kita jumpa. Tapi jangan risau juga. Hari Sabtu ni, Liz ada pagi seorang.
1: Ya, betul. Hari Sabtu saya pagi. Tapi Is esok lah.
2: Esok jumpa balik dengan saya. Tapi di gu lain. Bukan gu pagi tapi gu galik.
1: Gu galik, ya.
2: Baik, kita orang balik dululah pakai kasut, pakai selipar, ambil beg pitih, tutup habis galau-galau lapu. Bye-bye.
1: Bagi saya nasi dah dulu ni.
2: Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat sah akan disampaikan terus kepada waris. Selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Sementara itu, satu lagi kumpulan pakar dan bekalan bantuan dari China dilaporkan tiba di Kathmandu melalui udara. Xinhua melaporkan pakej bantuan itu merangkumi barangan yang amat diperlukan seperti drone, peralatan dan reagen ujian DNA. Bantuan itu menyusuli penghantaran kumpulan pertama bekalan bantuan China ke Nepal pada Ahad. Telah menaiki penerbangan sama 5 pakar pengenalpastian DNA. Thailand akan mengurangkan separuh tempoh tinggal tanpa visa bagi pelancong dari lebih 60 negara dan wilayah kepada 30 hari. Ia berkuat kuasa 15 September ini. Menurut Kementerian Luar Thailand, langkah tersebut merupakan sebahagian usaha membendung jenayah membabitkan warga asing. Bawah skim pelancongan Thailand ketika ini, pelancong dari lebih 90 negara termasuk 29 negara dalam zon Schengen di Eropah layak berkunjung sehingga 60 hari tanpa visa. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman di selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran diteluk. Sementara itu, Iran dilapor mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 lain. Saluran berita rasmi Sepan News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Air Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan peluru pandu balistik dan drone ke atas Camp Tintin di Jordan serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Dalam hal itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi yang selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Menteri-Menteri Kewangan Kumpulan 20 Negara Maju dan Membangun G20 mendesak pelayaran bebas dan selamat bagi semua kapal transit di Selat Hormuz. Desakan itu bagaimanapun dibuat tanpa sokongan China. Kumpulan itu menerusi kenyataan pengerusi G20 untuk menekankan penyelesaian terhadap peperangan dan konflik yang sedang berlaku adalah penting bagi mengekalkan pertumbuhan mampan. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain antarabangsa Argentina itu kini hampir mintai kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Penyerang Ukraine Mykhailo Mudryk dipinjamkan Chelsea kepada Tottenham Hotspur bagi musim 2026-2027 selepas tamat menjalani hukuman penggantungan akibat kes doping. Pemain sayap berusia 25 tahun itu akan berusaha menghidupkan semula kariernya bawah kendalian Roberto De Zerbi, bekas jurulatihnya di Shakhtar Donetsk. Ia mengambil alih tugas sebagai pengurus Spurs pada Mac lalu. Beliau meletakkan harapan tinggi terhadap Mudryk dan pihaknya bertanggungjawab membantu pemain itu mencapai prestasi terbaik. Pertahanan Jerman Antonio Rüdiger mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa selepas kali terakhir beraksi bersama pasukan kebangsaan pada Piala Dunia 2026. Pemain berusia 33 tahun itu membuat 86 penampilan bersama skuad di Mannschaft yang juga juara dunia sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum. Selamat pagi belaka set-set kita, awak-awak kita. Hari ni hari Rabu. Hari Rabu esok Khamis. Lepas tu Jumaat Sabtu kita cantik. Cuti untuk orang yang bercuti deh. Orang-orang hijau. Tengah-tengah lagi kalau kerja shift, nurse korek, DJ korek, abang-abang bomba kita. Kalau mana kena bekerja, bekerjalah macam biasa. Tapi hok hijau normal, office hour ni, ada 2 hari je lagi ni, pukul 10 dah. Kita berehi bila hari. Maklumlah, dok. Orang kata musim ni, musim masih lagi cuti sekolah. Ada lagi kau hok tengah bercuti. Bukan anak je bercuti, mok ngayuh pun turut sama bercuti. Kalau kita tengok di bangunan dekat Wakil Cik Yeh ni lah, dalam pihito ni, parking, tempat parking tak berebut minggu ni. Lengang orang kata tak ada kereta mana. Alhamdulillah, dok, musim-musim ni lah orang kata kita bercuti sambil bawa anak-anak. Nak orang kata nak ambil memori tu deh. Dan juga ada orang balik kampung, nak memenuhi undangan kenduri kendara. Dan nak pastinya musim cuti ni, kalau kita tengok dok, rumah sok-sok sunyi lah. Tama-tama kalau anak-anak semua hijau, duduk jauh dok, duduk Kuala Lumpur, duduk Johor, ada orang duduk Penang, dok, tiba-tiba musim cuti ni penuh. Bukan kata musim raya je, cuti sekolah pun penuh. Dan bonus-bonus ni lah, sehari dua pun ni mula-mula start cuti ni, orang kata jalan nak balik ke Kelantan ni memang jam. Tak boleh lagi lah, tak kira lah cuti gapo pun, tapi kalau alas nak balik ke Pantai Timur ni memang jam. Dan rumah kita pun orang kata penuh dengan gelak ketawa ni. Soro cucu-cucu, soro anak-anak duk buah sambil-sambil makan nasi alik, nasi belauk alik pagi. Tapi lepas 2-3 hari ni sunyilah balik dok, sunyilah pula. Ada orang kata musim cuti sekolah ni boleh bangun lambat. Ada orang juga rasa macam puah weh, dok, cuti banyak hari tu tahu nak pergi mana, duduk rumah saja pun ada juga. Dan mungkin jugalah kita ni duduk rumah ni, hok cuti tak ada pergi mana-mana, duduk bila hari, bila sekolah nak buka dia, letih dah perih. Dok, mak ayah ni duduk dapur semacam, nak kan nak musim cuti ni anak tak ada pergi mana, duduk rumah. Tak apalah, jadi orang kata masa ni lah kita nak ambil peluang, nak luangkan masa dengan ahli keluarga kita. Hok duduk jauh, duduk jauh, hok duduk dekat, kita buat cara duduk dekat deh. Tak kisahlah set kita tengah bercuti ataupun tengah bekerja, ataupun sekarang ni ada yang mungkin memandu pulang ke tempat asal, ke tempat mencari rezeki. Pesan saya, bawa kereta molek deh. Orang kata kalau rasa macam letih, rasa macam ngatuk, berhenti dulu. Kalau tak boleh nak tukar driver dengan passenger sebelah, kita berhenti dulu, minum-minum air kopi, basuh-basuh muka, ataupun orang kata tarik nafas dulu ni. Jangan teruskan perjalanan dalam keadaan kita tak berapa nak, macam tak berapa nak okey, tak berapa nak segar. Sebab perjalanan jauh ni kita perih lah. Kalau lagi kita push nak sampai, lagi kita rasa lambat. Tama-tama kalau dengan jalan jam, nak bawa kereta molek, semoga selamat sampai. Tak kisah destinasi anda jauh ataupun dekat, terus layan Gurali Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Hey, tak kira siapa pun nama anda.
1: Zalika, Zalika, Zalika,
0: tak kira apa jua kecayaan anda.

0: Info Sukan Kelantan FM. Info Sukan.
1: Okey, info sukan hari ini kita mulakan dengan pemain sensasi skuad bawah 17 tahun B17 wanita negara. Lim Yu berpotensi untuk menebus skuad utama Malayan Tigers jika terus dapat mempamerkan prestasi konsisten pada masa akan datang. Dan meskipun baru berusia 14 tahun, Lim Yu sudah mencipta fenomena tersendiri apabila meledak 7 gol dalam aksi Piala Sri Kandi Merdeka ketika menewaskan Arab Saudi 9-0 minggu lalu sekaligus merangkul kasut emas kejohanan di Indonesia itu dengan 8 jaringan. Pengarah teknikal bola sepak wanita Salin Al-Zawbi mengakui bakat pemain warisan negara yang berpangkalan di Amerika Syarikat itu sangat besar dan perlu digilap sebaiknya. Malah Soylen tidak menolak kemungkinan pemain berusia 14 tahun itu dipanggil menyertai skuad senior sekiranya perkembangannya terus berada pada landasan yang betul. Dan seterusnya, mengenai misi memburu kilauan emas pada Sukan Asia tahun ini dan Sukan C2027 di Malaysia menjadi keutamaan Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia apabila Muhammad Naim Al-Amin Saharudin kekal sebagai presiden bagi penggal 2026 2029. Naim terus diberi kepercayaan meneraju Badan Induk Sukan Elektronik Negara selepas semua jawatan dalam pemilihan pada Mesyuarat Agung Tahunan 2025 MESF tidak dipertandingkan. Keputusan itu sekaligus memberi kesinambungan kepada kepimpinan MESF untuk memastikan persiapan menghadapi dua temasya berkenaan dapat diteruskan tanpa gangguan. Afiq Fadli Narawi turut dikekalkan sebagai timbalan presiden, manakala Muhammad Khair Mat Nur dan Muhammad Faris Faizal Samsul masing-masing menggalas tugas sebagai naib presiden 1 dan juga naib presiden 2. Dan Naim berkata keputusan mengekalkan barisan kepimpinan sedia ada dibuat dengan mengambil kira agenda lebih besar yang menanti MESF, khususnya persiapan menghadapi dua temasya berkenaan. Sekian info sukan hari ini diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail.

Budi Madani Rong 95 tu, ataupun Budi 95 minyak kata tu lah. Hak dulu 200 liter dah sebulan ke. Ni, ya amat berhormat Perdana Menteri bui lebih dah 100 liter lagi. Keseluruhannya kita boleh isi sebulan 300 liter lah. Hak mana bersubsidi ke? Mek Bongo suka. Sebabnya Mek Bongo ni beli bergerak. Kata pula makan minyak banyak. Jadinya bila Perdana Menteri kita umumkan pertambahan bagi liter Ron 95 tu, memang syukur sangat-sangat. Terima kasih Mek Bunga ucapkan. Lepas ni jagalah Mek Bunga dengan Malaysia. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga ni

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my CRC 2026.
1: Alhamdulillah, dah masuk jam yang kedua guralik kita hari ini dan masih lagi teman berteman bersama saya Dia Fauzi sehingga jam 2 petang nanti. Dan untuk hari ini, hari Rabu, assalamualaikum untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya di sini semoga anda terus kekal bersama kami sampai bila-bila, bukan setakat hari ini je deh. Dan terima kasih untuk anda yang sentiasa menyokong Kelantan FM, tak kisahlah dari mana sekalipun anda mendengarkan kami, sama ada anda berada di Johor Bahru ataupun di Sarawak Bumi Kenyalang ataupun berada di Kuala Krai Kelantan. Terima kasih banyak-banyak yang masih lagi bersama dengan siap kita. Hok Tengah bercuti sekolah ni. Hok Tengah, hok kata, luangkan masa dengan keluarga yang tersayang balik kampung, dan juga hok kata sambil-sambil buah, sambil-sambil duk rewang, duk koyok bawah dapur tu, sambil-sambil layar Radio Kelantan. Terima kasih banyak-banyak. Tak kisahlah apa jua yang sedang anda lakukan sekarang, hok kata jangan bagi kita punya mood pagi ni lemau-lemau deh. Kita kena happy-happy, kena santai-santai, kita sembang juga sambil kita layan hari kita. Kita doakan yang terbaik. Apa sahaja aktiviti yang anda lakukan ataupun yang anda rancang hari ini berjalan dengan sebaiknya, insyaAllah. Alright, saya Dia temani anda sehingga jam 2 petang hanya di Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa anda.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jempol dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Sakan berbelanja habis duit. Sini simpan kuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Kelantan FM setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama anda 11.24 minit pagi. Dan untuk pagi ni saya Dia Fauzi temani anda. Dan sesiapa berek kau belakang pagi ni. Dan kalau kita tengok cuaca di luar sana, sebab kita dalam konti sekarang ni pun kita boleh nampak cuaca luar tu comel. Comel lah setakat ni, berek deh, tak ujar. Tapi kita nak pasal juga cuaca yang tidak menentu sekarang ni, panas bahang dan juga ada sesetengah tempat yang mengalami jerebu. Jadi nak wayaknya semua orang tahu jerebu ni tak boleh ambil mudah. Kalau terdedah berterusan boleh menyebabkan kita jadi batuk, sakit tekak, hidung berair dan juga mata pedih. Kalau tak kena buat boleh jadi sesak nafas. Jadi kalau tengok keadaan kurang orang kata kurang baik, udara yang tak berapa nak comel, kurangkan aktiviti di luar, banyakkan minum air dan jaga anak-anak kita serta warga emas deh. Kalau cuaca tiba-tiba berubah dan hujan juga lebat, ribut petir, utamakan juga keselamatan ahli keluarga kita. Itulah, jaga diri, jaga keluarga. Pastinya kesihatan kita ni jangan tunggu sampai kita sakit baru kita nak, orang kata baru kalut nak cari ubat. Cuaca kita tak boleh kawal, tapi cara kita menjaga diri hok kita boleh kawal. Sebuah lagu dari Sudirman, 31 Ogos, untuk anda, Guralik Kelantan FM.

cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Okay, itu dia semua lagu Inggeris dari US Life Soledad membawa kita ke pukul 11.55 minit pagi. Pagi lagi sebab pukul 12 baru kita panggil tengah hari, alright? Dan jam 12.30 hari nanti sama-sama kita ikuti berita ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular sepanjang zaman.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum. Di jam yang ketiga ini masih lagi kita teman berteman bersama saya Dia Fauzi temani anda hingga jam 2 petang pastinya dalam Gurali untuk edisi Rabu 2 September 2026. Alright. Dan kita nak bersama untuk sesi awak mungkin kata ada hak nak mulakan perjalanan pulang ke tempat asal, ke tempat mencari rezeki. Maklumlah ada 5 hari luangkan masa dengan keluarga yang tersayang, kini tiba masanya untuk kembali kata ke tempat mencari rezeki. Dan hati-hati di jalan raya, jangan kejar masa, jangan paksa diri. Kalau kita rasa macam tak berapa nak tak lagi dah, rasa macam ngatuk, kalau rasa kata nak take nap dah, nak rehat dulu semata, berhenti di tempat yang selamat, beli-beli air kopi dulu, basuh-basuh muka dulu deh. Biar lambat sampai, asalkan selamat sampai ke destinasi deh. Dan saya Dia ketemani anda sehingga jam 2 petang. Dan untuk hari ini dah lekok ditemani oleh Kak Angoh solo lagi rasanya. Pak Do masih lagi bercuti. Dan selepas itu jam 6 hingga 9 malam setiap Rabu bersama dengan Rudin Ismail. Dan selepas itu 9 hingga 12 malam ni Cik Su mari dengan set-set awak berlaku dalam cekok kemah kita. Nak tahu kemah kata kemah, kena tunggulah. Alright, jom layan lagu dari Iklim Hakikat Sebuah Cinta. Dan selepas itu sebuah lagu dari Rozi Kemang Berduri, Nok Sipe Saya. Terus layan Gurali Ada Semua.

FM. Gemah hidup kita. Sebukata negeri Kelantan, tanah segenda sekebun bunga. Kelantan

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Berakan belakang set-set kita. Mungkin ada yang sedang mendengarkan Kelantan FM ni sambil-sambil duk layar nasi tengah hari, nasi ulek. Oh, sedap. Alright, ini kita nak kongsikan sedikit lah deh mengenai program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana program for International Student Assessment ataupun PISA, dalam bahasa Melayu dia dipanggil program penilaian pelajar antara bangsa. Okey, kita nak cerita mengenai PISA ni. Sebenarnya satu penilaian antarabangsa yang mengukur keupayaan pelajar berumur 15 tahun. 15 tahun ni tiada tiga lah sekolah menengah deh, dalam membaca, matematik dan juga sains. Jadi PISA ni sebenarnya bukan sekadar hafal fakta, tapi dia tengok sejauh mana anak-anak kita boleh guna ilmu untuk selesaikan masalah dalam kehidupan sebenarlah. Jadi pelaksanaan PISA di Malaysia dibuat secara telus dan sistematik dalam pemantauan serta kawalan kualiti yang ketat. Dan untuk muayuhlah pencapaian anak, bukan hanya tentang berapa banyak A yang anak kita boleh, tapi juga bagaimana cara dia berfikir, menyelesaikan masalah dan menggunakan ilmu dalam kehidupan. Kalau kita, zaman-zaman kita dulu tak? Zaman-zaman kita dulu, PMR ke SRP, kalau kita tanya berapa A je, dia boleh 7 A, 8 A tu, okey, bisa lah tak? Duduk boarding school. Tapi loan ni bukan setakat ukuran A tu anak kita dapat berapa, tapi cara anak kita nak settle, nak selesaikan masalah dalam kehidupan sebenar pun, sebenarnya cikgu juga memantau cara gana anak-anak kita nak selesaikan. Alright, jom layan lagu dari Hil Husaini, Jampi, untuk anda. Gugalik, Kelantan FM.

0: Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kalian menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cintai ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya dan bersyukurlah, wahai kalian.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my CRC 2026.
2: Di mana saja anda berada?

0: dengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: IPO 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026, peluas jaringan pasaran, tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada
0: pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pawas. Sekian laporan saya Rosalina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Dalam itu, infografik memantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan 6 kes kebakaran dalam tempoh 24 jam sehingga pagi tadi, merangkumi 5 kebakaran belukar atau lalang dan 1 kebakaran kebun atau ladang. Manakala tiada kes kebakaran hutan, hutan gambut dan sampah dilaporkan. Pemantauan para sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kelabakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu, Balu Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
0: Terima kasih Niruna Nimon. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu menekankan, pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
3: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu, kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Noradli Rizwan Shah Muhammad Dali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
4: Jadi buat masa ini pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
0: Tambah Dr. Nuradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

illak. Alhamdulillah. Salawat tafrijiyah, salawat tafrijiyah, salawat nariyah, salawat Qurtubiyah. Imam Qurtubi, seorang ulama Andalusia yang hidup di akhir zaman kerajaan Abbasiyah, lebih kurang 600 hijrah lebih. Maka masa tu sultan mengadap dia. Sultan ni mari jumpa dia. Sultan mari mengadap dia. Hebat tak hebat ni? Imam Qurtubi, ulama tafsir Quran, minta tolong ajarkan kepada dia dan rakyat-rakyat satu doa ataupun zikir ataupun selawat yang mana boleh memberi kesembuhan kepada pandemik yang melanda kerajaan Abbasiyah ketika itu. Maka Imam Qurtubi istikharah, dia dapat ilham firasatul mukmin diberikan ke atasnya, firasat orang mukmin. Maka dia ambil Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka dia menyambung lagi, dia masuk selawat tafrijiyah ini yang dia gubuh menjadi dinamakan selawat tafrijiyah. Akhir sekali rakyat beramal dengan selawat ini, 3 hari kemudian, seminggu kemudian sembuh. Ini kehebatan keberkatan selawat tafrijiyah. Sebab itu adik kakak, senang pendengar, kita duduk mana-mana kalau boleh kita cuba amalkan ataupun kita dengar, kita pasal di radio kita, di dalam kereta kita, di rumah kita, di mana-mana. Kerana apa? Selawat ini ada keberkatannya. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak sekali lagi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita sihat walafiat. Kita boleh lagi orang kata duduk memperingati sejarah Nabi kita. Maudhu' malam ni tentang cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi. Tak kenal maka tak cinta. Apa-apa sekalipun, tak kenal maka tak cinta. Nak cinta kepada Nabi ni, kena bersungguh kita mengenali dia. Kena menelusuri jejak-jejak Nabi. Kena baca kitab sejarah. Kena mengaji, kena dengar. Apabila ada ustaz-ustaz, asatizah, tok guru, tok lebah duk cerita pasal Nabi, tak ada telinga dengar. Apabila ada orang jemput kita masuk majlis selawat, ada orang jemput kita, ajak kita bergarak, untuk menyambut kelahiran Nabi kita, kita ikut serta insya-Allah bagi yang sihatlah. Kerana apa? Di situ ada manfaatnya. Allahu Rabbi, Nabi kita ni manusia agung yang lahir pada tahun gajah. Mengikut kitab sejarah pertama kita, Sirah Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq yang wafat, yang mati pada tahun 151 Hijrah. Apabila kita buka juga kitab sejarah anak murid dia, Abdul Malik, yang digelar Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham, yang mati dia ni pada tahun 213 Hijrah. Kemudian mari pula Imam Tabari, Abu Ja'far Muhammad Jarir At-Tabari, yang mengarang kitab sejarah Tarikh Tabari. Dia mati pada tahun 310 Hijrah. Kemudian mari pula Ibnu Katsir, ulama tafsir Quran Suhu, tafsir Ibnu Katsir. Dia juga ulama sejarah, mengarang kitab sejarah, mengumpul riwayat-riwayat sejarah yang benar, yang betul, yang sahih, dimasukkan ke dalam kitab dia Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian mari pula Ibnu Qutaibah Al-Imamah wa Siyasah. Mari pula Imam Az-Zahabi Siyar Alam Nubala. Dan ramalah penulis-penulis sejarah terkemudian apabila mereka menceritakan pasal Nabi, lebih kurang sama sahaja. Rupa-rupanya cerita Nabi ni banyak sedih daripada gembira. Nabi kita kehidupan dia banyak sedih dari gembira. Lahirnya Nabi kita tak kenapa. Tak pernah tengok muka bapa. Kita dulu

Celik mata, kena ayah kita. Duduk dengan mok pula tak lama Nabi kita. Kata ulama sejarah, tak sampai setahun pun. Meninggal mok dia. Duduk dengan tuk pula, tuk perak. Tapi Nabi kita ke mudah basa senekira. Kemudian ada keberkatan pula. Ada satu keajaiban pula. Nabi ni, mukjizat dia disebut oleh ulama, mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3000. Tetapi ulama kita mengumpul berdasarkan nas dalil 1000 mukjizat. Sebelum Nabi terima wahyu, dia panggil irhas. Selepas terima wahyu, mukjizat bagi tulah je hak sebenarnya. Bagi pelik mencari adab. Masa Nabi duduk dengan datuk dia Abdul Muttalib, sehingga bila Nabi lalu jalan kawasan batu, kawasan pokok, setengah-setengah pokok tu berganje, batu-batu bergolek, setengah tu batu panggil pula, bukan semua batu lah, panggil nama dia Muhammad. Muhammad, Muhammad. Terkejut dia. Balik raya ketuk tu. Batu panggil nama kita, sebut nama kita tu. Balik raya. Tu dia kata, pelik-pelik lah mu ni. Dan Abdul Muttalib sendiri, bila perang Nabi, jaga Nabi, cucu dia ni, ada keberkatan. Sehingga Abdul Muttalib memuji Nabi. Pujian Abdul Muttalib kepada Nabi, kepada cucu dia ni, umurnya tahun 7 tahun, 8 tahun masa tu, hari ni ulama buat selawat, nama satu selawat Adnani. Selawat Adnani tu pujian Abdul Muttalib kepada Nabi. Salla alaika Allahu ya Adnani. Selawat Allah, rahmat Allah ke atas kamu wahai Adnan. Mana Nabi pula Adnan, tidak Nabi. Adnan ni siapa pula? Adnan ni datuk Nabi hak 20 atas ni. Hak 20. Nasab atas 20. Ulama ubah sikit. Ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Wahai Nabi pilihan yang bersifat Rahman, pemurah. Allah ni pemurah, Nabi pun sifat pemurah juga. Abdul Muttalib sambung. Abdul Muttalib kata, Alhamdulillahillazi a'tani. Aku memuji Allah. Maknanya Abdul Muttalib agama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Sebab tu setengah sebahagian ulama sejarah kata Abdul Muttalib ini tidak semua berhala. Kalau mengikut manhaj kita ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, datuk nenek Nabi ni semuanya adalah merupakan penganut agama tauhid. Tidak pernah berzina. Ni dua perkara kata ulama kita. Jadi Abdul Muttalib memuji, dia kata aku memuji Allah kerana apa? Kerana telah memberikan aku, mengurniakan aku. Buiga apa?

cucu yang terbaik, comel sifat-sifatnya. Ha, tengok tu dia puji dia. Qad sada fil mahdi ala al-ghilmani. Sejak kecil lagi nampak dah tokoh-tokoh kepimpinan. Berbeza dengan cucu-cucu aku, anak-anak aku hak lain. Cucu dia ramai, berpuluh-puluh. Anak dia 10 orang. Ramai, tapi berbeza, kata Abdul Muttalib.

memperkenalkannya rumah ini kepada dia. Rumah siapa? Rumah Allah. Mana? Baitillah tu yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Sebab tu dalam kitab sejarah menyebut, ketika mana Nabi duduk dengan datuknya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib sentiasa memimpin Nabi bila dia tawaf. Pimpin Nabi, pimpin cucu. Rakyat-rakyat cerita ni, ni Baitillah, ni Kaabah ni, rumah ni, ni siapa bina ke apa. Cerita. Hatta arahu balighul bunyani, sehingga dia membesar. Ada gagah sifat-sifat dia, tubuh dia. Dah lah 2-3 tahun Nabi dia jaga. Kemudian masa umur 8 tahun, kata riwayat sejarah, Abdul Muttalib berumur 80 tahun ketika itu. Maka siapa masa mati, kemudian dipelihara oleh Abu Talib pula. Baiklah. Semua penulis sejarah mengatakan Nabi lahir pada tahun gajah. Gapa dia benda tahun gajah? Kalau kita buka kalendar rumah kita tu, tak ada pun muka gajah. Hak ada muka ayam ada. Hak setengah tahun tu muka gajah tu pun ada. Hak harai dia makan tu ada juga. Mana? Cari muka gajah tak ada. Maksudnya ialah tahun tersebut ada kisah dia. Kisah ini dicatat oleh penulis sejarah Islam, termasuk penulis sejarah barat. Mak Saleh, kitab sejarah dia pada cerita juga pasal ni, tahun gajah ni rupanya. Cuma Mak Saleh meyakini kematian Abraha Ashram bersama askar-askar dia semasa mari ke kota Mekah tu bukan kerana dilemparkan dengan batu daripada neraka. Dah, dia tak percaya hatu. Dia kata virus kumen merebak, pandemik merebak, mati belaka. Oh, mudah. Bagai tidak Islam lah. Allah Ta'ala rakamkan kisah ini dalam surah Al-Fil. Abraha Ashram, wakil Raja Habasyah, dia ni orang Afrika, bukan orang Arab. Kalau orang Arab teh juga, kecik Arab tak pandai dia. Orang Afrika, orang Habasyah. Lagu mana dia boleh duduk situ pula di Yaman, di Sana'a. Jadi wakil raja, jadi pemerintah Yaman. Asalnya ialah Yaman diperintah oleh seorang raja Arab yang bernama Dhunwas Al-Himyari. Gelaran dia dah tu. Dhunwas Al-Himyari ni dia sembah berhala. Dan dia ni suka memburu. Suka memburu. Dan suka mengembara. Maka dia pergi satu kawasan di utara Masjid Nabawi. Dulu tak ada Masjid Nabawi lah situnya. 155 km daripada kota Yasrib, ada satu kota, kota Khaybar. Khaybar ini milik orang Yahudi. Yahudi mari dah duduk di kawasan Madinah ni, buat penempatan. Dia ambil tanah orang Arab Madinah, dia beli tanah bukit, buat istana, buat kota comel. Ni buat dia ni. Sidang pendengar adik kakak yang berbahagia, orang Yahudi ni bukan orang jahiliah. Dia orang cerdik pandai. Bapa dia mari ke bumi Madinah. Dalam riwayat sejarah menyebut dia juga datang ke Mekah. Masa Nabi nak lahir tu berglemak buat dia, bapa dia mari. Sebab dia baca manuskrip-manuskrip lama. Dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Injil, Zabur dan sebagainya. Menyebut, tercatat bahawasanya Nabi akhir zaman akan lahir, akan muncul di Hijaz. Hijaz ni Mekah Madinah. Hatu pun dia ramah mari tu supaya Nabi terakhir, Rasul terakhir ini daripada keturunan Bani Israel duduk di Khaybar. Sehingga hari ni orang buat nyanyi dah, Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Khaybar, hey Khaybar, hey puak Yahudi, yang dinyanyikan oleh puak-puak Hezbollah, puak-puak Palestin. Tapi sebahagiannya sudah syahid lah. Hak menyanyi Khaybar-Khaybar tu, sebahagian rakyat Palestin sudah syahid. Kerana apa? Yahudi ni mari ke mana-mana pun, dia nak Nabi akhir zaman daripada Bani Israel. Raja Dhunwas mari ke tempat tersebut, dia tengok, weh, ada orang Yahudi duduk sini. Maka dia kecek lah dengan Marhab, ketua Yahudi kota Khaybar. Dia kata, ambo ni raja dari Yaman,
Amba nak ke mana-mana pun kota Khaibar ini duduk bawah jajahan amba. Kata Marhab dan juga Yasir. Ya, pimpinan Khaibar Yahudi ketika itu dia kata ginilah. Tuanku, boleh kita duduk bawah jajahan tuanku dengan syarat tuanku masuk agama kami, agama Yahudi. Suruh masuk agama Yahudi. Tu kisah dia. Bila raja ni pun berbincanglah dengan pegawai khas dia, dengan temenggung laksamana benahara semua sekali, dia pun masuk agama Yahudi. Mudah weh. Orang Arab masuk agama Yahudi, dia ni. Maka dia balik ke kota Sana'a. Bila balik ke kota Sana'a Yaman, dia paksa rakyat dia supaya masuk agama Yahudi. Gak orang Arab berapa kerak nak masuk agama Yahudi, orang Arab lebih suka menyembah berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubbal dan sebagainya. Maka dia pergilah memburu satu hari satu kawasan, satu kota, satu wilayah bawah dia juga nama Najran. Dekat dengan Yaman. Najran ni, orang-orang dia, kota Najran ini didiami oleh 12,000 penduduk Arab yang beragama Kristian. Agama Nasrani yang masih asli, yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Tempat lain masa tu Kristian, tiga Tuhan dah. Tiga Tuhan dah. Tapi di kota Najran masih lagi mengikut yang asli. Maka Zun Was ini pergi ke tempat tersebut. Nah, dia minta supaya penduduk kota Najran masuk agama Yahudi. Tak sih. Orang Najran orang mukmin, mukminin, mukminat. Akidah mereka kuat. Sehingga Zun Was ni paksa, oh tak sih masuk juga. Dia gali lubang besar. Kata riwayat, dia gali parit sekeliling kota, kota Najran. Kemudian ungu api dalam itu. Allahu Rabbi. Ungu api. Ni Zun Was Al-Himyari lepas sore demi sore. Termasuk budak, kanak-kanak, bayi ke dalam api yang membakar, bergelepar budak. Zalim sungguh. Rupanya, sedang pendengar yang berbahagia, Muslimin Muslimah adik kakak, bila ada kaitan dengan Yahudi, ke, jahat selalu. Zun Was ni, dia yang menganut agama Yahudi, jahat selalu, zalim selalu. Allah Ta'ala sangat murka. Dan Allah Ta'ala cerita kepada kita kisah ini di dalam Al-Quran Surah Al-Buruj. Dan ada disebut dalam Sahih Muslim, juga dalam riwayat Ahmad, Nasa'i dan Musnad Al-Hakim. Kisah ini kisah masyhur. Yang mana Quran mengatakan Qutila Ashabul Ukhdud. Celakalah kaum penggali parit. An-nari zatil waqud. Parit tu mereka bubuh api, nyalakan api yang penuh dengan bahan bakaran. Idhum alaiha qu'ud. Mereka dilaknat ketika mereka duduk dikeliling parit tersebut. Sebab apa? Mereka lepas sore demi sore, orang-orang mukmin termasuk bayi, kanak-kanak ke dalam api tersebut. Idhum alaiha qu'ud. Mereka dilaknat ketika mana mereka duduk dikeliling parit tersebut. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang mukmin, dan mereka ketawa terbahak-bahak. Wama naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Bapa gitu melalu mereka seksa orang-orang mukmin tu, tidak lain tidak bukan kerana apa? Dan mereka tidak akan murka, tidak akan marah. Mereka tidak akan menyiasa orang-orang yang beriman itu, penduduk Najran tersebut, melainkan kerana penduduk Najran kekal di atas akidah tauhid, mengikut apa yang diajar oleh Nabi Isa alaihissalam.

Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang dekat pukul 2, 3 minit petang dah tu. Selamat petang berlaku untuk semua dekat kakak Angoh dah. Apa khabar berlaku hari ni? Harap-harapnya beres berlaku set kita. Harap-harapnya sihat walafiat berlaku dekat. Dalam kita menjalani kehidupan kita untuk hari ni lah. Alhamdulillah. Tak ada tangan bersyukur sangat-sangat dekat weh. Kerana Allah SWT masih lagi diberi masa. Masih lagi beri masa. Masih lagi diberi kesihatan. Masih lagi beri rezeki. Masih lagi diberi peluang-peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita untuk hari inilah. Deh. Bukan dimah pun bahagia kamu dah. Jadi alhamdulillah hari ini Kak Ngah mari pula berjanji supaya kemarin lah deh. Kemarin mari, hari ini mari seperti biasa untuk siap mana kak. Sampailah pukul 5:30 untuk hari ini. Jadinya harapan Kak Ngahnya adik kakak pun terus setia lah. Duduk mana-mana. Jauh kau, dekat kau, dari Kelantan ke luar Kelantan ke. Terus jadikan Kelantan FM sebagai teman setia dekat kakak Kelantan FM.

Bersama dengan Jali Bunga Tanjung bercerita Hadwik PT dekat weh. Moga kita ni kata memerlukan duit PT belakang dia, sebab itulah kita mencari rezeki dia kak. Dah kok mana pun tunggu terbalik ke lagu mana ke, rezeki ni kita kena cari dia kak. Tak boleh duduk lipat siku, tak boleh duduk kilah siku, tak boleh duduk lipat lutut dia kak, rezeki tak mari. Katakan dia rezeki ni tidak akan datang bergolek, dia juga tidak tidak akan jatuh berlebok atas ribu kita kalau kita tidak cari dia kak. Dah kok mana pun bahagia piti-piti ni dia mustahak. Kadang-kadang hak pitih duit ni dia boleh jadi cerah berah pun ada. Dia boleh jadi apa? Baluh anak beranak pun ada. Masih muka anak beranak pun ada. Dia juga hak lebih parahnya, hak pitih-pitih ni juga boleh membawa maut. Kenaling tak? Kenaling juga deh. Tapi lagu tu lah dia kat weh. Kok mana pun kehidupan kita ni kita kena cari rezeki. Hak tu hak kat ngonok ya sebenarnya. Kita kena cari rezeki. Dalam dunia hari ni dak kok? Apa ni? Kak Ngoh ada terdengar dia kata lah ni dulu pergi bilik air peri je. Dak masuk bilik air kalau kita pergi mana-mana lah deh. Kecuali R&R kau menama kok. Sesi minyak kok. Ataupun sesi minyak pun kadang kena bayar lah ni dak. Maknanya masuk bilik air pun berbayar lah ni dak kok. Betapa pentingnya pitih ni. Deh. Kalau dulu 10 sen. 10 sen dulu dak. Lah ni dak dah. Kurang-kurang 50 sen atau seria dah kat weh. Jadi pandai-pandailah deh. Pandai cari pitih dan juga biar pandai sipai pitih. Hak tu mustahak. Pandai cari pitih saja, pitih kepuk-kepuk tak pandai nak sipai nyanyo juga dah kat weh. Nyanyo di kemudian hari. Dah. Lama ke hari tua tak ada pitih simpan dia pun nyanyo juga dah. Jadi pandai-pandailah manage kita punya poket, kita punya pitih dah kat deh. Tu dia. Kak Ngah buka awal hari ni dah kat weh. Tapi buka awal sangat mudah untuk segmen akok ni. Masuk cak pukul 2 je Kak Ngah pun buka selalu live TikTok kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak lah. Sobat-sobat kita ni 300 lebih dah awal-awal ni 300 lebih selalu bahagian mata mandainya. Terima kasih. Ada Rosidah, Muhammad, Fahimi, Abang Yi. Kita pun ada lagu Dikir. Kak Ngah baru lepas lagu Dikir Abang Yi. Sobat banyak lagi lagu Dikir Kak Ngah letak dalam playlist ni. HBA speaker, lepas tu Masyitah Sulaiman, waalaikumsalam. Boba Kremel, waalaikumsalam. Syukri, apa ni? Gapa ni? Ketuk yang tak kena. Dak, tapi kadang-kadang kena juga. Dak kalau jenis medung-medai. Medung-medai tu kita kena cari obat. Piti juga. Piti kena ada sama dalam poket. Betul deh. Jadi lagu tu lah maknanya pentingnya benda gitu. Dunia hari ni. Dak, dunia hari ini. Piti adalah nombor satu. Kalau ada pada mu ada, kadang-kadang nak bahas juga dengan Kak Ngoh dak. Ya, tak ada. Kak Ngoh bahas orang lah. Maknanya dunia hari ni, piti adalah segala-galanya. Pandai-pandailah cari piti neh. Itu dia. Beres belakang set kita dia. Waalaikumsalam. Lagu Nusta Kak Ngoso. Yo lah Kak Ngoso ni lagu Nusta. Sobalah neh. Zuhur lagu mana set kita neh? Zuhur lagu mana? Kalau tak sembang Zuhur, Zuhur dululah weh. Moga kita kata masa ni berjalan dah. Lama khabar-khabar nak masuk asal kat barulah. Berunggan nak pergi selesai bahagia Zuhur. DDYH. First time tengok Kak Ngoso teruja. Allah teruja. Tak apa. Salam perkenalan deh untuk semua-semua, untuk sahabat-sahabat kita yang baru pertama kali masuk live TikTok Kelantan FM ni. Semoga lepas ni masuk semua-semua lah deh.

itu dia berjujuk kan saya tu ada kami hanya berjujuk lah berlakon eh. Untuk semua ada kakak Kak Angoh awal-awal lagi tu minta lagu Nustai. Nustai Kak Angoh so dia dengan Kak Angoh ni kalau tak ada Nustai dia tak boleh. Tak. Dia kena ada Nustai dekat weh. Ha, tapi tak apalah dia harap-harapnya kata terhibur lah berlakon dekat weh. Ada dia mau tanya cuaca di Kota Baru. Hari ni Kak Angoh nak royaknya di halah kawal kacik. Ih lah dia panas molek hari ni dekat weh. Cuacanya panas molek, tak ada nampak riak nak hujan. Deh, hal kepetian tu tak boleh nak baca lagi lah. Tapi setakat ni alhamdulillah di Kota Barunya, sekitar Kota Baru pasti mah dekat-dekat lah sekitarnya yang ditunjung. Maknanya cuaca kita comel. Cuaca kita comel hari ni lah. Deh, harap-harap comel siapa kepetian lah dekat kau. Sebabnya, Kak Angoh dengar-dengar khabar, ramai dah perantau-perantau kita yang klik cuti 2-3 hari ni. Balik semula dah, alah kau lupa. Ada juga siapa jam di alah kau karak lah. Alah kau geting sepoh lah. Pagi tak ada. Pagi tak ada lagi dah jam dah. Deh. Tapi waktu ni Allah Alam lah. Sebab tadi Kak Angoh ada juga tengok live demo-demo tu. Jam maknanya demo nak kau naik lah ke tempat kerja masing-masing lah. Tapi ada lagi hok masih lagi berada di kampung dah. Berada di kampung halaman masih lagi kata duduk jajak-jajak tempat backwash, tempat gula ni. Tapi tak apalah dek kok kata kita rancang lah perjalanan kita lagu mana deh. Jadi yolah ni memang kalau kita tengok suasananya setengah-setengah tepat je lah jam di Kota Baru lah dah, sekitar Kota Baru ko dia Tanah Merah ko dia jalan-jalan sekat jam ni sekalanya jalan yang dia kita nak pergi pelepas traffic light ataupun nak baiki-baiki jalan dia slow sikit lah perjalanan tu slow sikit lah cuma ni kena sobaso lah dekat kat dia dah dekat ada musim-musim ni kita kena redo kita kena redo lah bahagia apa ni jalan-jalan yang sumbat sikit ni deh. Moga banyak bahagia majlis-majlis hari raya pula dah. Majlis nikah kahwin dah bila yang Kak Angoh pergi makan gula Tanah Merah dia kat weh. Sedap juga perjalanannya hey, hari Sabtu kau. Hari cuti. Sedap juga perjalanannya. Lepas tu hari Senin tu halah kau Kuala Kerai. Boleh kira juga adik kat weh. Turun pagi. Klik tengah hari nak hambat so lagi Pak Bewah tak ada. Azman kata turun pagi Kak Angoh nak jam. Yalah kalau kita jauh maknanya contohlah Kak Angoh duduk halah kau Kota Baru nak pergi halah kau Kuala Kerai tu memang kita turun pagi dah. Sudah lek sana nak kona piuk lek ni balik tu dia macam tak dia kat weh. Jadi kalau Kak Angoh lah orang lain Kak Angoh tak tahu dah bawa kereta setara mana. Kalau Kak Angoh tak deh dua tepat. Kalau dekat-dekat boleh. Kalau jauh-jauh kan, I'm sorry lah dekat deh. Tapi tak apalah. Kita harapkan supaya adik kakak Kak Angoh yang baru sahaja mendapat ahli keluarga baru dah. Menantu baru, suami, isteri, anak beranak waris-waris baru. Barulah tu dah. Selamat kata semoga kasih saya kita sapa bila-bila lah. Learning Kak Angoh tengok di media-media sosial bahagia menikah kahwin saja dekat weh. Suka kelih dekat dah.

0: pasangan-pasangan pengantin baru kita. Sukalah Cik Ewe deh.
1: Iya.
0: Ingat sama-sama dulu dah.
1: Iya. Teringat balik sama-sama.
0: Teringat balik sama-sama dulu. Dulu dah. Apa ni, jari jemari ni merah menyala dah.
1: Tambah minggu ni pula kan.
0: Itulah. Ramah dia bahagia menikah kahwin lah ni. Cumanya dulu Kak Ngoh ingat sama-sama dulu lah. Kita Ina ni kita tumbuk sendiri Cik Ewe.
1: Alah ni tak ada dah.
0: Tak ada dah deh.
1: Pokok Ina pun tak jumpa. Payah nak jumpa.
0: Pokok payah dah deh. Alah ni dulu kat
1: Ogden. Alah ni segera berlaku.
0: Segera. Alhamdulillah deh Kak Ewe. Kak Ngoh bersama dengan Cik Ewe. Sementara untuk daripada pusat rawatan Humaira. Hari ni kita nak kecek pasal rawatan dan juga jus. Rawatan ni ialah demo-demo yang nak urut sarah. Yang ada masalah sarah, kita ke apa ni kongsi untuk hari ni. Manakala jusnya ialah jus Humaira Go lah. Okey, baik. Green tea. Cik Wei tu ayuh kita. Ya. Bukan. Jangan tak mengaku anak pula. Okey, tak ada saja je. Baik. Silakan Cik Wei cerita kita untuk hari ni. Rawat kita dululah.
1: Ya, Kak Ngoh. Okey, Assalamualaikum Kak Ngoh.
0: Ya.
1: Selaku DJ kita untuk petang ni. Tak lupa juga kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan FM dan hak paling utama sekali Kak Ngoh tentulah pelanggan-pelanggan kita.
0: Pelanggan-pelanggan jus Humaira Go.
1: Pelanggan-pelanggan jus Humaira kita Kak Ngoh. Dan juga pelanggan-pelanggan hak mari ngurut di pusat rawatan kita.
0: Pusat rawatan
1: di Tunjung, di Pakai Jayan lah. Jadi untuk petang ni, sebelum tu Cik Wei nak kira salam Cik Bak kita. Cik Bak tak mari lagi hari ni Kak Ngoh.
0: Waalaikumsalam.
1: Cik Wei mari sore lagi hari ni. Tapi tak apalah, Cik Wei mari sore pun. Kak Ngoh temen Cik Wei. Jadi untuk petang apa kalau sekala Kak Ngoh. Kalau sekala kalau Cik Wei kecek dengan Kak Ngoh ni so je untuk pasal jus.
0: Jus.
1: Cuma hari ni kita buat klinik sikit, kita kecek dua kali.
0: Dua kali.
1: So perkhidmatan kita, perkhidmatan di pusat rawatan kita, kita ada perkhidmatan urutan lah.
0: Urutan.
1: Dan yang kedua kita ada produk kita jus Humaira Kak Ngoh. Jadi untuk petang ni Cik Wei nak kecek dua kali ni Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Sebabnya Cikgu ya cuti-cuti sekolah ni ke. Ramah orang nak mari nguru. Ramah orang cari jus. Jadi stok kita pun berkurangan. Jadual kita pun padat. Alhamdulillah lah Kak Ngoh. Jadi supaya Kak Ngoh sendiri pun Kak Ngoh rajin ke nguru di pusat rawatan Humaira kan. Jadi Kak Ngoh pun boleh rasa sendiri ya, kata apa perbeza area. Daripada sebelum Kak Ngoh nguru dengan selepas tu boleh rasa.
0: Betul kan? Boleh rasa dek aku.
1: Boleh rasa ada beza dia lah.
0: Betul.
1: Tambah-tambah kalau jenis orang tak biasa bagi buat. Tak biasa ngurut dia kata. Tak biasa ngurut atau tak biasa orang kata geng ngurut mana-mana lah. Kalau dia pergi sekali dia akan rasa.
0: Dia akan pergi sama.
1: Dan dia akan pergi sama kan. Jadi dia ngurut ni Kak Ngoh. Kalau kita kira lah ngurut ni. Sebut ngurut orang tahu belaka.
0: Betul.
1: Orang tahu belaka. Orang hok biasa nguruk pun ada, rajin nguruk pun ada. Dia cuma nguruk ni, dia ibarat gini Kak Ngoh. Dia ibarat kedai makan. Ibarat kedai makan, orang kata kedai makan ni banyak. Contoh sebelah-sebelah pun kedai makan. Tapi yang membezakan orang pergi ke kedai makan, contohnya A dengan B ni, orang pergi ke kedai makan A ni, ramah daripada B. Dia beza dia bukan benda lain kan. Dia beza rasa.
0: Rasa
1: kena tekuk, orang kata.
0: Kena tekuk,
1: sedap, orang kata. Lepas tu harga dia murah.
0: Betul?
1: Jadi orang akan pergi lah kedai tu. Kalau kata kedai tu tak sedap, orang tak kagih dah Kak Ngoh. Orang tak kagih. Lagu tu lah juga nguruk ni Kak Ngoh. Orang kata nguruk ni walaupun banyak tempat ada tempat nguruk, tapi orang kata yang membezakan dia tu adalah cara dia nguruk.
0: Cara dia mana?
1: Teknik dia. Patut kesel, ada kesel kodok.
0: Betul.
1: Empat nguruk. Waktu hak betul Kak Ngoh. Kalau orang kata setakat kadang nguruk tak ada kesel, tak ada guna juga. Orang kata dia nguruk di situ lah beza dia walaupun kata banyak tempat nguruk ataupun kita tahu sini ada tempat nguruk. Tapi yang membezakan dia tu adalah kesel dia, perubahan lepas dia nguruk. Lepas tu orang kata harga dia.
0: Betul.
1: Sebab itulah di pusat rawatan kita, di pusat rawatan Humaira kita ni Kak Ngoh, kalau nak banding dengan harga ni, kita adalah yang termurah Kak Ngoh. Yang termurah.
0: Termurah.
1: Tapi bukan kata murah-murah kita tak jadi Kak Ngoh. Murah kita pun kita ada kualiti dia.
0: Betul.
1: Kita ada cara dia. Kita ada teknik dia. Dan juga hak paling penting sekali Kak Ngoh, pengalaman dia.
0: Pengalaman
1: perawat kita.
0: Perawat tu.
1: Hak tu hak paling penting sekali Kak Ngoh. Sebabnya pengalaman ni, dia mahal daripada kata pelajaran sebenarnya.
0: Betul.
1: Sebabnya pengalaman. Kalau kita bandingkan orang dulu-dulu buat rumah, tukar dulu, dia tak gaji tinggi pun orang. Tapi dia boleh buat. Boleh buat rumah, boleh buat bangunan. Dia tak gaji tinggi pun. Tapi dia kata pengalaman dia. Hotu hot mahal. Sebab itulah di pusat rawatan kita, ditunjuk untuk orang. Kita ada perawat-perawat yang terlatih.
0: Perawat yang terlatih.
1: Yang mahir.
0: Betul.
1: Dan juga perawat kita ni orang, dia hari-hari dia ngadap benda orang
0: yang
1: kata
0: sama.
1: Yang sama kan. Orang kata hok mari tu mak ayah ataupun adik abel kau kakak kau mari tu nyakit hok sama.
0: Iya.
1: Ataupun simptomnya sama dan juga orang kata tak lari jauh dia punya sakit tu. Jadi dia tahu dah lagu mana nak handle, lagu mana nak rawat, lagu mana contoh sakit sini, nak pecek mana, sakit sini nak tekan mana, sakit sini nak urut mana. Jadi itulah orang kata yang membezakan urutan di pusat rawatan merah tunjuk ni.
0: Sebab dia perawat yang terlatih dia kak. Dia tidak ada tekan, dia tidak ada gosok kosi.
1: Kata ada gosok kosi.
0: Dia ada poin-poin dia.
1: Poin-poin dia. Kalau kata hak jenis gosok kosi-kosi ni kak Ngoh, tarik kosi-kosi, senjau kosi-kosi ni, hak ni lah jadi mak ayah takut ni. Biru balik rumah biru lebel lah, sakit lah. Mari nak lesa masalah, balik kau sakit. Kata tak ada guna kata kak Ngoh. Jadi itulah di pusat rawatan kita yang mana nak mari kata nak ngurut ataupun cari tempat ngurut kak Ngoh, boleh mari di pusat rawatan kita ditunjuk kak Ngoh. Jadi orang kata harga pun tak mahal. Orang kata tempat selesa.
0: Tempat yang selesa.
1: Orang kata selesa gitu. Jadi tempat kita selesa nak cari pemudah. Orang kata parking pun ada. Jadi yang mana nak dapatkan urutan ataupun yang mana ada berasa serbel, berasa kebah, duk main sakit pinggir, duk main nyocok, duk main panah kata di papel punggung ataupun tapak kaki dia pasal panah ke apa semua orang. Serbel-serbel kebah tu boleh mari di pusat rawatan kita di Tunjung belakang Pasar Raya Giant kak Ngoh. Kita buka setiap hari daripada pukul 10 hingga pukul 5 petang kak Ngoh. Dan juga harga dia kak Ngoh, harga dia ni kalau Cik Wei royak ni memang harga murah lah bagi Cik Wei lah. Sebab harga satu sesi kak Ngoh kita RM150. Satu sesi. Tapi kebanyakan orang yang mari di pusat rawatan kita ni, Kak Ngoh, dia akan ambil harga package, Kak Ngoh.
0: Harga package.
1: Sebab harga package ni 3 kali mari. Maknanya kena mari 3 kali di pusat rawatan kita. Dengan harga RM250 sahaja. Ni kita bagi percuma bekal angin 3 kali, Kak Ngoh. Bekal darah sekali. Dan juga orang kata sebotol minyak ngurut, Kak Ngoh. Ni memang harga dia. Kata tak lebih tak kurang. Harga dia tak dah RM250. Jadi kalau kebanyakan orang marilah, mari asal-asal nak ambil sekali, mari di pusat rawatan kita, dia akan ambil 3
0: package.
1: Kali ambil package.
0: Dia akan ambil package lah.
1: Dia akan ambil package. Dan juga kalau setakat hari ni cik ada perhati lah, cik boleh tengok memang ramai lah. Dia akan repeat package tu kat Ngoh. Siapa ada mari 4-15 kali pun ada kat Ngoh. Jadi apabila kita tanya dia sebab apa, dia kata sebabnya apa, dia ada rasa perubahan dia. Daripada awal mula sampai sekarang, dia kata ada rasa perubahan dia. Banyak perubahan lah kat Ngoh. Jadi banyak perubahan. Siapa kau ada jenis orang kata tak boleh nak buat kerja, nak main sebel, kebah, main sakit pinggir, nak bangun pun kadang-kadang tak boleh. Kalau duduk bilik air tu, kalau jenis tanah dulu duduk cakung tu, nak bangun pun susah. Dia kata alhamdulillah lepas mari ngurut di pusat rawatan kita, ada banyak perubahan kat Ngoh deh.
0: Okey, baik. Dah lima kita tanya berapa kos ngurut tu kat Ngoh. Kos dia kalau sekali rawat test RM150 dah lima deh. Dia juga biasanya dia ambil package 3 kali rawat test. Harga dia RM200.50 campur dengan bekal angin, bekal darah dan juga minyak urut.
1: Minyak urut betul. Betul. Jadi cewek winong nombor telefon.
0: Winong nombor telefon.
1: Okey, 013-999-5900. Kat Ngoh deh.
0: 013-999-5900. Apa sakit sarah dan juga sendi boleh nguk. Kau boleh. Kak Ngoh harap selalu.
1: Boleh.
0: Dan cumanya ambil nombor telefon lah. Tanya cikgu lebih
1: telefon,
0: detail.
1: Ambil nombor telefon. Tanya detail. Sebabnya urutan ni Kak Ngoh kena booking.
0: Kena booking.
1: Ha, ni kena booking Kak Ngoh. Kalau mari walk ni, kesian lah Kak Ngoh. Tambah-tambah puya-puya lah ni jam ni Kak Ngoh. Jangan mari walk ni Kak Ngoh. Memang kena booking. Jadi ambil nombor telefon sekali lagi. 013-999-5900. 5900.
0: Baik, sebelum kita berehat ni, Cik Husain ni Kak Ngah baca selalu ada punya komennya Cik Weh.
1: Ya.
0: Dia kata Tina Jatah boleh nguruk ke Kak Ngah?
1: Haa, comel soalan tu Kak Ngah. Di pusat rawat kita, kita ada dua perawat Kak Ngah. Kita dua. Ada lelaki dan juga wanita.
0: Ya.
1: Mana boleh marilah kalau apa nama dia komen dengan Kak Ngah?
0: Nama dia sekejap tak nampak dah eh. Husain ni.
1: Cik Husain ni kalau ada pasangan boleh mari dua-dua Kak Ngah.
0: Boleh mari dua-dua.
1: Boleh mari dua-dua. Ya. Boleh mari dua-dua buat sekali masa yang sama, hari yang sama.
0: Okey, 013-999-5900 deh. 013-999-5900. Lepas ni boleh berhubung dengan Cik Weh lah kalau nak tanya pasal nguruk. Kita rehat sementara Cik Weh dah. Lepas ni pergi kepada Jus pula.

0: Abang Ite. Ada sahabat kita komen Ite-Ite pun saya, Cik Weh. Tu kata ke mana pun Ite tu je ada.
1: Oh tu ya. Yo kata kalau muka Ite tak apa kat ngau, hanya hati dia.
0: Hanya hati Ite.
1: Hati harus ingat ngau. Yo. Dia kalau muka putih pun kalau hati Ite tak
0: ada guna. Hati tak jadi hijau.
1: Tak jadi hijau, tak jadi hijau kat ngau.
0: Baik, baik, baik. Kita sambung sikit lagi Cik Weh.
1: Okey,
0: tadi rawat teh.
1: Rawat teh tadi kita
0: seterusnya jus.
1: Okey. Yang kedua ni Kak Ngah cuba nak kecek berkenaan dengan jus merah Kak Ngah.
0: Okay.
1: Kalau kira jus merah ni pun orang tahu sama dah Kak Ngah. Kita duk masuk tiap-tiap minggu duk royak sama dah cumanya kita nak royak balik nak perangat balik bagi orang tak rajin dengar ataupun baru dengar
0: radio. Baru dengar yo.
1: Mesti dah tanya gapo dia jus merah ni.
0: Iya.
1: Okey jus merah ni Kak Ngah dia sebenarnya suplemen ataupun pemakanan tambahan.
0: Pemakanan tambahan.
1: Pemakanan tambahan dia untuk tujuan dia untuk orang yang ada masalah.

0: orang kata ada masalah gula, ada kecil manis lah. Orang ada kecil manis, orang ada masalah buah pinggir dan juga darah tinggi lah. Jadi jus merah ni kat ngah, dia diperbuat daripada herba-herba terpilih.
1: Herba-herba terpilih, ya.
0: Dia makna daripada herba-herba terpilih. Contohnya, dalam itu kita ada moringa, kita ada periakato, kita ada tunjuk langit. Dan herba-herba yang cikgu sebut ni kat ngah, kalau kita kira kat, benda ni orang-orang zaman-zaman dulu dia guna kat ngah.
1: Amalia zaman dulu.
0: Amalia zaman-zaman dulu.
1: Kalau dulu dia makan benda tu betul.
0: Dia original lah. Cuma kita lah ni kita proses. Tapi benda tu pun daripada dia lah. Daripada bahan-bahan tadi. Kita proses. Tak ada, tak perlulah kita nak tumbuk dia. Tak perlu nak tayar dah kat ngah. Dia kita dah proses ya. Cuma kita penuh minum je kat ngah.
1: Itu
0: je. Dia berbezanya daripada zaman dulu dengan lah ni lah. Cuma dia punya khasiat tu masih sama kat ngah. Sebab kita kekal ke orang kata original dia. Rasa dia tu kita kekal ke rasa original dia. Dia kata rasa pahit, rasa payau. Dia kata siapa kau ada amal tu juga tanya, oh pahitnya. Dan memang kita kekal ke rasa dia. Kita tak ubah rasa dia kat ngah. Sebab yang pahit tu kadang-kadang kata penawar kat ngah.
1: Pahit tu obat tu sebenarnya penawar.
0: Penawar sebenarnya. Jadi kata benda yang kita amal ni kat ngah, dia mari ke diri kita diri.
1: Betul.
0: Mana kalau kita ada amal, benda ni dia ia ibarat pemakanan kita ni, amal dia kita kan. Jadi kalau kita ambil semua ataupun amal semua ikut sukata dia, ikut cara dia, jadi kita nak minum hari-hari, insyaAllah kat ngah, akan ada perubahan lah dari segi dalamnya. Sebab jus ni dia untuk dalamnya kita kat ngah. Contoh yang tadi ngoruk tadi tu luar kan. Yang jus ni dia untuk dalamnya kita. Jadi orang yang ada masalah tadi tu dia boleh ambil ataupun amal jus sumairah ni kat ngah. Sebabnya jus sumairah ni kalau ngikut kata pelanggan-pelanggan kita lah, ramai lah kat ngah dia royak feedback orang kata kesel lepas dia amal tu. Dia kata memberi tenaga kat ngah. Badan rasa segar, berasa sihat. Dia kata kalau yang ada setengah tu royak, dia ada baru ni tu royak, dia ada masalah buah pinggir kat ngah. Dia ada amal kaki dia sembak kan. Kaki dia sembak, kaki dia bekok. Dia ada amal jus tu kat ngah. Alhamdulillah kat ngah. Dia royak kaki dia tu surut molek kat ngah. Surut molek. Lepas tu pula ada seorang pelanggan kita tu. Dia ada amal sebab dia ada masalah tekanan darah tinggi kat ngah. Alhamdulillah dia amal jus merah ni dia repeat kali yang kedua ke ketiga, cuba tak ingat dah. Dan dia royak ada perubahan. Ada perubahan. Dan ada seorang makcik tu dia royak sebelum dia ada amal ni dia memang dia ada masalah kesihatan banyak lah. Dia ada banyak perkara masalah kesihatan. Lepas tu dia amal jus merah kita ni, kalau tak silap Cik Wel, tak sapa rasa ni botol, tak sapa lagi. Kalau tak silap Cik Wel lah. Dia amal lepas tu dia repeat kali yang seterusnya tu dia royak kita. Dia pergi buat check up balik. Dia pergi check up balik dan doktor sendiri tu kejut kan. Doktor kejut dia kata banyak perubahan dia ni. Lepas doktor tu tanya dia ada amal gapo. Jadi dia tak cerita detail lah ke doktor tu. Cuma dia kata adalah amal benda ataupun makanan ni lah dia kata. Jadi dia cerita kita alhamdulillah lah daripada yang sebelum tu dia ada masalah kesihatan yang teruk. Sampai satu tahap dia kata dia nak dia kata nak bangun pun tak boleh. Dia kata nak jalan pun tak boleh. Dia kata nak buat kerja pun tak boleh kat ngah. Dia ada amal jus merah ni alhamdulillah. Dia boleh bangun, dia boleh jalan molek. Orang kata dia boleh buat kerja rumah molek dah. Kalau kata dia kata sebelum ni kat dia kata dengar radio dekat cakah terguling situ ya kat ngah. Tak boleh nak buat kerja gapo. Memang dia ni hanya pendengar radio setia radio Kelantan FM. Dan dia kata lepas pada dia amal jus sumairah ni alhamdulillah dia kata dia boleh buat kerja, boleh pergi molek. Jadi orang kata banyaklah perubahan untuk yang dok amal-amal jus sumairah kita ni lah. Yang untuk orang yang ada masalah orang kata kesihatan yang berkaitan dengan tadi lah. Dan ada juga makcik tu daripada Pasir Putih tu dia kata dia siapa boleh naik bas kan. Dia memang dia kata sebelum ni memang dia tak boleh nak jalan ke apa nak naik bas ke apa tak boleh kata. Alhamdulillah dia kata dia selepas dia amal tu dia kata dia pergi ke anak dia Johor. Anak dia kejut kan. Dia siapa Johor dengan bas.
1: Naik bas.
0: Cekak ni dia ada tenaga boleh naik bas. Jadi kalau kata sebelum ni tu dia memang kata tak ada tenaga lah sebabnya kebanyakan

0: lalu kita tahu kan orang yang ada kecil manis dia, dia dia tenaga letih. Tak ada kan, dia letih,
1: yeah.
0: Dia tak cekak, dia letih, mata pun kabur kata, yeah. Lepas tu dia orang ada kecil manis ni, dia akan pergi ke sarah kan. Sebab itulah dia akan serbel, akan rasa kebah apa semua, jari, tangan. Itulah. Jadi orang kata siapa-siapa ada masalah seperti cik sebut tadi, nak terak amal ataupun yang orang kata nak cuba benda baru, boleh try, boleh amal jus merah gun kan.
1: Yeah,
0: dia harga sebotol dia RM129 kan.
1: Jadi sebotol RM129.
0: Okay. Jadi kalau untuk promosi hari ni kan, siapa dia nak beli, beli 3 botol dengan harga RM300.
1: 3 botol RM300.
0: Kita bagi percuma sebotol minyak,
1: minyak
0: ngurut kan.
1: Minyak
0: ngurut ni Pak Rangah, bukan minyak ngurut biasa. Sebab minyak ngurut kita win ni kebanyakan lah, kebanyakan pengguna tu, kalau kita kata tanya dia kesek, dia dia apa, dia pakai minyak tu kan, memang sedap. Memang ramai lah pengguna-pengguna kata sedap pakai minyak urut kita ni. Ada siapa mocik tu, baru ni kita buat promosi lain kan. Dia tak sih promosi tu, dia nak minyak tu juga. Dia kata tak sih, tak sih, dia kata nak minyak,
1: nak
0: juga,
1: minyak
0: dia kata. Sebab dia kata memang dia pakai minyak tu memang rasa sedap. Kalau dia rasa serbel ke, rasa kebah ke, dia pakai tu memang sedap, memang jadilah. Jadi yang mana nak dapatkan jus kita ni, untuk sebotol RM129, kalau 3 botol RM300, percuma minyak ngurut sebotol kan. Boleh juga telefon ataupun WhatsApp kita di nombor yang samalah, 013-999-5900.
1: Itu dia. Jadi kita akan, untuk ada kakak yang nak tanya pasal nguruk ke, nak tanya pasal jus ke, boleh berhubung terus di nombor telefon 013-999-5900.
0: Ya, betul kan.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak, Encik Weh.
0: Sama-sama.
1: Hari ini kita jumpa semula pula minggu
0: depan. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 2

Okey, baik. Itu cerita bahagia burung Cik Madi bersama dengan Cikgu Cikgu Naim dekat weh. Dekat hati gua Musa datang ke Angoh. Lah gua Musa ni panah cing-cing. Dia super lah dengan di Kota Baru pun panah juga dekat weh. Rindu so kat Angoh. Amir Mustafa, terima kasih. Amy pun terima kasih banyaklah. Ramai ni boleh tak screen ramai-ramai deh. Tak screen ramai-ramai dan juga boleh share live. Kalau nak komen apa-apa pun boleh. Nak tanya khabar saya sobat di Kelantan pun boleh. Deh. Atau benda-benda mahuk duduk luar Kelantan yang masuk live Kak Angoh hari ni, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyaklah deh. Boleh-boleh duk belek juga Kak Angoh ni, belek dah kat weh. Cuma ni sebab lah ni dah belek cara moden, belek kot tali pun dek. Teringat arwah mu. Dia suka benar dengan Kelantan FM Batman ni. Al-Fatihah lah je. Interno. Apa tu? Apa ni? Awal cep. Apa ni? Apa nama ni? Semoga semua sihat. Untuk bertanding Muhammad Rus. Deh. Terima kasih banyak lah. Kak Ngos salah baca kau nama tu. Kadang-kadang bukan nak kata demo tak pandai menaik dah. Mungkin besar jari dia jadi typo. Lagu Bumi Bertuah Kelantan sekali Kak Ngoh. Rudy Besuk. InsyaAllah. Kalau ada Kak Ngoh bui. Kalau tak ada, maaf. Royak selalu. Kalau tak ada, maaf. Ni berita yang mengembirakan. Untuk semua kita-kita ni lah. Dekat start kemarin. 1 September 2020 ni. Sarah masuk dah tu. Sarang masuk dah tiada dekat weh. Jadi bantuan disalurkan melalui MyCard. Boleh digunakanlah untuk barangan-barangan keperluan harian. Daripada 15 kategori yang diluluskan. Dengan lebih 140 pilih barangan. Yang boleh kita pilih dengan kita nak beli ni. Dengan Sarang ni lah dekat weh. Kalau sebelum-sebelum ni dia ada juga barang-barang tertentu dah. Hak tak boleh beli. Tapi luar ni ada barangan basuh, ada. Barang yang kering pun ada. Keperluan kita lah. Keperluan kita. Jadi kita harapnya adik kakak. Harapan kita dengan bantuan yang kita boleh ni. Sekurang-kurangnya kata boleh memberi manfaat yang bermakna lah. Dalam membantu menguruskan keperluan harian keluarga kita. Tak? Bayangkan lah. Moga apa ni banyak juga tu 100 hiyan tu. Walaupun orang tak boleh 100. Tak seram mana adik kakak. 100 sore. 100 orang. Kalau 5 orang, dah 500. Jadi kita kena bersyukur dah kat weh. Bersyukur atas kata rezeki juga tu. Dah. Kalau tidak rezeki dia tidak marilah kita dah kat. Deh, kok mana pun kita kata apa yang mari ni ada rezeki. Rezeki mari ni ada kok. Tidak semestinya dalam bentuk piti. Tidak semestinya dalam bentuk duit. Ada kat weh. Kita sihat pun rezeki. Anak kita berjaya pun rezeki. Kita boleh kerja pun rezeki. Ada kat. Tak? Maknanya kita boleh pergi Mekah pun rezeki. Itu semua rezeki. Ada kat weh. Jangan kata rezeki kat nampak piti semata-mata. Ada kat weh. Deh? Jadi itulah. Sahaja je Kak Angoh nak peringat. Sama-sama kita. Boleh-boleh peringat kak adik kakak. Peringat juga kak Angoh. Kadang-kadang kita ni alpo juga dek kak. Lupa juga dek kak weh. Deh. Kaya habis kata kena banyak ke sikit ke kena bersyukur. Baru berkat. Kak Ati kata betul Kak Angoh. Saya pergi tebuh dah Sarah. Tambah barang-barang dapur sikit. Alhamdulillah. Deh. Apa ni Amir Hakim pun wabi saleh. Azhar pun kata betul Kak Angoh. Setuju pula aku dengan Kak Angoh royak ni. Dah. Bukannya gapo untuk peringatan kita bersama. Kadang-kadang kita ni tak bersyukur dah kak weh. Mari cipin. Alah cipin ni ya. Dah. Kadang-kadang anak kita buat masalah nama tu pun rezeki juga. Rezeki nak suruh kita beringat, nak suruh kita ni mikir. Lagu mana cara, lagu mana keadaan untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga kita. Maknanya cuba kita balikkan apa yang berlaku dalam diri kita ni, dalam keluarga kita ni kepada rezeki dia kak. Kau mana deh? Sebab itulah kita kena bersyukur lah. Bersyukur lah. Nasi. Makan nasi dah kau Kak Angoh. Makan dah. Deh. Kundasang. Pok Long kita pun alhamdulillah. Apa ni. Dengar juga cara kita. Teringat arwah mak kita Kak Angoh. Lepas mandi semaya. Makan. Duk menyenggeng atas kursi dengan Kelantan FM. Alhamdulillah. Jadi lagu tu lah. Berbalik kepada rezeki kita tak dilihat dekat. Walaupun dia mau kata
Alah, 100 riyal yang bantu Sara kat Ngoh bukan yang banyak mana. Supaya kat Ngoh yang tadi lah deh. Walaupun 100 ringgit dalam keluarga, sore 100. Kalau 5 orang, 500. Kalau 3 orang, 300. Banyak dah benda kita boleh selesai. Kalau tak mari tu, kita nak minta dengan siapa? Kita nak minta dengan siapa dia? Bukan mudah orang nak pinjam kita 100 ni. Kadang-kadang dengan 100 ringgit ni juga boleh masai muka. Kadang-kadang dengan 100 ringgit ni juga kita boleh balas cekoh. Kadang-kadang dengan 100 ringgit ni juga lah. Kita boleh kata boleh balas lah. Jadi kita bersyukur lah dia kok. Deh. Boleh dah tu pakat-pakat kita buh. Kalau kita budah tu alhamdulillah. Kemarin dia masuk dah tu. Jadi kalau tak siwi sumbak, kalau tak siwi bolong, tunggu redor-redor hari sikit dah. Jangan siapa berebut-rebut. Tak boleh cukup lah kita dah kok.

Miranai, mu cuti-cuti lama ni, buka kedok kedamu. Cuti gapo dia lah, Cik Uji. Mu ni ni, takut neko kak, tak tahu cuti dok ni. Kita ni, cuti sekolah. Aku jual lah, Cik Uji. Bukit sepuluh orang kerja jabat. Orang.

sedak negonya cuci. Bukan zakat jual kore kapu jang. Prata-prata pu balik kapu. Ramalah kedaku ni. Aku setuju. Kata-kata mula ni rana sungguh. Tapi kita cuti gini lah kita kena buka kedanya.

0: lah. Nak cari tepung apem, tepung buku, lepas tikam. Kalau tak jual agak, pun ni nak cari mana ni rana. Aku setuju, aku setuju. Mata jual kau di luar. Janganlah menjual harga mahal. Ile gitu. Aku ni kan. Ego tak berubah lah. Nak ayah bunyi. Jual lah siapa-siapa pun. Siapa berlakon ni. Tapi kalau mahal sikit kan. Bagian lo ni kan. Mahal berlakon lah lo ni. Gua nak cuci. Kalau mumpai beli nak botek. Kecek molek ke, tenggulu abis mak, cuci ke ni. Tak besok butek no ya bui. Oh besok butek, siapa dia cuci? Abis mak lah, tak ingat bayar bukan kata bayar. Tak ingat bayar, seumur lah abis mak. Oh tu orang panggil tak ingat, bukan no butek.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Sahabat-sahabat kita deh, dari Rawang Selangor, dari Sandakan Sabah, dari Kundasang Sabah. Salam juga ni untuk adik-beradik yang duduk di kampung Jal. Salam dari Sarawak. Okey. Uzaini, waalaikumsalam. Arwah suami orang Kedah tapi suka dengan Kelantan. Dekat suka dengan Dekat Barat. Zalifah Jeli, Rombau hadir kat Ngor, Suki 121, Rombau Negeri 9. Okey, terima kasih. Besuk pun ramai juga. Okey. Cameron Highland ada. Cameron Highland hujan lah ni kat Ngor. Oh, yo. Okey, tak apalah. Nak nombor mana? Pasir Mah. Hai. Lepas tu nya, Sungai Sok, Kuala Kerai. Oh, sebut pasal Kuala Kerai ni deh. Kak Ngoh ada timur the comment dari live TikTok kita. Dia kata jam sikit depan hospital. Depan hospital apa ni di Kuala Kerai tu. Jadi, bersabarlah deh. Bunyi-bunyi kabarnya baik kejala. Biasalah. Musim-musim ni kan, dia backwash, dia mari sekali dengan baik kejala. Jadi, kita kena sabarlah dalam perjalanan kita. Minta lagu janda so Kak Ngoh. Lagu Janda Muda. KLIA Jerebu. Lepas tu nya di Wakang Cik Yeh cuaca comel. Minta lagu Janda Muda. Salam dari Tok Bali. Terima kasih. Dan saat ni kita bersama dengan lagunya. Ialah Fikir-Fikir daripada Hamid Budaya. Kak Ngoh ni sebenarnya nak kasi juga pasal ni. Pasal di Perak dia kak, dia merekodkan peningkatan warga emas mencecah 15.3%. Sebab ramai ni dia bertanya Kak Ngoh homo berapa, berapa lama dah bertugas dekat Kelantan FM dah. Dengar suara Kak Ngoh jat kecil siapa besar, maknanya Kak Ngoh tua dah. Maknanya Kak Ngoh ni tua dah lah dek kak weh. Kau termasuk dalam golongan ni juga. Termasuk dalam golongan warga emas juga dek kak weh. Sebabnya kajian yang dibuat, ni kajian yang dibuat di Perak lah. Di Perak, apa ni, Perak antara negeri ataupun menjadi negeri yang mempunyai komposisi penduduk warga emas yang berusia 60 tahun ke atas. 60 tahun, Kak Ngoh tak termasuk lagi tu. 60 tahun ke atas tertinggi di Malaysia. Iaitu antara 15.3% daripada keseluruhan penduduk-penduduk di situ ialah 2.6 juta penduduk. Jadi ni rekod yang tahun lepas, tahun 2025 dekat tahun ni tak tahulah. Meningkat kau ataupun menurun kau, berkurangnya kau ada punya jumlah dia tu. Jadi apa ni, dalam pada tu Perak juga mengalami apa ni, kadar kelahiran dan juga pertumbuhan penduduk yang agak perlahan lah, iaitu 0.2%. Ni bahagian kajian-kajian yang dibuat oleh demo-demo lah dia kat weh. Jadi tak kisah mana-mana pun kita di Malaysia ni. Tapi maknanya ramalah warga emas juga yang berusia 60 tahun ke atas. Apa ni, ada dalam negara kita. Bermaknanya dia kat sihat lah buat kita ni. Sehat lah kalau 60 tahun ke atas, ramah lagi dalam negara kita ni. Alhamdulillah lah. Cuma tidak termasuk Kak Ngoh lah saat ni. Kak Ngoh ingat kau masuk dalam warga emas, ingat kau 50 lebih warga emas dah. Jadi 60 tahun ke atas, jadi tak termasuk lagi lah. Dah 3 tahun lagi lah masuk lah Kak Ngohnya dalam golongan warga emasnya dah kat weh. Tapi lagu tu lah leh. Sama ada usia kita berapa sekalipun, kita kena jaga apa ni, kesihatan lah deh. Biar orang kata tubuh, kesihatan kita ni menjadi kata apa, satu perkara yang amat-amat amat-amat kita tekankan. Maknanya amat-amat kita kena jaga. Jadi nak jaga kesihatan yang comel yang molek ni, kita kena jagalah dari segi pemakanannya dah kok. Jangan pantang lalu je rembat. Jangan pantang lalu je rembak. Pantang lalu je rembak, ha, tu bahaya tu. Kak Ngoh biasa-biasa duk sebut sok-sok-sok dia kat weh. Apa yang kita makan hari ni adalah tahap kesihatan kita untuk 20 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang. Jadi kalau kita nak sihat lah ni, dia mana mahu muda ni Kak Ngoh nak oyaknya dah. Dia mana mahu muda ni, hak umur 20 hair, 30 hair, 40 hair dia akak jagalah. Supaya apa ni, supaya untuk demo akan siapa umur 50-60 tu dalam keadaan yang masih sihat lagi, yang masih mampu lagi bergerak ke mana kemari lah, ke sana ke sini lah dekat deh. Hak tu paling penting tu. Sebab kalau kita tengok learning, budaya pemakanan learning, oh
lain dek kok dak berbanding dengan kita dulu. Dulu dek mau make daun kayu, akar kayu, daun kayu, akar kayu, apa lagi? Makanan-makanan yang tidak diawet, makanan-makanan yang fresh-fresh dak. Pokok-pokok moting kau nama, pokok moting apa ke? Moting. Nih, hey, dulu dek kok jambu batu tu pun dia mau makan. Pucuk jambu batu pun dia mau makan dekat kat weh. Pucuk kau dia lagi. Pucuk halah masa-masa buah dia tu nama. Dia mau buat ulir dekat kat weh. Jadi maknanya itu adalah pemakanan zaman dulu sebab zaman dulu sebab tu budak orang-orang tua zaman dulu dia sihat dekat kat weh. Kita ni macam-macam mari. Pagi cheese tak cheese lah. Nama lah. Manis tak manis lah. Aloh lah. Sambil tu kat orang kata tak? Kita kena buah-buah pokok rebus pokok makan. Pokok dia. Orang rebus belakang makan. Betul lah tak? Jadi kita kena pilih lah. Jangan kata pantang lalu makan belakang. Pucuk pau. Pucuk pau makan lah. Pucuk pau makan kau. Bukan pucuk pau kat orang ingat. Allah. Bukan pucuk pau. Pucuk muka lain. Pucuk nama saya tak ingat. Buah ke apa dia eh. Nanti apa ni eh. Kak Ngah tak lari tu, tak lari. Pucuk asal glugok, kecupu. Banyak pula dah pucuk mari. Tapi tak apa, lepas ni insyaAllah nanti Kak Ngah terang-terang mikir pucuk ke apa. Sebenarnya ada je dekat-dekat rumah kita ni.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya. Siaran kami berada di tempat anda.
1: Sejuta Terengganu, 107.1.

0: cuti-cuti sekolah ni perlu balik. Saya habis cuti sekolah baru ni baru boleh balik kampung. Habis cuti sekolah baru boleh balik kampung. Ha, itulah. Atas apa? Atas kerja masing-masing lah dia kata. Walaupun kita kata cuti sekolah ni cikgu yang bercuti ataupun pelajar yang bercuti dah. Jadi kalau kita nak balik kampung, kita pun kena cuti jugalah. Habis cuti sekolah baru boleh balik kampung. Ha, ya dah. Jadi kat lagu tu lah dia kata. Kadang-kadang kekangir tugas, kekangir kerja, itu yang membuatkan kita tak boleh balik kampung. Tapi kalulah sekiranya kita ada lagi orang tua, dak. Pandai-pandai hejah lah. Tak kira Kak Ngoh nak ajar pula, dak. Pandai-pandai hejah lah kita lagu mana nak ambil cuti ke mana supaya kita boleh lah klik kapung sekekunya. Jenguk. Jenguk orang tua. Tanya-tanya kau baru tua, dak. Ha, learning muka canggih. Ada dia mau kata, betul Kak Ngoh boleh video call, boleh kecek kau telefon, tapi dia tidak sama dia kat weh. Dia tidak sama dengan boleh depan-depan, boleh buat depan-depan, boleh makan sama-sama, boleh kata pergi patah sama-sama. Kalau hak arah, hak ada orang tua lagi lah, hak tak ada, tak ada arah lah. Tak boleh lah kita kata, tak boleh lah kita nak pukul rata. Kadang-kadang masalah demo lagu lain dah. Masalah kita lagu lain. Kadang-kadang demo kata, oh sedap Kak Ngoh dia. Tak apa dia duduk kerja kampung dah. Contohnya lah dia. Boleh pergi jenguk mak ayah dan semua kita ni. Duduk Sabah. Duduk halah kau pulau api ni. Bukan senin nak klik kampung tu Kak Ngoh kata. Masing-masing lah. Kita punya peluang tu masing-masing. Jadi kak, kalau hak jauh tu kita kena ambil cuti lah. Suju makcik ni duduk KL. Tapi kak dengar lagu Kelantan FM segangin selalu. Cik Dah. Kau mana Cik Dah? Jolah lah deh. Lah ni tak serupa dulu dah Kak Ngoh. Iya. Lah ni duduk mana-mana pun boleh dengar radio Kelantan. Kau mana? Setuju lah tu. Cik Zaini, Cik Dah kita. Kalau setuju, tek-tek screen ramai-ramai dekat kami. Alhamdulillah. Tak apa. Kak Ngoh pun rasa macam semangat. Semangat kalau boleh baca komen-komen demo ni. Yang kata, yang dengar siara kita hari ni. Kuala Krai baru start jam dah Kak Ngoh. Daniel deh. Sobatlah Daniel. Kak Ngoh baca komen daripada sobat kita juga. Tadi dia kata jamnya di dekat hospital dak? Dekat hospital ataupun dia jam juga dekat traffic light hok nak masuk Kuala Krai tu. Sui tu biasa. Moga Kak Ngoh biasa juga. Menghala ke situ, di situ lah jamnya. Dia jam traffic light deh. Hok tu ya ada punya lalu apa ni? Traffic tu slow sikit. Siri. Siri ke Serli ni. Hadir dari Pulau Pinang Kak Ngoh. Terima kasih banyak orang Pulau Pinang. Dengar juga siaran kita untuk hari ni. Alhamdulillah. Kata duduk mana-mana pun boleh dengar juga. Deh, rindulah Kelantan FM. Yo. Salam dari perantauan dari Johor. Jai. Jai berapa lama dah duduk Johor? Jai berapa lama dah duduk Johor? Tapi itu Kak Ngoh ya. Supaya awal-awal tak adilah. Duduk Johor kau, duduk Singapura kau, duduk di Sabah, Sarawak kau. Ataupun luar negara. Lah. Ada juga komen-komen kita daripada Mekah pun ada. Dengar siaran ini maknanya learning dari segi perhubungannya tak ada masalah deh. Tak tahu Kak Ngoh mak cik ni nak balik hari Sabtu ni jam lagi ke? Nak balik kapung lah tu maknanya deh. Jam juga ni di Kuala Krai. Salam dari Kedah. Hak jam-jam tu sobah. Nak guna. Dia biasa lah. Kita di Kelantan ni biasa.
1: Dengarlah Kelantan. Kelantan FM.
2: Rasa nak tengok rupa ayah ibu.
1: Kelantan FM.
2: Di mana jual? Kelantan FM.

0: dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
1: Tak pakatlah jaga Kelantan kita.
2: Kalau dengar Kelantan FM, memang je lingga.
3: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda.
4: Terbaru 102.9

0: cita rasa anda.
1: Ada orang dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
2: Boleh pakai dengar.
1: Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemik. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
3: Kelantan FM, kemas kat kita.
1: Itu dia, terima
3: dengar
1: kasih.
3: Tu.
1: Terima kasih banyak untuk semua adik kakak kangar. Deh, yang terus memilih Kelantan FM sebagai teman adik kakak. Deh, kalau tanpa adik kakak tak tahulah. Jadi kemana. Maknanya apa ni, tanpa adik kakak siapalah kita, siapalah Kelantan FM deh. Jadi alhamdulillah, dan mudah-mudahan hok duduk Johor, hok duduk mana pun terus apa ni dengar ke Kelantan FM, walaupun merantau berapa-berapa belas tahun dah. Mijah dah. Walaupun berbelas-belas tahun merantau, tapi Kelantan FM tetap di hati. Allahu Akbar. Terima kasih banyak bagi gift kita. Zaim, terima kasih banyak Zaim deh. Alhamdulillah. Jadi kita lah ni dah, kau pukul 4 minit dah tu. Pak Semenik dah tu. Ramai lagi sahabat-sahabat kita yang menonton di live TikTok kita untuk hari ni. 251, 252, 253. Alhamdulillah, terima kasih banyak boleh tetek skrin ramai-ramai dan juga share-share lagi lah. Dah ada masa share tu, boleh share lah live kita untuk hari ni. Asal pukul berapa Kak Ngah? Baru Kak Ngah nak royak. Answer kita hari ni dek kok. Dek waktu asal untuk hari ni bagi zon 1 negeri Kelantannya pukul 4.17. Deh, pukul 4.17 minit petang zon 1, manakala zon 2-nya ialah 4.21 minit petang. Dan juga untuk sayang sahabat Kak Angoh yang berada di Besut Situ, 4.16 minit petang. Waktu asal kita untuk hari ni lah, Dek Kok. Hari Rabu kita hari ni, 2 hari bulan September 2026 bersama dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih. Habis Pak Ih kita ke salat tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dari perantauan. Mana ni? Besuk ke mana ni? Cik Yamin Azimah Senggoro Api. Nama pelik dah. Kelah, tapi kelah lah nama dia. Senggoro Api. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya bandar. Kita dari Besuk Kak Nga. Lepas tu nya Tahir Shop dari perantauan Besuk kah. Lepas tu siapa lagi ni? Cucu Tok Lom baru kelih tu eh. Lama dah dengar suara Kak Nga. Alah, salam perkenalan eh. Terima kasih banyak. Okay, salam kau tu tua kita tu duduk dengar dapur tu Kak Ngah. Kampung Telaga, Gajah, Banggol. Faiz. Tua duduk di Kampung Telaga, Gajah, Banggol. Lagu UK so Kak Ngah. Ambo dari Pulau Condong, LSP Corner. Okay, lagi. No name, salam dari Gua Musang. Dengar je suara Kak Angoh. Teringat selalu kau zaman-zaman kecil. Okey, alhamdulillah. Maknanya, jak dulu siapa keluar ni, Kelantan FM tetap di hati. Kau guana? Ambo dari Gua Musang. Dari PCB pun ada, alhamdulillah. Boleh share-share lah. Boleh tetek skrin ramai-ramai dah. Kita lah ni menghala kau ataupun nak masuk waktu asal. Tak ada masalah dah. Bagi demo-demo yang waktu ni sedang bertugas lah. Ada tengah hijau lagi tu. Selamat bertugas, selamat bekerja lah. Tak kira lah di kedai makan ko, di stesen minyak ko, ataupun di pejabat-pejabat ko, pejabat immigration ko. Pukul 4 dah. Immigration ni sekali sumbat sikit. Sumbat ke mana? Ramai lah weh. Dia mau pergi buat apa ni. Berdepas lah, buat pasport lah dek kak weh. Jadi tak ada masalah. So slow lah. Lagipun learning kat kau tengok. Kecek lagi. Lagipun learning kat kau tengok. Jabatan-jabatan kerajaan di tempat kita ni, lo ni dah canggih dah dah kok. Dia pakai sistem ambil nombor ni kot website. Dia ambil nombor ni kot website sini. Maknanya kita ambil, kita masuk je dia punya website tu, kita ambil nombor. Ataupun kalau kita nak pergi hospital ke mana-mana, dalam My Sejahtera tu kita kena ambil selalu. Apa ni, temu janji hak kita nak. Mudahlah. Tak, lebih mudahlah sini. Maknanya kita boleh hejah dengan hari yang kita free bila, hari yang kita boleh gitu bila, tak? Jadi alhamdulillah lah ni teknologi. Tabung haji lah ni gitu juga Kak Ngah. Ya. Deh, tabung haji pun kita kena scan juga deh. Scan. Lepas tu baru ambil nombor. Canggih kita. Alhamdulillah cuaca comel. Weh, laju pula dah naik. Naik punya kita punya komen hari ni. Suara Kak Ngah teringatlah aku rumah mek kita lah. Selalu dengar radio suara Kak Ngah je. Alhamdulillah. Jadi ke Kak Ngah. InsyaAllah lah. Dia kalau dia sebab kita nak asal dah. Jalan Bukit Akir dari Kuala Kerai. Assalamualaikum. Kita ni dari Jeli nak naik KL. Ipan, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Kita duduk pasal tumbuh kat Ngoh. Ya, salam dari Redland. Selamat bertugas. Terima kasih. Tu dia. Ramah. Kak T pun ada. Gufron Daniel pun ada. Bentung Pahang Ujian Lebat waktu ni kat Ngoh. Bersekali dengan ribu. Oh ya. Okey, baik. Untuk demo-demo yang waktu ni dalam perjalanan ni, jam kau, kena sobar, hujan kau, ribut kau, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sapa. Ada Hidayu. Arwah mak kita boleh kata 24 jam buka Kelantan FM kat Ngoh. Lah ni Kelantan FM jadi pengubat rindu kita kau mak. Alhamdulillah. Deh. Hazim, ucapkan untuk bonda tercinta. Hazizah Doloh. Ya, lah ni duduk tengah dengar radio tu, boleh-boleh makan keruk leka. Alah, sedapnya keruk leka.

Mbak dan juga Wawa Serimas. Gurauan mengusik. Haa, tidak ada kau eh. Jadi Kang agak terhibur lah pelakon deh. Ayuh Lee kita lah ke mana beres kau. Haa, Nur Hayati. Terima kasih banyak deh. Ipan pun ada. Ma, bahas saya dah tengok clear dah ke Ernest Jam dekat ngoh. Tak apa, Alhamdulillah deh. Jadi tak banyak yang masuk dah tadi kami. Kita nak masuk waktu asal untuk hari ini. Sekali lagi untuk panduan kita bersama hari ini. Maksudnya waktu asal untuk zon satunya. Zon 1 Negeri Kelantannya pukul 4.17. Manakala zon 2, 4.21. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setu Terengganu. 4.16 minit petang.

0: Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Lain itu pukul 4.17 minit petang dah tu. Kak Ngah Kasi Azam untuk inilah bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.
1: Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kita ada Kak Azan nak kongsi siap petani terbagi menandakan masuknya waktu Ismail Fadha Hassan untuk hari ini. Bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4.17 minit petang. Manakala untuk zon 2 nya pukul 4.21 minit petang. Tak lupa juga untuk di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu pukul 4.16 minit petang. Ha, telah pun masuknya waktu Ismail Fadha Hassan untuk hari ini dek Kak. Untuk hari Rabu 2 September 2026, bersama dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi sekali lagi Kak mengucapkan selamat menunaikan salat fardu assalam untuk semua muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan dah. Yang ikuti siaran kita untuk hari ini, juga Kak mengucapkan selamat menunaikan salat fardu assalam mengikut kepada tempat dekat kau masing-masing lah. Eh? Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ghazali Ibrahim.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Ha, jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar, istighfar tadi minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ah ha, ni tuan-tuan, biadabnya kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum tidak ada dosa, confirm masuk syurga, tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Resilience Conference RC2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Baik, dah Kak Wei, kita lah ni pukul 4.33 minit betul. Jadi sekali lagi lah Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua dekat kakak Kak Ngoh deh. Selesai-selesai dulu bahagia asar, lepas tu boleh teruskan perjalanan ni untuk adik kakak yang waktu ni dalam perjalanan ni dah. Nak balik kapung, nak balik kapung daripada Kuala Lumpur balik sini, daripada Jeli, daripada Perak nak balik Kota Baru, ataupun daripada Kota Baru nak naik ke KL bulat semula, nak pergi Pulau Pinang semula, dah terlekat-terlekat jam tu. Semoga kata bersabar deh. Carilah R&R mana selesai dulu bahagia asar dah. Teh kopi-kopi dulu ke? Laksa-laksa dulu ke? Biar cerah putih mata tu barulah meneruskan perjalanan ni deh. Kata biar tubuh kita tu dia rehat, cukup rehat dah kau. Bawa kereta ni letih sebenarnya. Bukan sekadar letih tubuh saja, letih otak kita ni duk mikir, duduk tumpu kepada jalan raya dan juga sebagainya. Jadi kita kena beri rehat lah sementara. Kalau ngatuk-ngatuk berhenti deh. Cari tempat-tempat yang sesuai. Bolehlah rehat sementara. Bila-bila semaya asal lah. Kalau demo dalam berjalan ni dah. Alhamdulillah tak ada masalah. Lepas tu ni hari ni juga ada kak. Kak Ngoh Noyak pukul 5.30. Kita ada rancangan ulangan drama khas Sempena Dengan Merdeka. Tajuk dia Rahmat Merdeka pukul 5.30. Pukul 5 kita ada Berita Kelantan FM. Dan juga kita ada Beast on Air. Hari ni masih lagi cerita pasal warung roti canai sarai burung Pok Li. Kalau ada demo-demo biasa dengan dah 2-3 minggu lepas. 2-3 hari lepas. Bukan 2-3 minggu lepas. 2-3 hari lepas. Dia hari ni ada lagi cerita dia. Episod yang kelima dia. Pukul 5.30 kita ada siaran ulangan untuk drama khas Hari Merdeka. Jadi terima kasih lah. Abang cik suara tu serupa dalam radio. Jolah dah muka Kak Ngoh, tidak ada orang lain. Deh, Pek, terima kasih banyak. Kita duduk perlis Kak Ngoh dengan Kelantan FM semua. Teringatkan pun alhamdulillah. Abang Kelantan, alhamdulillah cuaca comel hari ni dekat Pudu Celik pasang speaker. Tepi patah dengar radio Kelantan. Alhamdulillah. Selamat bercuti dan juga selamat beristirahat di tepi patah lah ni. Tak apa Kak Ngoh, kereta api laju nak siap dah tu. Beroperasi lepas ni, pokok Kelantan boleh klik hari-hari lah. InsyaAllah. Itu dia. Keri ada, ma kita berhilang dengan Kelantan FM. Bila-bila duduk buat kuih. Pasalnya dia royak senin nak tahu pukul berapa. Kak Ngoh royak. Royak jazz sama tak? Okey, baik, tak apa. Baru dapat tengok Kak Ngoh selama ni dengan suara. Alhamdulillah. Kata semoga hak masuk-masuk live ni, hak kata semoga terus setia lah. Terus setia dengan Kelantan FM. Hak kata semoga ukhuwah kita tu terjalin. Walaupun melalui TikTok, walaupun melalui radio, dek kok, dek. Comel kereta api laju Kak Ngoh. Lalu belakang rumah kita. Oh, ya kok. Tak apalah, alhamdulillah lah deh. Ya, sebenarnya kat ICRL tu perancangnya dia awal tahun depan dia aku tapi bunyi-bunyi khabar boleh 12 ni nak start on dah tu. Cepatlah tu deh. Boleh lah kata terah-terah terah kereta api laju pula dia aku. Kau guna deh. Canggih ke tu? Dah, dia mau kata boleh pergi. Maknanya kalau Kak Ngoh duk baca-baca tu, dia ambil masa dalam 5 jam gitulah. Daripada Kota Baru ditunjuk ni ke Kuala Lumpur. Lepas tu dia adalah stesen-stesen persinggahannya di Pahang dan juga di Terengganu. Jadi alhamdulillah. Bolehlah tu. Kata lama dah duk tunggu kereta api lajunya. Bolehlah, alhamdulillah dia kat mana.

0: jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Atlanta.
1: Are you ready?

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, CMCF, yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wakil Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain menitikberatkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Seri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di Mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan Biz on Air Kelantan FM. Apa khabar adik kakak kita petai-petai ni? Segar belakang ke? Agak-agaknya semua terus berada dalam keadaan baik, terus berada dalam keadaan sehat. Jadi mari pula lah bersama dengan Bo Taduk dan orang lainnya. Ciranya tak berapa segar. Jadi ambolah DJ Syah tampil untuk bersama dengan anda semua menerusi Biz on Air Kelantan FM. Kita masih lagi bersama dengan Warung Roti Cana Sarai Burung Poly USM. Ha, ni produk Seho ni sebenarnya ni. Okey, jadi masih lagi bersama dengan mami kita, petaninya mami. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih mami sebab sudi mari. Hari yang kelima dah kita hari ni ni. Setiap orang dia ada pengalaman dia, kisah hidup, lagu mana, jatuh bangun dalam peniaga air ni macam-macam dah. Yang terpaksa dihadapi. Jadi tu sebagai asam garam pengalaman untuk setiap orang ni ada berlaku. Ada yang dia naik serang-serang tiba-tiba jatuh berdebuk. Ada yang nak naik tu ngakuk tapi tiba-tiba dia jadi jadi dapat menjana pendapatan dan sebagainya. Jadi kalau macam mami sendiri di Warung Roti Cana ni sendiri, mungkin mami ada satu idea untuk penambah baik ke, nak bagi ataupun nak bui kepada para pelanggan mami tu sendiri. Lagu mana, gapo penambah baik ke yang mungkin mami rasa mami nak ubah lah, nak menjadikan benda tu sebagai satu benda yang wow juga.
1: Okey, berhubung dengan Roti Cana Sarai Burung ni dok, mami rasa ke mami nak buat macam nak perbagai ke kuah. Roti Cana ni memang kadang-kadang signature dia roti cana kosong, telur, Sarai Burung tu benar lah, dia ada lauk ke apa dah. Tapi kita nak biar ada kuah-kuah. Macam hok sekala kita ada ni kuah dah, ikan bili dan juga kari. Kita nak buat hok ada lauk, kari daging, kari kambing dan juga kari apa, kari ayam. Jadi orang makan tu hok sekala gak sia setengah gak. Jadi gi ko oh, 3.5 sebab kita ada lauk. Jadi hok tu penambah baik ke dah. Lagi satu mami duk rasa-rasalah dalam perancangan mami ni, perancangan kita lah sebab kita nak yang lebih baik untuk masa depan kita dah. Ataupun legasi lah. Legasi mami kita nak buka cawangi. Kalau boleh setakat ni bukan kata tidak berpuas hati, berpuas hati dah alhamdulillah, rezeki hok tu heavy setakat tu okey alhamdulillah ni. Kita kata moga baru beroperasi hok baru ni di warung baru. Kita nak cari tempat yang kita kata lebih selesa, lebih luas. Kita kata roti canai ni orang nak makan santai-santai. Bila nak makan santai-santai ni, orang nak tempat oh boleh relax, boleh baca sakobar. Kedai kita ni pun boleh baca sakobar. Okey je, tapi dia agak tertutup sikit. Agak tertutup pun, tapi dek kerana nama tu Soho, orang makan sedap, orang mari juga kukuk mana. Parking pun kita kata body day lah parking. Tapi alhamdulillah setakat ni soal parking tu nak 1,000 daya tak nak 1,000 dalih. Pandai-pandai pokok mulah nak main makan ko, kerana pun parking lah mana-mana
0: gitu. Janji mari kedai,
1: janji mari kedai, janji boleh makan. Mami oh jauh parking tu, orang parking dan no. Janji boleh mari makan. Nak makan roti sedap mendengar kena ada pengorban ni. Kita kata gitu.
0: Betul.
1: Jadi penambah baiknya sepertinya kita nak buka cawangnya lagi. Tapi kita tak tahulah tu mungkin ke tahun depan. Ataupun sekarang ni kita beroperasi daripada pukul 7 sampai pukul 1 tengah hari. Maybe kita akan buka pukul 5 petang sampai pukul 12 malam. Jadi hok mana hok tak ada main makan pagi tu, kita boleh makan pete malek ko. Jadi kalau Kak Ju baru balik kerja pukul 1, mami tutup dah. Pas pukul 6 mami Kak Ju pergi kerja dah. Jadi tak ada masa. Jadi situ pun kita kena ambil titik berat juga keluhan pelanggan-pelanggan kita, pelanggan kesayangan kita. Jadi hok pelanggan kesayangan kita usul-usul tengok apa kata kita buka pete. Sebab pete pelajar you pun ada UMK. Pagi tu kita fokus pada hok kerja-kerja pejabat. Hok berdekat-dekat boleh mari seperti boleh baca, ada pejabat boleh kan ada di Jelawat, ada PPD, pahok UMK, sekolah-sekolah belakang
0: cikgu-cikgu.
1: Hospital pun dekat. Lepas tu sikit lagi nak ada mahkamah pula gak. Oh janganlah, tak ada tangan lah poli USM. Lepas penambah baik ke pula kita nak cari penebar pula sore lagi. Biar dia depan belakang ni biar dia. Kadang-kadang dia meminta roti kosong pokok buku lagi tak benda tangi. Walaupun kita kata kedai kecil pun, tapi orang main buku tu kadang hok buku lagi, hok makan lagi. Kita nak biar dia biar tak suruh viral. Itu ada kedai lama tu dia viral. Oh lambat roti cana gapo. Baru buku tak sampai sebulan baru. Jadi kena sabarlah.
0: Ni semua kuasa viral lah sebenarnya dah.
1: Kuasa viral.
0: Okey. Jadi macam mami setiap di antara kita ni dia ada impian masing-masing. Macam mami sendiri pun dah memasang impian. Dia tak salah kalau kita nak pasang impian untuk kita nak tambah cawangi yang seterusnya. Nak tanya juga dengan mami, untuk waktu jualan tu start daripada pukul 7 pagi sampai lah ke pukul 1 tengah hari, dia ada masa-masa masa mana hok paling sumbak lah sikit orang kata. Ha.
1: Tu hok paling sumbaknya antara pukul 8.30 sampai pukul 10.30. Ha, lepas tu dia relax semata. Lepas dia mari. Dia mari kadang dia mari serupuk-serupuk tak ada. Kadang-kadang dia mari orang ni tak mutu. Dia tak mutu-mutu. Tapi hok waktu kemuncak dia lah kita. Kadang-kadang kalau hari Jumaat satu, memang all out sampai pukul 12. Memang penuh orang.
0: Okay.
1: Tubik masuk, tubik masuk. Ha, kadang penuh kita hanya ada sebelah butir meja. Muak kalau betul-betul lah duduk, betul-betul lah set-set dia ni. 60 orang tu muak lah satu-satu masa.
0: Itu semak bergantung kepada ruang kedai tu lah.
1: Ya, ruang kedai tu saja.
0: Sebab nak tamuh meja pun takutnya makin alik saik orang dah ke. Atau mungkin juga kena jalan dah
1: dah. Tak boleh dah tu sebab kita duduk dalam kedai, dalam kelompok kedai tu. Sebab luar tak boleh nak letak dah luar. Jadi kedai kita tu memang cukup situ. Bagi dia lah orang mana siap boleh tubik kat. Masuk orang lain pulak. Yang kira gitu lah.
0: Okey. Jadi orang ramai pergi kedai mami tu disebabkan oleh roti cana sari burung kau. Ataupun mungkin sebab nak makan roti cana saja.
1: Orang pergi kedai mami tu. Dia kebanyakan nak makan roti cana Poli SM. Sebab orang tahu roti cana Poli SM tu sedap. Lepas tu kalau orang tak kenal pun sekali makan dia terak. Sedap eh. Oh buku lah. Esok mari pulak. Kebanyakan pelanggan orang mari tu orang tulang. Kebanyakan kita ada berbagai bangsa. Berbila bangsa seperti Cina, hak Melayu tu benarlah bangsa kita. India ada juga. Kadang-kadang yang mari ni atas anak UMK ke belakang kedai mami tu UMK. Jadi dia mari tu tengok, oh roti cana. Roti cana ada lah. Telah makan. Best lah. Kita macam hak itu Tunisia. Okay, Tunisia. Okay. Macam, tapi dia pada cakap Melayu lah. Kita ni ingat ngoyah lah. Nak kecek. Kecek putih. Excuse me sir. Jadi pada kecek. Saya mau roti cana. Satu sarang burung. Wow, sedap. Kenal dari mana ni sarang burung ni? Saya tengok dalam TikTok. Dia cakap macam tu. Jadi wow, nak kata viralnya roti cana sarang burung ku dalam hatilah cakap macam tu.
0: Okay. Jadi macam pendengar-pendengar kita, kalau macam learn ni, dia nak tengok roti cana tu, nak follow TikTok tu, nama ke apa TikTok tu?
1: TikTok mami, nama Mami Sarang Burung Official.
0: Mami Sarang Burung Official.
1: Ataupun Kasmawati Dewi lah.
0: Okay. Jadinya macam kalau hok pergi kedai apa semua tu, pastinya tumpuan kepada roti cana lah. Sebab tak ada makanan-makanan lain ke apa semua. Fokusnya kepada roti cana. Ada berapa jenis roti cana sebenarnya mami?
1: Roti cana. Okay. Roti cana ni dia ada sari burung rasa kita kata dah.
0: Okay.
1: Roti cana kosong, roti cana telur, roti cana sardin, bum, milo, metabak, roti telur jatuh, roti jatuh. Kalau kita tahu roti jatuh ni, roti gapa kan dia ada orang tanya. Gapa tu roti jatuh? Roti jatuh ni ada telur dua butir. Roti jatuh. About dalam 10 jenis lah roti cana. Pelbagai roti. Pisang. Semilai dah situ. Selagi pelantar. Jadi cukup 10. Ikut pelanggan nak request. Nak letak susu. Nak letak bum pun sedap juga. Bum dia ada susu dengan pelantar. Sarang burung tu dia ada telur 2 biji atas pas kosong tu. Nak letak cheese boleh, kosong cheese boleh. Lepas tu kita nak letak cheese pula atas sarang burung tu. Dia menjadikan dia special, sedap, kebabung. Amazing.
0: Jadi macam hot tinggi tu, waktu panggil apa panggil hot tinggi tu?
1: Roti tisu. Kita tak buat roti tisu.
0: Tak buat roti tisu.
1: Okay. Yes.
0: Alright, terima kasih mami. Itu antara jenis-jenis roti cana yang ada situ. Deh. Jadi kalau seorang nak makan roti cana, boleh pergi ke warung roti cana di Jelawak.
1: Depan PPD Tangok.
0: Okay, baik. Terima kasih mami. Esok mari pula dah.
1: InsyaAllah.
0: Alright, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Cedera dah kami. Bersama ruangan Biz On Air kita untuk hari ni bersama dengan mami kita tadi, warung roti canai sari burung dek kak deh. Jadinya kita 5.22 minit petang ada waktu ni. Kak Ngoh pun nak kena berasuh dulu untuk hari ni. Seperti mana Kak Ngoh yang tadi lah, ada pukul 5.30 kita ada, hari ni kita ada rancangan ulangi untuk drama sempena dengan Hari Merdeka dengan tajuknya Rahmat Merdeka. Jadi Kak Ngoh berasuh dulu untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa semula pula di lain masa, di lain siaran dek kak. Seperti biasa, Kak Ngoh sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Hari Isnin 31 Ogos nanti, jemputlah datang ke rumah ya Zakuan.
1: 31 Ogos?
0: Ya.
1: Ada apa di Hari Merdeka Negara Malaysia tu, Tasha?
0: Alah, itu tak penting.
1: Mana boleh. Dapat bebas daripada cengkaman penjajah tu pun ibarat terlepas dari neraka dunia, Tasha.
0: Itu masalah orang lama.
1: Tapi tanpa perjuangan mereka, jangan mengharap generasi baru macam kita ni nak hidup senang, lenang macam sekarang, Tasha.
0: Yelah, tapi tak perlulah nak diungkit.
1: Berapa banyak nyawa yang terkorban demi sebuah kemerdekaan dulu. Kita harus sedar, kalaupun kita tak menghargainya.
0: Alah, okeylah. Okey, cuma hari tu nanti aku nak buat parti hari jadi secara besar-besaran. Jadi, kau jangan lupa datang.
1: Ramai ke jemputan nanti?
0: Mestilah. Kau ingat, keluarga aku ni siapa? Keluarga Tuan Sidik, businessman tersohor tau. Ha, sebab papa dengan mama aku sendiri pun ramai kawan dengan kenalan dekat sana dan sini.
1: Okeylah. Aku akan hadir ke parti hari jadi kau tu nanti.
0: Ha, macam itulah kekasih Nur Tasha binti Sidik.
1: Kau ni memang pandai bab-bab memujuk ni ya.
0: okeylah. Serius aku tanya. Kita ni sebenarnya bila nak kahwin, Zakuan?
1: Kahwin? Kahwin, Tasha?
0: Iyalah.
1: Bila kita nak kahwin?
0: Iya. Takkanlah nak bercinta je. Tapi kahwinnya? Tidak.
1: Aku...
0: Kau cuma perlu setuju je. Yang lain-lain, kami akan uruskan dari A sampai Z.
1: Alah, sabarlah sayang.
0: Yelah. Tapi sampai bila? Zakuan, sampai kucing bertanduk ke?
1: Sebenarnya aku belum bersedia, Tasha.
0: Itu je lah modal kau tu, Zakuan. Aku ni dah muak dah.
1: Tasha, tunggulah Tasha.

0: Ribut tidak, hujan belum. Tapi termenung macam orang mati bini aja kau, Zakwan. Padahal kahwin pun belum.
1: Kau, Jusan.
0: Apa kau tak sihat? Kalau betul, baik cepat-cepat pergi jumpa doktor. Sakit demam di tempat orang begini bukan senang.
1: Aku sihatlah dan boleh buat kerja macam biasa pun.
0: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
1: Bukan soal tu sebenarnya.
0: Habis pasal apa? Takkan bergaduh lagi kes kawan sekerja kita yang suka pelik soal merdeka negara.
1: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi. Jangan jadi bangsa yang tidak tahu kenang budi.
0: Kau pun janganlah patriotik sangat. Yang lebih penting kita dapat duit bekerja di sini.
1: Tapi jangan sampai dipijak orang.
0: Jadi kerana itu kau termenung panjang.
1: Bukan pasal tu, Jusan.
0: Habis pasal apa lagi? Kita kan dah lama menyewa bilik bersama di sini. Kerja pun di tempat yang sama. Apa kau masih tak percayakan aku?
1: Sebenarnya, Jusan, Tasha dah desak aku untuk kahwin dengan dia.
0: Wah, baguslah, Zakwan.
1: Bagus, kata kau, Jusan. Bagus.
0: Yalah. Tua apa? Aku tengok Tasha gadis cantik dan kaya. Anak darah tunggal Tuan Sidik, majikan kita sendiri. Dia juga baik macam papanya. Dan paling penting, tak pandang status. Buktinya, dia sanggup jadi kekasih kau yang cuma pekerja mereka.
1: Sebenarnya, Jusan, minda aku ni bukan lagi masih dijajah yang menganggap semua barang import ni lebih berkualiti.
0: Maksud kau?
1: Bagi aku, gadis-gadis di Malaysia sana tu lebih ramai yang jauh lebih cantik, menarik dan 1001 kelebihan dari Tasha. Cuma keadaan yang tak izinkan aku untuk berada di sana. Itu je.
0: Bunyinya macam sayang juga kau pada tanah air kita.
1: Bab tu kau jangan bergurau, Jusan. Aku cukup hormat pada kerajaan yang ada sekarang ni. Mana ada kerajaan yang sempurna?
0: Okey. Sorry lah. Aku bergurau aja tadi. Janganlah marah.
1: Kalau kau nak tahu, sayang aku pada bumi dan langit semenanjung tak pernah ada dua ataupun tiga. Hanya satu dan tunggal dalam hati aku ni. Malah semua yang ada di tanah pusaka enam bertuah tu tetap tak ada bandingannya dan tandingannya, Jusan.
0: Tapi kenapa sejak berada di sini 10 tahun lepas, kau tak pernah balik kampung? Tak macam aku. Hampir setiap tahun aku balik ke Sabah, negeri di bawah bayu.
1: Aku tak boleh balik, kawan. Tak macam kau.
0: Hai, kenapa, Zakwan?
1: Zakwan, mak dah tua. Tak ada orang jaga. Kami sibuk. Balik ya cepat.
0: Siapa, Zakwan?
1: Abang Long Zaidi.
0: Abang Long Zaidi?

0: Hai Zakwan.
1: Oh, Tasha. Dah habis merajuk?
0: Dah. Aku merajuk pun pada yang sayang kan. Zakwan, kalau kau nak terus tinggal dekat sini, Tuan Sidik Papa aku tu nak lantik kau sebagai pengurus bergaji lumayan di perniagaan perabot milik kami. Dia dah nak pencin lah.
1: Apa?
0: Papa yang minta aku sampaikan offer ni pada kau.
1: Aku...
0: Kata Papa lagi, di antara semua pekerja dia, kau je yang boleh diharapkan dan dia percaya. Aku sendiri pun, aku dah tamat dah bisnes study dekat kolej. Jadi, kita bolehlah sama-sama uruskan bisnes.
1: Nantilah aku fikirkan dulu.
0: Kau nak fikir apa lagi? Zakwan? Fikir apa? Kan kau kata kau cintakan aku.
1: Tasha, kau mesti faham. Aku bukan rakyat dan warga negara ni. Aku ni pengundi dan juga warga negara Malaysia sana tu. Maknanya, aku cuma pendatang di kota ni.
0: Tapi, kau bukan pendatang haram. Bukankah kedatangan

0: Tapi kau janjilah, bila kau dah balik sana nanti, yang kau takkan tinggalkan aku, Zakuan.
1: Yang tu aku tak boleh janji, Tasha.
0: Zakuan,
1: offer papa kau juga aku tolak.
0: Apa?
2: Termenung tak habis-habis. Apa sangat yang kau fikirkan, Zakuan?
1: Hei, Jusan. Banyak yang aku fikirkan.
2: Sekarang kan waktu rehat dari kerja.
1: Iya.
2: Berhentilah rehat seketika.
1: Iya, aku tahu.
2: Berehatlah betul-betul. Apalah kau ni?
1: Itu pun aku tahu.
2: Sekejap lagi, bukankah kita nak kena angkat dan angkut macam-macam jenis perabot dari stor besar ini ke bilik pameran dalam permis apa tu, Sidek Samden Perniagaan Perabot Cemerlang di luar sana?
1: Ya. Itu pun aku tahu.
2: Eh, kawan, berehatlah betul-betul. Jangan asyik murah memanjang. Nanti apa pula kata Tuan Sidik, Papa Tasha, bakal pak mertua kau itu.
1: Ah, tak kisahlah. Sebab offer sebagai pengurus perniagaan miliknya dengan tawaran gaji yang lumayan yang disampaikan melalui si Tasha tu dah aku tolak mentah-mentah.
2: Hah? Apa, Zakuan?
1: Aku ada maruah, harga diri. Kita anak merdeka, Jusan.
2: Aku tahu, Zakuan. Tapi bukan senang untuk orang negara ini nak iktiraf kebolehan orang luar macam kita. Itu satu penghormatan namanya.
1: Hey, Jusan. Bagi aku, kalau nak jadi pengurus perniagaan ataupun pangkat apa sekalipun, biarlah dari titik peluh aku sendiri. Bukan dengan menumpang nama atau ihsan siapa-siapa.
2: Tapi apa salahnya?
1: Bukan lelaki tulen namanya kalau menggunakan kedudukan perempuan untuk meraih laba peribadi. Jati diri sebagai anak jantan warga merdeka harus dipertahankan.
2: Jadi kerana itu kau termenung tak habis-habis?
1: Tidak, Jusan. Dalam soal tu, pendirian aku sekukuh tembok besar Cina. Jiwa merdeka tak akan tunduk dengan pujukan perempuan.
2: Habis, yang kau termenung tak sudah-sudah apa halnya?
1: Aku rindu.
2: Aku tak fahamlah.
1: Semakin hampir ke tarikh 31 Ogos, Hari Melayu Merdeka dari penjajah Inggeris, aku jadi parah rindukan tanah air kita. Rindu serindu-rindunya.
2: Tapi bukan salah sesiapa. Kau sendiri yang pilih untuk merantau ke sini.
1: Aku ada masalah pribadi sebenarnya, Jusan.
2: Masalah pribadi, Zakuan? Tapi...
1: Sudahlah. Waktu rehat kita dah nak habis ni. Jom kita sambung kerja.

0: Dah kuat?
1: Ya, Tasha.
0: Kami dah war-warkan yang kau akan hadir kat parti hari jadi aku tu pada 31 Ogos nanti.
1: Apalah sangat pentingnya aku ni, ya?
0: Mestilah penting. Kau kan kekasih aku. Dan bukankah kita ni akan kahwin?
1: Aku dah tak nak berikan harapan palsu, Tasha.
0: Harapan palsu? Apa maksud kau?
1: Kita putus.
0: Hah? Kita putus, Akuan? Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta. Bukan sekejap. Apa kau dah bencikan aku ke?
1: Tasha, aku pun ada masalah aku yang tersendiri.
0: Mungkin aku boleh tolong?
1: Tak ada siapa yang boleh tolong, Tasha. Kecuali diri aku sendiri.
0: Zakuan! Zakuan!

0: kesejahteraan dinikmati.
1: Apa yang kau sebut dengan penuh perasaan itu, Zakwan?
0: Tema sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Merdeka dan Hari Malaysia tahun 2026 ni lah, Jusan.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: Kebetulan, ayah dah meninggal. Entah kenapalah, tahun ni aku teringin sangat-sangat nak bersama dengan mak, sanak saudara dan kawan-kawan untuk konvoi berarak keliling kampung sambil mengibarkan bendera beramai-ramai. Macam dulu-dulu, semangat satu macam. Berdiri bulu rama aku ni.
1: Aku pun sama juga.
0: Kata mak, betul bendera tu cuma sehelai kain. Tapi kerananya, orang sanggup mati demi maruah bangsa berdaulat.
1: Datu, kau balik ajalah.
0: Tak semudah tu, Jusan. Tak semudah itu.
1: Kenapa? Kau tak sanggup untuk berpisah dengan Tasha?
0: Hatiku yang luka gagal diubati oleh masa dan juga keadaan.
1: Apa? Kau putus cinta dengan gadis di negeri Cik Siti Wan Kembang?
0: Bukan.
1: Habis apalagi halangannya?
0: Panjang ceritanya, Jusan. Panjang.
2: Hei, Zakwan. Apa nak jadi dengan kau? Dua kali kau ambil SPM. Asyik gagal. Semua F.
0: Apa nak buat, Mak?
2: Kalau rajin belajar, tentu lulus. Tapi kau malas.
0: Tapi, Mak, Zakwan dah belajar bersungguh-sungguh, Mak.
2: Kau bodoh. Tak macam anak-anak Mak yang lain.
0: Tapi, Mak...
2: Dengar sini, Zakwan. Abang Long Zaidi kau, engineer. Abang Ngah Zakir, doktor. Kak Zaskia, accountant. Dan Zakri yang bongsu tu, pilot. Gaji mereka RM10,000 sebulan. Tapi kau, penganggur yang makan pakai ditanggung.
0: Tapi, Mak, Zakwan akan cari juga kerja, Mak.
2: Apa kerja yang kau dapat? Ha? Kalau SPM pun lingkup. Paling hebat pun, buruh kasar.
0: Tapi, ada juga gaji, kan?
2: Habis, berapa sebulan yang kau nak bagi pada Mak?
0: Alah, sikit-sikit pun jadilah.
2: Mana boleh? Mak nak RM2,000 juga sebulan dari kau. Sama macam anak-anak Mak yang lain.
0: Hish, Mak ni mata duitan betul lah. Aduh. Sampai hati Mak menampar Zakwan.
2: Sudahlah bebal. Celupa pula tu.
0: Selepas peristiwa pahit tu, Jusan, aku nekat lari ke sini dan takkan balik sampai bila-bila.

0: Sibuk berkemas nampak. Nak ke mana Zakwan?
1: Balik kampung, Jusan.
0: Balik kampung? Tapi...
1: Semalam aku tak lena tidur sebab penat berfikir dan baru aku tersedar yang tanggungjawab pada seorang ibu adalah anak lelaki macam aku. Macam kau, macam kita ni lah. Hai, jangan berdalihlah.
0: Tapi...
1: Jadi, berkat Malaysia Merdeka yang ke-69 tahun ni, aku nak balik ke pangkuan syurgaku.
0: Tapi, dari cerita kau...
1: Aku tak nak jadi anak derhaka, Jusan. Biarlah 31 Ogos tahun ni menjadi penamat segala sengketa.
2: Hai Zakwan, Jusan.
0: Oh, Tasha. Nasib baik kau cepat datang. Sebab Zakwan dah nak bertolak.
2: Bertolak? Nak bertolak ke mana?
0: Balik ke negeri Serambi Mekah di negeri Kelantan Darul Naim.
2: Apa?
0: Dia tak akan datang lagi bekerja di sini lagi.
2: Zakwan, betul ke?
1: Betul, Tasha. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Aku pilih negeri aku sendiri.
2: Tapi macam mana dengan aku, Zakwan?
1: Aku lebih cintakan pertuanan Melayu dari cinta kita dan segala yang ada di sini.
2: Sampai hati kau, Zakwan.
1: Aku pergi dulu, Tasha. Jusan.
2: Zakwan.
0: Tunggu dulu, Zakwan. Aku pun nak balik untuk sambut Hari Kebangsaan. Merdeka ni milik kita bersama. Zakwan.
1: Selamat tinggal, Kota Singa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di luar? Masuklah. Pintu tak kunci pun.
0: Mak.
1: Zakuan?
0: Ya, Mak. Ini Zakuan. Anak Mak dah balik ke rumah kita, Mak.
1: Oh, syukurlah. Mak dah uzur, Zakuan. Semua adik-beradik kau yang bekerja bagus, gaji mahal-mahal tu, seorang pun tak balik nak jaga orang tua seorang ni. Mak sunyi, Zakuan. Mak sedih.
0: Tak apa lah, Mak. Zakuan janji Zakuan takkan tinggalkan Mak lagi.
1: Maafkan Mak, Zakuan. Kerana menghina kau selama ni.
0: Ya, Mak. Zakuan juga minta maaf sebab dulu terlalu turutkan darah muda Zakuan, Mak.
1: Tapi...
0: Sudahlah, Mak. Sudah. Hari ini 31 Ogos, Hari Kebangsaan Negara kita. Ayolah, Mak. Sama-sama kita teruskan julang jalur gemilang dan sama-samalah kita semarakkan semangat merdeka bersama-sama.
1: Mak bangga dengan kau, Zakuan.
0: Mak. Ini kan cicit Tok Janggut lah, Mak. Bekas pejuang berani mati kemerdekaan tanah serendah sekebun bunga.
1: Siapa pula yang datang rumah kita ni, ya, Zakuan? Cuba tengok.
0: Apa ni? Mak.
1: Ya. Yeah.
0: Semua anak-anak Mak balik untuk sambut hari bersejarah bersama dengan kita, Mak.
1: Alhamdulillah.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Merdeka!
0: Inilah kesejahteraan dinikmati dalam Rahmat Merdeka.

0: Kelantan FM.
1: Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Seorang lelaki yang baru pulang berjumpa isteri di Golok, Thailand ditahan di Pangkalan Haram Rantau Panjang selepas melakukan rentas sempadan secara haram semalam. Lelaki berusia 54 tahun dari Kuala Lumpur itu ditahan di Pangkalan Haram Abeyi Parking oleh anggota dari Batalion 8 PJA. Komander Brigade Tenggara PJA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, tangkapan dilakukan selepas pihaknya mengesan suspek menaiki perahu dari Thailand ke Rantau Panjang. Suspek ditahan kerana memasuki negara melalui jalan tidak sah dan kes disiasat mengikut Seksyen 5-2 Akta Immigration 1959-63. Kes diserah kepada pihak IPD Pasir Mas untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Gajah jantan yang tular di media sosial sebelum ini sulung selamat tiba di Tasik Kenyir bagi menjalani proses pemindahan ke habitat barunya. Menerusi video yang tular di media sosial ketika ini, sulung dilihat berada di kawasan berkenaan dan sedang melalui proses pemindahan sebelum ditempatkan di habitat yang sesuai. Dua gajah denak, Indah dan Surya, turut digunakan bagi membantu memujuk sulung menjalani proses pemindahan itu. Sebelum ini, sulung mencuri perhatian selepas dirakam berjalan sendirian dari Gerik Perak menuju ke Gua Musang. Pergerakannya yang merentasi jarak jauh mengundang kebimbangan orang ramai serta pelbagai reaksi pengguna media sosial. Sulung dijangka terus dipantau dan dirawat bagi memastikan keadaan fizikalnya baik sebelum disesuaikan dengan habitat barunya di Tasik Kenyir. Perkembangan sukan. Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC KRWFC Irfan Bakti Abu Salim merayu Belas Ihsan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bagi membantu pasukannya menyelesaikan isu sekatan perpindahan pemain oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Beliau berkata ini berikutan isu berkenaan bukan berpunca daripada KRW tetapi disebabkan pengurusan yang terdahulu. Irfan Bakti berharap FIFA dapat memberi kelonggaran bagi membolehkan pasukannya mendaftarkan pemain import berikutan pintu pendaftaran pemain akan ditutup dalam tempoh terdekat. Sementara itu mengulas mengenai keputusan 0-0 menentang Kuching City FC pada perlawanan Piala FA, beliau melemparkan pujian kepada pemainnya kerana mampu memberi saingan kepada pasukan lawan yang menggunakan 8 khidmat pemain import. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara, 6 hampir 9 minit petang waktu ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara yang dihormati, ilmu adalah mutiara kehidupan. Ilmu juga adalah melupakan penyuluh kepada kebenaran dalam kehidupan kita. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi pada hari ini. Kita di tanggal 2 September 2026 bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Syukur Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan doa kesyukuran kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi pada kesempatan hari Rabu pada hari ini dan berkesempatan juga untuk kita sama-sama mengamati majlis ilmu yang disediakan di Kelantan FM ini dengan kerjasama ataupun kolaboratif MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi sekali lagi kita bersama dalam pertemuan hari ini untuk bersama dalam ruangan bimbingan Al-Quran. Sudah pun bersama saya di studio ketika ini iaitu Ustaz Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, macam kita punya cuaca jugalah. Alhamdulillah baik hari ini. Walaupun dalam seminggu dua ni kita didatangi hujan ribut pada sebelah petang, tapi tidak sedemikian pada hari ini. Jadi sebagai memulakan pertemuan kita petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz untuk membuka bicara pertemuan. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbizidna ilma وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sebut Alhamdulillah. Dan tak ada lagi dengan kita sebut dengan mulut gini. Kita kena buat juga dengan perbuatan.
0: Yeah.
2: Iaitu kita buat Allah Ta'ala suruh. Selain daripada fardu tu lah. Jadi kita pahal kata semaya ni wajib fardu kan, fardu semaya 5 kali sehari. Jadi perkara yang berkaitan dengan semaya ni termasuklah ada baca dalam semaya ni. Baca tahonya, baca tahiyatnya dan sebagainya, 5 sebutan jenis baca ni. Maka berkait dengan Quran tu pun jadi wajib juga berlaku. Dia berantai, panggil rantai ya. Supaya kita ni naik kereta ke. Kita bawa minyak, boleh gapo. Nak start tu je kena bateri tak. Tak ada bateri, betolok. Dia auto tak masuk. Jadi ada berkait semua lah. Kata tak apa, tayar tak ada. Asal start hidup, tayar lagi juga tu. Tayar tak ada. Rapat, body tanah tu lagi. Jadi kait semua. Dan begitulah juga dengan kita baca Quran ni. Kait juga dengan soro. Bermaknanya mulut kita ni Allah Ta'ala beri so yang mulut ni. Dia ada bibir dua atau bawah tapi so lidah so. Maksudnya tak boleh buat ngaceh lah. Kalau kita kata selipar gomahan ni 300, Aku dah buat ngarai masuk le selup. Ndak. Ah, tanah Sabah tu.
0: Iyalah.
2: Sipak gomah. Ada. Pada selipak Jepun sudah.
0: Sudah.
2: Jadi mulut kita gitu juga maksud sayanya. Kita nak ngaji Quran mulut ni kita buat nyapung. Buat kecek ngai. Boleh. Buat ngopak. Rasa kita kurang sedar sikit waktu tu. Sapa tekan ngaji jadi telur, jadi payah kita. Tak boleh gila kita buat supaya. Padahal dalam masa sama, kita tak sedar kita buat seh mulut kita. Saya pesan diri sendiri. Kalau orang lain suruh bedah, maknanya makin lada kot tu. Ada yang go kapten ni. Jadi betul sungguh tu. Ataupun kita gipak orang tu punya api berasak. Kita duduk hidup asak tu. Ada. Ataupun orang isap rokok pun super kot dia. Kita duduk isap. Dia ada filter, kita tak ada. Lepas tu jadi kerah lidah. Maknanya ada satu sudut lagi. Bukan sahaja mulut. Kalau kita nak baca Quran ni. Lebih daripada tu kan hati. Hati kita ni lalai semua. Lupa lalai, tak ingat ke tujuan sebenar kita ni. Makan tu tujuan bukan sahaja untuk kenyek, tapi we jadi ada ring nak ngaji Quran. Gitu dah. Lah ni makan kenyek dah, tapi nak baca lima lah tu jadi tak urut. Nak baca surah Kahfi nela tu tak urut. Pelik juga tu ke. Maknanya kita kena ingat semua lah ni, upgrade lah. Gitu. Kita nak makan ni kita, ya lah lapar nak makan. Jadi kena tambah setelah lagi kita makan tu. Untuk dapat tenaga, untuk boleh baca Quran, boleh berzikir. Maka jadi berkat kan. Kita boleh terah tu. Ten kita terah dah.
0: Ya, insyaAllah.
2: Kita minum air supaya juga. Biar lacang ngaji Quran, biar ingat. Kita baca dah tu. Dan jadi mudah lah urusan kita insyaAllah. Di petang ni kita baca surah Al-Qadar. Ano Al-Qadar ni Melayu kita pun sebut Qadar juga. Dan kalau orang beriman ni, dia kena ada rukun iman. Nombor ni tu dia sebut Qadar. Qadar, Qadar tu kata tentu eh. Macam contoh gini, kita kerja banyak pun, Allah Ta'ala tentu dah banyak tu boleh. Jangan pula mikir rugi kerja banyak. Dah rugi sebab kita dapat pahala. Jadi ketentuan ni payah juga nak terima ni. Macam rasa tak puas hati ya dok. Kita tak okey. Boleh sikit kita buat banyak ke. Tu sebenarnya kehendak Allah Taala, kita pasrahlah. Biasanya orang rezeki ni nak banyak, pitih nak banyak. Tapi kalau ngaji nak sikit. Terawih ni cari lapar dah. Sikit nak sikit. Mula kita buat alasan kita gini. Ngaji ni kena banyak, sampai 30 juz. Bukan kata pilih-pilih dah. Jadi kena cari tu biar dapat banyak. Kita dapat sikit juga kena pasrah. Jadi ada perkataan qadar. Qadallah, qadarallahu ma syaa fa'al. Jadi Allah Ta'ala tertuduh. Sebab tu orang yang beriman bahagia semua walaupun yang dapat sikit. Sebab bukan kehendak kita jah. Kita nak kau boleh belah kedai juga. Kerana benda tu ketentuan Allah Ta'ala. Kullum min indillah. Semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Ini kita baca ni. Bukan sahaja nak suruh betul tajwid sebutan je. Tapi nak suruh betul juga pegangnya kita tu salah pihak lah tu. Kalau pergi panjang lagi ni, dia cerita panjang pula. Macam kalau hamba ni jadi orang ketik ni, tak puas hati rasa. Suami kita ni nikah seorang lagi. Kita tak ingat ni, tak kedih. Hot tu tak kedih hot lain tak ya. Tu contoh ya tu. Jadi kurang bahagia lah kita duk mikir. Urusan Allah Ta'ala tu.
0: Ya, ya, ya.
2: Kodok, kodar tu. Macam gini lah. Dia sebut ni kan. Tak ribut, tak ujar gini. Mana tertulis dah tu.
0: Ya.
2: Baru ni ujar, pas ribut. Ujar lebak pula. Banjir. Bukan benda tu jadi dengan sendiri.
0: Ya.
2: Jadi kita baca Al-Qadar tu. Ada kelebihan dia besar tu. Sehingga orang dulu melalui tajribah. Tajribah ni maksud dia kelate sebut cuba teratih.
0: Acu dia, cuba teratih.
2: Acu sahaja. Terah tu orang putih tu. Yeah. Teh ke apa tu. Jadi dia buatlah. Dia baca-baca. Rupanya dia dapat kelebihan tu. Baca tu banyak mana tak kira lah. Dia kira kita kata 100 kali dah baca. Sikit lagi Sebab boleh bila dia baca sungguh banyak. Tiap-tiap hari maka dia dapatlah kelebihan. Allah Ta'ala akan tunjuk. Nah, kalau kita nak kelebihan itu tak salah benar. Sebab dijanjikan gapo dalam surah ni sebut. Quran itu gomaha sehingga malah itu Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Maknanya kita duduk nampak malah itu kuadah itu gomaha. Sebenarnya Quran itu sendiri lah. Kerana Quran itu malah itu jadi gomaha malah itu. Contohnya telefon lah. Kita beli telefon ni mahal ni 8,000. Gambar ceroh. Dia ambil gambar kamera ceroh. Dalam masa sama kita tak sedar mata kita gomaha tu tak. Kalau mata kita tak nampak kelabu ke. Buat mari telefon gomaha duk bergetang nak tengok tak boleh. Belengah siapa belengah. Perlu. Ha, jadi sebenarnya di situ kita pun nampak mata gomaha lagi. Ada telefon tu gomaha mata maha lagi. Sebab kita guna mata untuk melihat.
0: Ya.
2: Yeah. Ha, dari sudut tu kita kena bersyukur sama ni. Ada kita guna molek lidah kita, kita guna molek mata ni. Jangan buat Allah Ta'ala lari lah. Kalau tak nak tinggal tu sikit-sikit dah tinggal. Kerana kita guna mata ni untuk baca Quran. Tapi kita duduk tengok Quran tu nampak golang. Atau molek ke tu dah.
0: Ya.
2: Yeah. Oh, nampak kucing gomo. Kita duduk tengok kucing gomo. Ha, contoh. Ada ayat belagu. Tak malik lagu mana kita nak baca Quran kurang fokus lah masa duduk nampak tu sana. Kalau TikTok kat ngaji ada sebuah petang ni kan ajak-ajak ya gila ya buje buje kebawa tu cana syukur dia nak ajak contoh tu tak ada kena-mengena orang lain tak ada kena mati ataupun ya hidup
0: tidak kena
2: ada, hanya contoh semata-mata. Jadi pakat beramal lah kita. Kerana jangan tangguh. Nanti kita tak sihat baru baru rasa nak beramal. Di petang ni kita baca Al-Qadar ni. Soalah nak pesan berkaitan dengan baca ni. Biar bunyilah roh belakang tu. Qadr. Bukan Qadr Rok. Qadr. Mula dengan makhrak itu hujung lidah kita ni. Jolok di langit tu kan. Dia ada tiga huruf situ. Lam. Al. Lepas tu Nung. An. An. Lepas tu Ra. Ar. Qadar situlah. Kalau tidak jadi qadar berlaku. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Jadi terseret. Jadi cara dia nya letak ra tu di makhraj hujung lidah lah di langit. Qadar ada suara. Kalau kita baca qad tu dal saja yang qalqalah. Qad. Tapi ada ra lagi qadar syahr amr. Lepas tu fajr. Mari kita pakat dengar mudah-mudah. Ayat yang saya baca ni 5 ayat surah Al-Qadar boleh jadi ikuti dan panduan pada semua insyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul azim. Begitulah bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh Al-Fadil Ustaz sejak tadi, semata-mata untuk memberi panduanlah kepada pendengar-pendengar kita yang ingin turut sama mengambil bahagian dalam pertemuan petang ini, dan juga beberapa penerangan tadi harapnya dapat kita sama-sama jadikan panduan juga ya. Dan sebelum kita terima panggilan ini Ustaz, ya, saya tertarik dengan apa yang Ustaz cakap tadi bahawa kadang-kadang kita makan minum ni kita niatnya untuk kenyai lah,
0: hilang ya, lapar.
1: Ha, hilang lapar untuk memberi tenaga kepada kita. Tetapi ialah saya sendiri pun tak terfikir di benda tu. Maknanya kita kena ada niat soul lagi.
0: Memang. Sebab apabila kita tak ada niat, jadi susah benar nak beramal tu. Walaupun perut kita kenyal, walaupun sehat. Punca tu lah antaranya. Sehingga kita tak dapat petunjuk, tak dapat hidayah.
1: Jadi insyaAllah lah. Start daripada lo ni kena ada niat juga itu ke arah tu tu supaya kita makan minum ni untuk membantu kita melancarkan bacaan kita atau merajinkan kita untuk untuk kita ngaji deh. Jadi insyaAllah mudah-mudahan benda tu juga menjadi amalan niat kita lah pada masa-masa akan datang insyaAllah. Baik, talian kita sudah pun tersedia ketika ini, boleh hubungilah dua talian ni. Tahu dah sebenarnya pun deh. Tapi tak apalah, 748-8030-743-3858. Jadi kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama lah. Siapa lah agak-agak. Saya rasa sama ada orang Macai ke, orang Tanah Merah ke, kita dengar. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kapan laut dulu boleh.
2: Apa satu ini?
1: Ya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ilo nak mari.
0: Insyaallah tak ada ke kamu. Janji lah mau pelawak boleh
1: jadi. Ya.
0: Sapa insyaallah.
2: Insyaallah. Ya. Terah Ustaz. Siapa dia tu DJ? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Lailatul Qadr.
1: Kamu baca ada bunyi tebal eh. Inna anzal ada kena tinggi pangkal itu bunyi zal. Patutnya zal zalna zal. Mungkin kena jauh tu kali. Jauh tu maksudnya kita hujung lidah kita ni jauh nak pergi ke hujung langit. Sebabnya kerana buka banyak mungkin. Buka banyak mulut. Zaw. Jadi tebal. Patutnya zel. Terang sekali.
0: Inna anzalnahu fi laylatil qadr.
1: Qadr. Qadr. Qadr.
0: Terseret. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
1: Ada lagi tu.
0: Ada lagi.
1: Allah tebal. Ha tebalnya roh mukalla. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ كَمُ بَعْنِتُكَ لَا تَبَعْرَنِي وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ jadi nipi roh tebal lah maksudnya la tu nipi roh tebal
0: roh tu tebal
1: ya layl وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ gitu
0: وَمَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
1: masih sama lagi kamu huruf la tu
0: tebal
1: ya jadi tebal bunyi ooh ada terlebih rasa cocok tu jolok hujung lidah
0: tu terlebih ustaz lah tu
1: Lailatul bukan Lailatul Lailatul Qadr khairum min alf shahr Lailatul
0: Lailatul Qadr khairum min alf shahr
1: selagi kamu ingat deh betul dah tu tu mulut kita ni lambat balik tempat asal maksudnya duduk mucung lagi. Ha tu punca tebal juga. Kamu sebut betul dah ni nak wayak ni. Mungkin kamu boleh ilmu ni boleh hajar pula. Okay kamu duduk ngajar orang tu. Ya. Ha, kalau bunyi orang baca tebal. Ha, gini punca dia antaranya. Ha, kerana mulut kita buka tu banyak. Jauh. Ujung lidah kan langit nak pergi tu. Dia jadi terakak umbi lidah.
0: Ya ha. Jadi tebal.
1: Ha, pasal lagi tak balik. Maksud tak balik tu mulut duk mucung lagi. Masa kita sebut le, tak boleh nak move on dah. Patutnya siapa di le tu mulut kita tu release dah. Balik tempat asal. Contohnya Lailatul. Patutnya tul balik dah. Apabila duduk mucung lagi Lailatul. Wah tebal. Ada orang ngajar Quran nak buku-buku lagi ni. Dia panggil resepi apa ni untuk berubak tu lah. Untuk racik-racik ubak. kena siah lah tu kan.
0: Kata saya lagi dah Ustaz.
1: Boleh.
0: Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
1: مَوْ قَتَرُرْ
0: قَتَدُرْ
1: ini kerak teh tu salah saya ni kamu kerak tu kan berhenti ayat kepak kerak dua ni lepas tu ambil
0: kena orang salah tu
1: yo ambil biizni tu salah kalau budak-budak tak apa kalau kamu ngajar kerak tak boleh lagu mana kamu baca ni tanazzalul malaikat situ tu pucu jadi napas jadi pendek sebab duk tarik di ikat tu selain daripada napas pendek jadi ada mak tu pula situ tanazzalul malaikat ikat tu sepatutnya ikat tu tanazzalul malaikat war buka ayat ni panjang sebenarnya Tapi iya, napas kita pendek. Kita nampak ayat panjang.
0: Oh, sana lho, Ustaz.
1: Ya, terakam. Boleh, insyaAllah.

0: كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Mo.
0: Ya, Cik Rudin. Ya,
1: baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, itu dia. Oi, kapal laut menjadi pemanggil yang kita yang pertama ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini Hamidah. Puan Hamidah.
2: Kapal Tanah Merah.
1: Kapal Tanah Merah.
2: Tabung Tanah Merah. Assalamualaikum
1: Ustaz. Ya, selamat petang.
2: Saya cuba Ustaz. Selekat. Duk berhati dah tak tahu. Dah kena lagi duk kena ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Ya mai takut siapa nak tu. Nopak dia lah.
2: Punya lagi kau Ustaz.
3: Ya,
2: lagi kalau hujan Ustaz. Kuat geruk ni. Dia nak ngaji.
3: Kita lalu. Bawa-bawa kau Ustaz. Takut kita nopak dia lah. Mana takut kata ni. Syaitan.
2: Takut kata. Saudara takut kau tinggal ni.
3: Syaitan. Tak apa dah atas rumah ke. Kau duduk tanah. Oh, dah tahu rumah tak apa, saya
2: takut. Dah rumah takut juga.
3: Terang kata, sekali lagi, natuk bunyi ni.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Natuk lagi kau?
3: Nak tanya so, ya, kalau boleh jawab ni.
2: Tak tahu lah, pandang.
3: Bapa yang jadi terbapa tu?
2: Pasal dia huruf kokolah.
3: Kokolah bukan terbang, melantun.
2: Melantun.
3: Tak apa,
2: dia
3: urut. Itebak. Itebak tegak apa? Supaya mak tabak bunyi.
2: Dan dia besar. Kena kata po. Besar. Dia urut tebak.
3: Besar.
2: Kena macam tebak.
3: Tak, tidak. Itu lagi tu. Saya walau-walau tak reti lah. Saya dengar sana bunyi keliru.
2: Saya tak reti. Ini bukan Ustaz tak reti.
3: Saya tak reti. Saya nak suruh royak biar reti. Saya reti. Jadi, sebab itulah bunyi pelik natuk apa tu. Kerana ada situ benda yang tersembunyi. Kita gagal faham. Tak usik gitu tu. Ada sebenarnya tebal tu tinggi pangkal lidah. Bukan tebal bibi mulut bunyi. Oh, kita tahu lho.
2: Memang di langit, di atas,
3: kaki atas dah tu. Saya tak nak tengok tu. Tak minta orang sebelah tengok. Masa sebut tu.
2: Orang sebelah, nak sebelah orang tengok dia.
3: Ya, mucu kodok mulut. Kalau mucu memang salah. Bunyi, ada pun keng lah. Kita gerak keng dia kan. Dagu kita turun bau. Pau bunyi. Guna rahang. Salah kat tu. Sebab ia tebak tu penuh mulut, tinggi tengah lidah. Tebal ta tadi istilah tinggi pangkal lidah bunyinya ta yang saya sebut a'udzubillahi minasyaitan natwa syaitan tapi kita nak puas hati tu kan to buat sampai gelepa mucung mulu hinggu palo sampai teratuk meja contoh tu saya kata sekali lagi
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بني، تعال نتكلم.
3: يا مولاي.

0: القدر وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ada bunyi ra sana, wa ma ada tak siapa dia ra. Panjang huruf tu bunyi tak jelas. Maknanya ra tak siapa tu hujung lidah ke langit. Wa ma ada ra. Ini siapa? Bunyi
0: Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr.
1: Tak ada ra. Sorok abih dihawanya syah. Syahr.
0: Lailatul qadri khairum min alf shahr.
1: Mulut mucu ada ni. Masa sebut syahr tu mucu ada mulut.
0: Tak mucu. Kalau mucu
1: tipu dosa. Dah kali ni tipu dosa kali ada. Jangan tolak. Jangan tolak lah. Sebab tak. Sini tak ada wajah Ismam ke apa.
0: Syahr. Tak mucu.
1: Boleh tu. Saja nak teh. Tak nak sejali.
0: Geruk kuat tu. Geruk kuat. Tanaz.

0: kulli amr.
1: Ada pula bunyi bi'idni rab, rab.
0: Oh lah, dah
1: rab. Saya ada minat juga ke ayah ke. Ayah ni dia lidah dia pendek kan. Dia bunyi rab, rab, rab. Macam-macam bunyi tok, tok, tok. Ada.
0: Terlihat nak tanda tu.
1: Bunyi rab, rab, rab. Itu ngeres tu. Rab, rab, rab. Saya ni tak sabar rab. Bi'idni rab, rabbihim. Bunyi rab, rab. Ha, maknanya hujan lidah tak sapa tu di makhrak dia di langit. Bi'izni ar-ra. Bi'izni ar-rabbihim. Tadi ha, ra juga. Wa ma adara. Tak sapa dia bunyi lagi langit. Wa ma adara bunyi. Dia nak hujan lidah ke sapa langit. Adara ha, ni. Supaya juga bi'izni ar-rabbihim. Rabb. Kalau nak suruh getah pun boleh. Bi'izni ar-rrrr. Ha, tu berlatih gitu. Nak suruh sapa. Bukan nak suruh getah, nak suruh berlatih biar kita tahu ujung lidah kita sampai di langit. Bi'izni ar-ra. Bi'izni ar-ra. Sekali lagi.
0: Ambil tanazalu ke?
1: Ha, tanazalu. Bi'iznu salah ambil situ. Nak utung tu peseng tu.
0: Takut putus situ lah.
1: Nak utung.

0: سلامٌ هي حتى مطلع الفجر.
1: مطلع الفجر. Jangan tolak mulut. Mata.
0: سلامٌ هي حتى مطلع الفجر.
2: Saya perasa je segak ustaz ni kada setengah-setengah orang tu dia kalau sebut TR tu dia
1: pendek lidah
2: ke? Pendek lidah ke? Selagi tu dia kali sebut kita sebut Yusri, dia sebut Yusri.
1: Itu kan makrak tu. Sebab ada huruf yang berbeza. Duduk tekuk ring tu. Dia gomot tekuk bunyi ri. Sebab kita kata jenis roh. Itu roh. Roti. Dia roh. Patutnya roti. General. Tapi dia guna tekuk ni bahasa Kelate segini ni. Jadi itu pengaruh dengan Kelate. Kalau macam tadi Yusri. Dia ada masalah juga. Dia jadi penyakit mental juga lama-lama kalau awak ni. Dia berasa dia tak boleh, tak mampu. Tapi tidak terujung getuk lah.
2: Ada.
1: Dia memang beri, bertahap berik. Buat kau kata, gitu kalah ni berik. Bukan berik, berik. Berkali dulu dia tak berlatih.
2: Ya, ya, ya.
1: Kena berlatih lah semua orang yang mampu. Sebab ujung lidah tu bukan tekuk. Ada guna wah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan wah. Tapi gitu.
2: Sebab saya berasa ni sign saya dia nak sebut nama sign dia sorry lagi Yusri tu jadi Yusri. Jadi kita terima panggil seterusnya lah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Wah, banyak hari dah kita tak jumpa gentleman orang lelaki.
3: Baru ni engkau ni putus.
2: Ah, ya.
3: Ni saya ni Mak Zeng ke Yusuf.
2: Mak Zeng. Ya. Okey. Selekat Zain.
3: Boleh baca dah.
2: Boleh.
3: Okey, assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
1: Bunyi tebal. Bukan tebal ni, dia ada tebal dan ada nipis dengung. Apa bunyi macam ni terbal ke? Sebab tidak di tidak di sisi huruf tu. Maknanya masa dengung tu lari makrak. Apa dengung ada makrak? Ya ada ikhfa ni. Iaitulah duduk di Zai. Zai mana Zai? Ha, ni pucuk kita tak tahu. Duduk mana makhraj Zai tu kita akan baca punya 15 huruf ni. Banyak salah. Huruf ikhfa kikik kan 15. Inna nipi. Zalna baca tadi. Tebal. Sekali lagi.
3: Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Boleh ustaz? Wa ma adraka ma lailatul qadr.
1: Bunyi tebal ni. Lailatul, biasa kita sebut la tebal ni Allah kan. Allah. Asal ni la tebal bunyi. Wa ma adraka ma lailatul. Ni kan buka tu pun banyak mulut tu. Lailatul. Lailatul. Lailatul. Nipitul.
3: Lailatul.
1: Tu baru betul. Kelate kita ada ke? Dia kata duk mai hot tullah. Kalau kita tebal dia ni tullah. Lekak tullah. Tu tebal. Tul. Sana ni betul ni. Molek bunyi. Lailatul.
3: Sekali lagi. Wa ma adraka Lailatul Qadr. Besar.
1: Ya.
3: Lailatul Qadr khairun min alfi
1: syahr. Adar syahr.
3: Syahr.
1: Bukan ra. Ha, jangan getah lidah. Syahr.
3: Syahr.
1: Syahr.
3: Syahr.
1: Getah dia. Syahr. Tak getah. Ha.
3: Syahr.
1: Ha. Apa lagi?
3: Lailatul Qadr khairun min alfi syahr.
1: Apa bunyi ini ke? Masuk idea ni kita capur dua huruf. Syar jadi. Tak ada. Ada. Syahr. Syahr.
3: Syahr.
1: Ha, ada. Ada. Dan dia perlu sorok juga. Jangan logak lah. Senih juga ni. Apabila kita ingat makhrak dia. Situlah duduk dia. Apa ke dia mati ada makhrak. Memang supore kok. Dia tak ada nyawa lah. Tapi sifat dia sempurna. Ha, ada. Bukan kata orang mati tak ada dia. Nak makan moga kau kena. Ha, ada. Lepas tu dia boleh jalan pula tu. Bukan masuk dalam lepas kita lah. Dia siapa kubur lagi. Apa? Oh, hidup tolong. Ha, ni kan

0: tolong. Syahr, asal ni Syekh ni tolong ho, ya roh tak tolong. Syahr, ah dua-dua ya kena tolong.
1: Syahr.
0: Ha, syahr.
1: Syahr. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Boleh dah?
0: Ya. Ah, teruskan.

0: Oh, bunyi merok. Ingat ke burung? Ada burung. Ada. Burung merok.
1: Burung merok.
0: Terah kita sebut ni, latihan ni kan. Kalau boleh ngaji ni bahasa payah mencabar kot. Kita nak sebut burung merok sana. Tapi tak sebut bunyi rok. Burung mer. Burung mer. Burung mer. Amr. Ha tu senang dah bahasa dah. Ha, maknanya kena pelbagai cara belajar tu. Aduh main hal tu jadi sakit mental juga ya tadi. Ha, burung mer. Ini bodoh kaya sebut tu. Burung mer. Kita merah. Merah. Ha, tu terserah. Ya, mula-mula peha dulu baru buat. Lalu ni kita tak tahu apa tak peha kita nak buat. Maknanya baru terah je tu. Baru tak terah, tak tahu jadi kata. Ha, burung mer. Burung mer. Amr.
2: Amr.
0: Ha, jadi mulai dong. Oh, alhamdulillah. Oh.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, terus ke.
2: Tanah

0: kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Jangan lekat ada jim. Sebab jim ni kaya kol-kol lah bunyi fajr. Lekat tu menyebabkan knocking jadi. Knocking dia lekat lah, lekat. Lepas tu jadi rosak kol-kol lah tu. Sebab kol-kol lah tu dia ada kecil dan ada besar. Ni kecil ni. Bunyinya fajr. Sebut sana ni fajr. Payah tu bunyi dah. Lama-lama bunyi jeruk. Fajr. Jeruk ni apa? Kelubi jeruk. Fajr. Fajr.
0: Fajr.
1: Fajr.
0: Fajr.
1: Gitu.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Salakallahul azim.
0: Ya, boleh. Boleh sekali lagi, Ustaz?
1: Tak apa dah tu, alhamdulillah. Kita tak boleh agresif. kita nak suruh pandas lah, supaya kita nani nak subuh lalu. Gitulah ibarat kata payu kena buh tu. Baik kau kita nani dah tani usaha insya-Allah. Ya. Alhamdulillah. Okay,
2: tapi minggu depan kena ada pula lah. Ya. Minggu depan tu kena ya. Ya. Usaha tu ada tak apa. Baik, terima kasih Bezen itu tu.
0: Hai,
2: ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Itulah ustaz deh. Apabila kita menganggap ke pembelajaran kita ni sesuatu yang menyeronokkan ya. Dia akan rasa mari rasa cinta dan kita nak sama. Itulah alhamdulillah.
1: Bertambah minat.
2: Ini bertambah minat. Dan saya tak dapat nafikanlah. Ustaz bawa ni dia menjadi indah benda tu. Menjadi tarik ke dah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya.
3: Kati ni kat mana?
2: Kati ha.
3: Yo. Rabah cola tahu lah boleh lain mu je lain yang alhamdulillah.
2: Ya.
3: Okey, baca dah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
1: تبني الرقد
3: Tak
1: ada apa ni suara dia dipakai modal gua. Kalau awak kecil-kecil tak jadi. Buat sih boleh kita

0: macam
1: kena modal besar.
0: Ya, dia sama ya suara tu sebenar. Apabila kita kecil seluminya ujung tu, tak apa nak jalan dah. Tak gira. Ha, qadar. Ha, jangan kecil suara ujung tu. Qadar.
1: Inna anzalnahu fi laylatil
0: qadr. Qadar.
1: Qadar.
0: Ni huruf ra ke? Ada banyak lagi hal lain. Min qabl. Alah. La tu raka-raka ra tu. Mim wa yaqbidhn annum. Kita baca al-mur ke? Kau lagu mana bunyi hot tu? Wa yaqbid. Natu itu ke? Wa yaqbidhn. Ayada lam nun ra. Kita baca min qaba. Ka min qabl. Senang ke? Hani sama juga. Qadar. Kerana ujian lidah tu tak pergi situ tu. Ya payah lah le. Tak pergi tepat.
1: Lima kali. Lima
0: Ya. Ngelah kali ya kena jolok di langit. Qadar. Kalau tak pergi situ tak bunyi suara. Terakati sekali lagi.
1: Inna anzalnahu fi lailatil
0: qadr. Tak ada dah roh. Qadar.
1: Jadi lagi ustaz.
0: Ya?
1: Tak jadi lagi tu.
0: Ya, tak ada ujung tu. Kita ada hakim sini. Rudi hakim. Tak lain sebut kamakan.
2: Kamakan.
0: Ada kamakan. Dia tak kenen. Potong warkah.
1: Inna anzalnahu fi lailatil qadr.
0: Boleh kira orang. Jumpa pula. Boleh kira. Jumpa pula depan. Wama adra.
1: Wama adra kama laylatul qadr.
0: Muhalif hujung itu. Macam tak cukup zak gitu.
1: Tak
0: cukup nutrisi je sebut. Tak ada nutrisi lah. Qadr. Haluh qadr. Roh tu jadi hal. Patutnya qadr. Besar juga.
1: Kira-kira roh ni tak tebal tak?
0: Ya, dia pakai sorok tu tebal dengan gapo. Tebal tu. Dengan tangan ku, dengan palo ku kita buat tak. Maka perlu sorok tu biar jelah. Dia nak jelah. Kalau kita kata gini ke? Nak beli gapo, nak beli akak. Halu akak tu. Saya clicking kali tu. Saya buka kaki pun halu tu. Ini nak beli akak. Kita pun sebut. Beli akak. Tebak pun kata. Hakak. Sama ni pun. Qadr.
1: Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi syahr.
0: Syahr.
1: Syahr. Tak jadi.
0: Kalau berlatih kan, dia boleh harik tu. Kita bukan baca Quran, kita nak berlatih perkataan ni. Syahr. Syahr. Wagi tu. Kalau syahir tu, bubuh-bubuh bari. Syahr, bubuh bari. Ni tak mati. Syeng saja hidup. Syahr. Syahr. Kufr. Kalau tak boleh sebut ni kan banyak dalam Quran kita tak boleh sebut. Sihir. Kita akan sebut. Ya, sebut sih. Tak ada roh. Wastaghfir. Itu hal pula. Wastaghfir. Sihir. Kufur. Banyak. Kalau tak pergi ke makhrat roh, maka kita ejah tipu. Ada yang sebut tipu. Tak sedap bunyi tipu. Tapi kau redot. Lipat kau kan. Kau bunyi kuf. Tak ada roh. Kufur. Sihir. Syahr. Lepas ni balik homework. Okey kau ada. Kerja rumah. Duduk saja ke tangga kak. Syahr. Panggil ayah kau. Kurur. Ujung tu. Gagi ujung lidah di langit. Kurur. Terus ke?
1: Ambil Laila tu pula
0: ni. Ya.
1: Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
0: Hmm. Tanazzalu.

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Ha, tebal.
0: Astagfirullahalazim. Jadi ke ustaz tu?
1: Ya, tak apa.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaznya ada leh, okey.
2: Kati.
0: Ya, ya.
2: Kati merah ke tak?
0: Atau merah katinya. Katnya ada. Boleh lah panggil tu.
2: Gitu dah. Kalau orang merah biasa dia panggil lah.
0: Oh, boleh, boleh.
2: Baik, terima kasih Kati.
0: Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ustaz berkenaan dengan akok tadi tu. Berkenaan dengan akok tu. Akok tak? Ya. Jadi ambo teringatlah di kampung ambo tu dia moksong. Moksong ni dia jual kedai runcit. Tua dah lah dia hanya bongkok dah. Tapi dia jual lagi.
1: Masya-Allah.
2: Lain tak ada lah dia masa ambo budak-budak dulu lah. Ada seorang budak ni dia nakal sikit. Dia nak pergi beli kedai moksong ni dia manggil kuat. Pasal moksong tu dia lingung pendengar dia pun korel. Dia pergi kedai tu kat dia panggil. Moksong, moksong. Oh moksong.
1: Now.
2: Kak moksong 2-3 kali panggil barulah dia pergi. Dengan jalan dia tu lah. Dengan jalan tak berapa rekat lah mana tu. Jadi siapa tu kak? Oh, Allah mu ni awal dia kata menau semua. Mu nak gapo kak dia kata. Dia pun ya. Caklat 12 sen.
1: Aku pula.
2: Aku.
1: Tak bunyi.
2: Caklat 12 sen dia. jadi masa panggil tu derah. Lepas tu dekat tu baru riwayat ceklat 12 sen. Jadi begitulah pembelajaran kita petang ni. Sudah pun sampai di penghujung pertemuan. Jadi alhamdulillah kita mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kita lah. Jadi ustaz, sebagai penutup lah kita petang ni dalam ruangan bimbingan Al-Quran. Selekeh dalam seminit.
1: Terima kasih. Muslimin semak betul Allah sekalian. Dalam ngaji Quran ni kan, dia ada metod juga. Dia panggil cara. Contohnya kita tengok orang main bola kan. Kita kata salah gini ni. Apa? Dia sumak gudi. Sebenarnya dia berlatih. Supo kan ambil buat sana kan. Kalau kita buat gitu. Orang pun tegur. Ada pemerhati itu dalam TikTok. Dan saya selalu dengar ni. Rupa-rupanya kita tidak memahami metod tu. Sebab tu dulu orang sebut kan. Ya ja'alu kol-kolah. Sebenarnya metod dia tu nak suruh kita nampak. Ada situ kol-kolah. Kita pun tiru. Ya ja'alu salah. Sebab ada pula kol-kolah tu kecil dan besar. Ya ja'alu. Tak boleh baca ya ja'alu. Sama agak ngerak ni. Kita baca qadir. Kita buat gitu. Ada kita pun hati kata. Ra jadi panjang. Ra jadi sadu. Tak benar. Itu hanya untuk pembelajaran. Mana kalau kita baca qadir. Cepat gitu kan. Sebenarnya ada ke salah. Tak cukup satu harokat dia panggil. Rupanya ramai masyarakat kita tak faham. Dia ingat aku hodok bila ni 2 harokat. 4 harokat, 5 ni. Sedangkan hok pendek tu 1 harokat itu tak bila. Maka jadilah laju. Laju tu maksud dia baca cepat situ. Contohnya ia kena berdua ia. Qadr. Ia buat cepat. Wama adraka ma lailatul qadr. Jadi masalah tu. Tak cukup seharokat. Bermaknanya kena bilas semua lah. Mudah-mudahan kita faham metod cara belajar ni. Dan kita juga mohon pada Allah Ta'ala boleh jadi ahli Quran insyaAllah.
2: Terima kasih banyak Ustaz Al-Fadil, Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah bersama kita petang ini dalam mengimarahkan majlis ilmu kita, bimbingan Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah minggu depan kita akan hadir lagi untuk bersama dengan pendengar-pendengar kita. Jadi 7 malam nanti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. Dan selepas berita, pilihan lagu-lagu nasyid untuk kita terus sehingga ke waktu maghrib nanti.

Baik, saudara yang dihormati, Kelantan FM sudah pun hampir pukul 7.04 minit petang ketika ini. Kita masih lagi terus bersama dalam pertemuan 2 September 2026 bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid terus sehingga ke pukul 7.19 minit malam nanti sebelum kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang Fardu Maghrib untuk malam ni bagi zon 1, 7.19 minit malam, zon 2, 7.20 minit malam, manakala Besut Steel Terengganu pukul 7.17 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: kami mainkan. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7.47 minit malam. Ya. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendampingi Kelantan FM untuk hari ini, Rabu 2 September. Kita di hari kedua dalam bulan September 2026. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang damai, istirahat, yang ceria bersama dengan keluarga yang tersayang. Pada sebelah malam ini, sudah pasti masa emas yang akan kita gunakan sebaik mungkin untuk bersama keluarga yang tercinta.

Baik, saudara yang dihormati, 81 minit malam, 2 jam telah pun kita bersama dari 6 petang tadi hinggalah ke saat ini. Jadi kita ada masa lebih kurang 1 jam lagi untuk bersama dalam ruangan Selekta pada malam ini. Jadi banyak lagi pilihan-pilihan hiburan telah pun kita sediakan untuk anda, dan insyaAllah perkongsian info-info yang mungkin menarik minat anda juga akan saya utarakan. Jadi terus setia bersama kami, Kelantan FM, Ado Sokmo.

Antara air mata dan kesetiaan, antara pengorbanan dan juga kesetiaan, ianya terselip bagai sembilu. 8:07 minit malam, saudara, kita terus bersama dalam pilihan malam ini. 8:15 minit malam nanti, insyaAllah kita beri laluan kepada Mat Bunga Lecu Merah pada malam ni yang akan berletir berkenaan dengan apa agaknya. Jadi sama-samalah kita tunggu lebih kurang 8:15 minit malam nanti.

0: kau boleh isi sebulan 300 liter lah. Hak mana bersubsidi tu? Mek Bongok suka. Sebabnya Mek Bongok ni boleh bergerak. Kata pula makin minyak banyak. Oh, jadinya bila Perdana Menteri kita umum ke? Pertambang hand? Bagi liter. Ron 95 tu memang suka sangat-sangat. Terima kasih Mek Bongok ucap ke. Lepas ni jagalah Mek Bongok dekat som Malaysia. Mek Bongok tak mana. Mek Bongok nak gaya je.
1: Baik, saudara, begitulah yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada sempena dengan menyambut Hari Kemerdekaan Negara baru-baru ini, di mana Budi Madani RON 95 telah pun kembali diberikan sebanyak 300 liter ya, berbanding 200 liter sebelum ini. Jadi mudah-mudahan dia dapat membantulah kepada kita yang selalu menggunakan petrol ini untuk diisi kepada motosikal ataupun kereta ya, untuk memudahkan kita ke sana kemari, terutamanya dalam untuk kemudahan kita nak pergi kerja, nak pergi makan angin ya. Makan angin tu istilah kata melancong lah ya tak. Jadi alhamdulillah lah sudah pun balik kepada 300 liter kepada Budi Madani RON 95.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu Isya untuk malam ini. Baik, sejarah yang dihormati 8.30 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam.
1: Nidarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Ha, jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ah ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam kan. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam # penyiaran JAKIM.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM 8.34 minit malam ketika ini.

Sedara 2 minit semakin menghampiri 8.40 minit malam, okey. Perkhidmatan kesihatan awam lebih cekap dengan peruntukan 1 bilion ya, bagi mempercepatkan segala urusan dan mengurangkan tempoh menunggu menerusi sistem rekod kesihatan elektronik EMR dan ketersambungan Wi-Fi di fasiliti kesihatan awam. Satu peruntukan yang memang cukup besar, 1 bilion ringgit, melibatkan 150 hospital dan juga 2,000 klinik untuk seluruh negara. Jadi insyaAllah mudah-mudahan peruntukan ini dapat membuatkan segala urusan di semua hospital dan juga klinik kesihatan akan menjadi lebih efisien, lebih cepat dan mengurangkan masa menunggu bagi pesakit-pesakit yang nak dapatkan rawatan di hospital. Jadi alhamdulillah, ini semua adalah inisiatif untuk kesejahteraan kepada rakyat di negara kita.

masa yang akan datang untuk kita terus memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan dan juga kemajuan negara kita di dalam kehidupan kita yang berbilang bangsa di negara ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan semua bangsa yang ada ini akan terus committed untuk memberikan sumbangan tenaga, akal fikiran, ya, untuk terus memajukan negara kita dalam sebuah negara yang akan terus kita angkat untuk kita menjadi negara yang akan dipandang dunia dengan kebolehan yang kita ada.

Izinkan selamanya namamu di hati EYE membawa kita 8.52 minit malam. Jadi kita ada masa 8 minit saja lagi untuk terus bersama sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan 9 malam nanti kita akan sekali lagi mengikuti berita di pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu ada lagi 3 jam masih lagi berbaki bersiaran untuk hari ini 2 September, di mana selepas jam 9 malam Cik Su insyaAllah akan bersama dengan anda. Ataupun ya Cik Su, yang saya percaya malam ni ada lagi tetamu yang nak dibawa dalam kelas ku kita. Jadi siapakah agaknya, sama-samalah kita tunggu untuk bersama lebih kurang 1 jam dalam kelas ku kita bermula 9 malam hingga 10 malam. Jadi begitulah setiap hari siaran kita 18 jam bersama dengan anda dari 6 pagi hingga ke 12 malam. Okey. Jadi sudah sampai masanya untuk kita teruskan lagi pilihan berhibur pada malam ini. Mentari muncul lagi besok pagi. Slam untuk kita beri tentangan dan juga perhatian kepada esok hari 3 hari bulan September 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Ruangan Cerita Pantai Timur edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Malam ini dah pun berada pada malam 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, saya Rif ketika ini berada di Konti Pahang FM. Dan seperti sedia maklum, ruangan Cerita Pantai Pantai Timur ini Saban Minggu akan menggabungkan tiga stesen radio. Kalau saya di Pang FM, insyaAllah nanti kejap lagi kita nak bersua tegur dengan rakan-rakan kita yang berada di Kelantan FM dan juga Terengganu FM. Apa kata kalau kita ke Terengganu FM dululah? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Hal ni. Okey, hal apa khabar? Sihat ya?
1: Khabar baik, alhamdulillah. Rif, okey Rif?
0: Alhamdulillah, sihat walafiat. Panas cuaca hari ini di
1: panas.
0: Kuantan. Kalau di Terengganu macam mana pula agaknya keadaan cuacanya? Okey.
1: Terengganu hari ini kadang-kadang dia panas, kadang-kadang dia dia Johor gitu.
0: Johor tu macam Johor pun panas juga tak?
1: Walaupun nampak
0: bahang juga tak?
1: Nampak Johor gitu tapi suhu dia panas.
0: Kalau duduk kat kawasan terbuka tu berasalah juga ya. Okey, baik. Hal di Terengganu Jom kita nak tegur pula orang kita yang berada di Kelantan ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara kat sebelah kan? Macam pelahan.
2: Tapi kat sudah mam tak boleh cakap kuat.
0: Naik. Kan, fader tu naik.
1: Terima kasih kepada fader.
0: Oh, dah demam ke rasa? Tak cuti?
2: Dah cuti dah hari Ahad hari tu. Ingatkan sekejap rupanya membawa-bawa. Maklumlah semakin remaja kita ni kan. Dia lain sikit lah.
0: Semakin remaja semakin lama kalau dah gitu-gitu. Ubat jangan lupa makan kan tu kan. Tapi tempat ceria macam biasa tu okey.
2: Ya tak boleh gitu. Kalau saya lagi tak ceria, saya lagi mengantuk. Biasa kena ceria-ceriakan diri.
1: Dia DJ ni dia pandai menyembunyikan ni dia
2: masalah
1: dia ceria
0: masalah ke apa ke kan. Nampak dengar suara macam cerianya padahal tengah berselubung ni kan. Gigi tak
1: ni dengar suara okey tak tahu gigi tu tengah berdenyuk ke apa ke.
2: contoh.
0: Baik, alhamdulillah, itu dia tiga suara dah pun kita dengar dari tiga stesen masing-masing untuk ruangan Cerita Pantai Timur. Jadi macam biasalah di awal ni kita nak berkenalan ataupun kita nak dengar ID station dululah ya.
1: Boleh.
0: Kita nak ceriakan Kak Su ni. Kita minta Kak Su dululah untuk mainkan ID station Kelantan FM ni. Silakan Kak Su.
2: Sama-sama dengarkan Kelantan FM ada sama.

0: Kalau ada siapa-siapa rasa nak bercakap dengan Kak Su lah malam ni eh, boleh telefon di taliannya 743-3858, 748-8630. Kalau rasa tak nak bercakap, boleh hantar WhatsApp.
1: Malu satu pula. Okey.
0: 0149740154 itu nombornya.
1: Okay. Boleh. Boleh. Ada. Kau tak nak cakap pun ada juga caranya ya.
0: Ada.
1: Boleh juga.
0: Boleh malam ni.
1: Okey. Kita ke Terengganu pula untuk Hal. Silakan Hal.
2: Okey, Terengganu FM mesra ceria.

0: Terengganu FM, Mesir Ceria. 0962353330 dan juga 6238330 ataupun 0103446632. Hello.
1: Yeah. Hello. Dengar.
2: Dengar benda asing ke tadi?
0: Benda asing. Bunyi juga eh?
1: Bunyi. Kak Su ingat kan ada siapa-siapa yang buat masalah kat sini.
0: Terkejut kita.
2: Habis dah ke?
0: Habis dah.
2: Okey, kita dengar di session Pahang FM pula ya.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Okey, jadi itu orang-orang itu mana yang nak masuk ke konti Pahang FM 0951401124 dan juga 0951401125 ataupun 0103207448 untuk talian WhatsApp kita. Itu dia. Boleh. Tak ada masalah, ya.
1: Mana-mana pun boleh.
0: Ramai yang dah tak sabar dah ni. Boleh belaka, boleh belaka. Ramai yang dah tak sabar nak hubungi kita. Cumanya, diorang ni tak tahu lagi lah apa perkataan yang kita nak bincangkannya ni. Dan menariknya untuk hari ni yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Ini diambil dari Glosari Dialek Terengganu edisi kedua. Kita bagi orang Ganu lah nyebutnya guana kan. Kalau saya yang sebutnya, lain jadinya.
2: Tiara kata kita untuk malam ni bunyi dia adalah balah mana. Balah mana. Maksud dia macam mana, bagaimana caranya, halnya, bukan hal rahim, halnya, keadaannya dan sebagainya. Jadi bila dan sebagainya tu, dia maksudnya boleh umum lah, boleh digunakan jugalah. Sama jugalah kalau kita buat contoh macam balah mana ni. Biasa kalau saya orang Terengganu ni, kalau saya lah, saya guna balah mana ni untuk contoh ayat dia. Kita boleh guna juga untuk nak tanya rumah awak sebelah mana. Tapi kalau guna ayat balah mana tu, dia jadi balah mana rumah, balah mana rumah mung. Gitu.
0: Mana memang hal sini pun memang ada gunalah perkataan ni.
2: Ada. Masih lagi guna.
0: Macam tadi, balah mana rumahmu?
2: Maksudnya, belah mana lah. Kat mana rumah tu, balah mana rumahmu? Contoh dia gitu.
1: Kalau dia Terengganu, dia panggil balah mana tak? Kalau dia Kelate, belah mana?
2: Belah.
1: Belah mana? Tidak apa, belah mana? Dia panggil gitu, belah mana?
2: Okey.
1: Maksudnya perkataan ni pun Kelate guna, cuma ejaannya mungkin berbeza ataupun cara sebut dia jelah berbeza.
2: Betul. Lokasi dia berbeza kan?
1: Ya.
2: Lokasi dia sini lain, Kelate lain, tapi betul, maksudnya tetap sama.
1: Tetap sama.
0: Tapi bila kita tengok dia punya maksud dia ni, ada yang dia kata macam mana. Bagaimana? Jadi memang kalau yang bermaksud macam tu pun memang bolehlah kita guna perkataan balah mana juga ni.
1: Contoh yang, kalau macam kami di Kelantan, belah mana dia? Belah mana malah jadi ke tak?
2: Betul.
1: Kita bertanya kepada satu program, contohnya ada ada tanding nyanyi ke semalam. Belah mana nyanyi semalam jadi ke tak?
2: Itu kat Kelate.
1: Betul.
2: Jadi kalau kat Terengganu dia jadi balah mana, balah mana nyanyi semalam jadi kedok.
1: Gitu. Macam manalah maksud dia? Bagaimana? Betul lah tu.
2: Betul.
0: Jadi memang perkataan ni pun masih digunakan kat Su pun tadi, gunalah tu yang belah mana? Belah mana? Okey. Jadi kalau kat Pahang ni benda ya, dia orang nyebutnya ya. Asalnya kalau lah ya, yang biasa-biasa saya dengar tu nyebutnya gona gaya kan. Gona gaya.
1: Betul.
0: Cuma mungkin lah ada dialek-dialek daerah-daerah yang lain yang semaksud dengannya. Okey.
2: Itu kita nak dengar tu.
0: Betul. Menarik perkongsian kita untuk malam ni ya. Cumanya kita dengar lagu dululah. Hal kena hiburkan Kak Su ni. Apa lagunya yang Hal nak mainkan malam ni?
2: Kita kena main lagu. Lagu kacau-kacau sikit.
0: Kacau-kacaulah.
2: Lagu ni.
1: Sila.
2: Dengarlah ya.
0: Mau pilih ke?
2: Kena yang pertama. Silakan.
1: Okey.

0: daripada Pokda dengan Rohot Sungguh. Boleh juga kita nak guna ayat ni. Demo nak nikah dengan anak amba. Malah mana? Boleh juga guna.
1: Betul.
2: Okay. Belah mana, belah mana tu maksudnya banyak dia punya hantaran gitulah.
0: Ha, gitulah.
1: Tapi hal tak tu juga rasa tak?
0: Eh, tak ada.
2: gelak je lah saya. Okey, Kak Su je kan dengar lagu tu tadi. Yeah.
1: Tiba-tiba teringat dengan Pak Oda. Sihat ke tidak Pak Oda?
0: Pak Oda selalu juga ikuti siaran cerita Pantai Timur ni. Dan baru-baru ni saya ada terjumpa dengan Pokda. Diminta supaya doakan lah, sebab Pokda sekarang ni kurang sihat. Jadi sama-sama lah kita doakan Pokda. Nyanyi lagu Rohok Sungguh tadi tu. Sebenarnya Pokda ni pernah juga bersama-sama dengan kita di Terengganu FM dalam segmen GJ OK.
1: Betul.
2: Okey, faham. Okey. Baik, Almah, mohlah kita terus ya. Untuk bersama dengan pendengar-pendengar kita. Nampaknya di Pahang ni pun tahu-tahu ni. Jarang tahu-tahu. Tapi hari ni, alhamdulillah, meriah gayanya.
0: Okay, jom. Laku-laku.
2: Kita bersama. Laku. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Maju, apa khabar? Sihat?
3: Sihat. Minggu lepas ada benda bertani yang menasik. Tak ada kata orang tak muncul.
2: Itulah.
3: Menasik.
1: Menang ke tidak?
3: Dapatlah nombor 3.
1: Dapat perak.
2: Okeylah.
1: Gangsa.
2: Berapa banyak pesertanya? 3 ke?
3: Tak banyak tu lah. Kalau banyak
2: tapoknya,
3: kecundang. Masa tak banyak, dapat lah. Nombor 3 ada 5 kumpulan.
1: Hebat lah tu.
0: Okeylah tu.
1: Tepuk tangan.
2: Tepuk tangan sikit. Live ni ha. Okey, Maju. Dah dengar dah kan kita punya perkataan kita malam ni. Ni perkataan dengan nu. Balah mana. Yang mana maksudnya macam mana, bagaimana, ataupun macam-macam lah yang angkatan dengannya. Kalau belah-belah Maju ni panggil dia benda untuk perkataan ni.
3: Kalau kita belah ni maknanya rantau.
0: Rantau
3: mana? Mana rantau tu di mana? Gona awak. Awak mana awak? Belah mana awak?
2: Cuba yang rantau tadi tu.
3: Rantau tu lah. Rantau mana?
2: Buat perkataan buat ayat sikit nak dengarnya gona.
3: Ayatnya di mana ni? Riz. Di rantau mana rumah awak tu? Kalau awak lepas berkonti nikah, Maju nak pergi ke rumah awak.
2: Dah boleh malam nak mari. Boleh lah.
3: Pukul 12. Siang terlepas.
2: Rantau
3: Siang ni payo. Merantau. Atau rantau mana?
0: Rantau mana?
1: Maju.
3: Rantau mana?
1: Kalau macam mana, biasanya orang belah sana sebut apa? Kalau macam mana? Bagaimana?
3: Kalau macam mana tu, macam mana lah. Macam mana tu, banyak juga bendanya. Benda apa? Kalau macam mana tu, benda apa tu, Su? Yang mu bawa tadi tu, bagi mu je tengok.
1: Tak boleh rahsia.
3: Kedekuknya.
2: Rantau mana?
0: Rantau tadi mana lah?
3: Rantau ataupun rantau ni kalau kita cakap biasa ni di mana?
0: Di mana?
3: Tapi Mok Ju ni selalu ni cakap rantau mana awak letak tadi, aku cari.
0: Dah cuba pula.
3: Tak jumpalah kalau simpan je molek.
2: Faham.
1: Baik.
2: Rantau mana menarik tu. Okey, baik. Terima kasih lah Mok Ju ya.
3: Sama-sama.
0: Selamat malam. Terima kasih,
3: Maju. Sama-sama. Rindu suara Hal.
0: Terima kasih.
3: Jangan-jangan ada muncul.
0: Siang
3: ke Kumbang. Saya tu apa tu bunga sekuntung tu. Kumbangnya ada dua. Rindu lah Kumbang yang duduk di Kelantan tu.
2: Kelantan.
1: Mana?
2: Terengganu. Terengganu
3: yang duduk di Kelantan tu bunga.
1: Bunga refleksia.
3: Bunga tengok kembang api tu ya. Semoga bunga tu mekar lah ya.
2: Ya, insyaAllah.
3: Tadi bunga tu tak sihat.
2: Sihat,
3: semoga DJ Su sihatlah seperti sedia kala.
1: Baik, terima kasih.
2: Amin. Terima kasih Mauju. Okey, yeah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yo, okey.
1: Tapi saya nak maklum ni. Kita di Wakaf Cik Iyeh ni ribut kuat, hujan lebat.
0: Oh, ribut.
1: Abang Rudin yang habis konti pukul 9 tadi tak boleh balik.
2: Tak boleh balik lagi.
1: Tak boleh balik sebabnya ribut kuat sangat, hujan lebat.
2: Okey, itulah. Okey, elok je lah. Okey, di mana pula? Di mana pula ni kita? Terengganu.
0: Boleh, boleh.
2: Okey, silakan.
0: Kita ke Terengganu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pak Mak.
4: Ya, Pak Mak.
0: Oh, gana Pak Mak, balas mana?
4: Balas mana? Balas mana ni di ni lah. Rata mana pun boleh panggil juga tu.
0: Rata mana?
4: Rata mana?
0: Rata mana?
4: Contohnya, gini lah dia. Buat ayat dia. Aku nak pergi mahmung kali ni. Rata mana mahmung weh?
0: Oh, ya, ya, ya. Mak saya selalu guna ayat ni.
4: Dia guna?
0: Ya, ya, ya. Rata mana?
4: Rata mana? Okay. Belah mana?
0: Belah mana
4: juga?
0: Belah mana?
4: Belah mana tu dia berbeza dengan belah mana tu. Anda tak suka tu belah mana dengan belah mana. Belah mana ni seperti cerita tadi lah. Nyanyi. Belah mana nyanyi malah. Belah mana ni sepuluh kata mana lah.
0: Belah-belah
4: belah ni
0: setara mana?
4: Belah kanan ke belah kiri. Gitu. Dia berbeza belah-belah mana dengan belah mana. Dia tak suka tu.
0: Okey, okey, okey. Okay,
1: baik.
4: Apakah paham yang saya suruh tengok hari mana ni?
2: Ya, baik. Alhamdulillah.
4: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Terima kasih, Pak Mat. Rata mana? Dah ingat?
1: Rata mana dia?
0: Rata mana? Ada lagi guna?
1: Ada.
0: Guna lagi?
1: Rata mana tu maksudnya di mana?
0: Di mana juga. Contoh nak pergi, nak pergi kota baru ni, nak pergi rumah Kak Su.
1: Latar mana?
0: Latar mana rumah Kak Su?
1: Tasik Raya.
0: Tasik Raya. Nanti kita minta location.
1: Okey, baik. Kak Su tiba panggil lah dulu.
2: Silakan Kak Su.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Ya, Cik Dah dia tu.
5: Ya.
1: Patut ujian
5: dekat tak, sini.
1: Tanah Merah.
5: Oh, ujian ni tak dengar logo-logo ni baru tak ada lagi. Belum ada ngaji lagi ujian. Selamat malam. Nak kata selamat malam. Assalamualaikum lah tiga. Dua DJ tu tak ingat kan.
1: Waktu belah mana setara lah ni?
5: Ni reda sikit.
1: Reda sikit. Okey, baik. Jadi malam ni perkataan kita balah mana kalau kita
5: balah mana kalau kita kata lagu mana tak boleh. Tak pergi.
1: Betul juga.
5: Lagu mana. Lagu mana. Kalau kita kata nak jahit baju, mula jahit baju lagu mana tu? Baju puro ke? Baju pesen lagu mana? Lagu tu makna bentuk dia.
1: Betul. Macam mana?
5: Lagu pasal lagi tu? Kamu tu sakit. Mana buat lagu mana? Dah tak boleh bangun. Mungkin nak terlihat lah ubat tu.
1: Ini bukan lagu rock ataupun lagu dandut eh?
5: Tak, bukan.
0: Lagu mana, lagu mana?
5: Benda macam sakit kan dah balas-balas nak bangun. Nore-tore dia akak, ya lah. Ujung duduk laun tu buat apa?
1: Baik.
5: Kita kata dia kalau dia sakit ni, dia kata dia duduk gini-gini, kita royak perih tak ingat dah. Kita sakit. Kena buat lagu orang sakit, ya lah.
1: Baik.
0: Nak ke mana dah?
1: Terima kasih Cik Dah.
5: Terima kasih. Assalamualaikum. Mak Malah Tiga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, banyak dah kita mulai ni dah.
2: Lagu mana?
1: Lagu mana?
2: Lagu mana ni rasanya biasa juga saya dengarnya ni.
1: Kan?
0: Biasa saya dengar tu. Duk mana?
2: Okey. Banyak dah. Pusing yang pertama pun dah menarik dah. Dah ramai lagi yang nak bersama dengan kita ni. Tapi tak apa, kita dengar lagu dulu lah ya.
0: Okey,
2: saya pula nak ibukan Kak Su kita.
1: Silakan.
2: Sebab Kak Su kita tak sihat kan. Kita dengar lagu yang ramai juga pendengar-pendengar kita di Kelantan, Terengganu nak dengar lagu ni. Jom kita dengar lagu Lemak Manis.
0: Lemak Manis.

0: Hello Mak Manis, salam amboi-amboi. Persembahan Ros Ramadan untuk semualah yang bersama dalam ruangan cerita Pantai Timur pada malam ini. Okey, Kak Su,
1: okay, baik. Seronok dengan lagu rancak-rancak ni. Tak adalah rasa kan mengantuk dia sangat. Nak-nak lagu tu pula lagu popular.
0: Betul. Semua orang tahu lagu ni kan.
1: Betul.
0: Ramai dah penyanyi-penyanyi pun yang dah buat ataupun nyanyikan semula lagu ni versi masing-masing kan.
2: Kita dengar pun kita boleh sing along.
1: Yes.
0: Boleh. Kita boleh royang pun boleh. Okey. Ni balah mana kita ni, ramai yang nak bersama dengan kita. Laku keras lagi nampaknya.
1: Betul.
0: Di
1: Ang
0: ni ya. Okey, jom kita bersama. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni ya? Tok Siak ke?
3: Ya.
0: Oh, Tok Siak. Okay. Macam malam ni suaranya biasa lain.
3: Demam sikit.
2: Demam juga.
1: Demam. Jangan main hujan
0: Jangan main hujan. Jangan main panas-panas. Kalau kawan ajak ngeteh duk rumah je, tak payah pergi.
1: Tak payah.
0: Tuan Siap, perkataan kita pada malam ni, balah mana, itu perkataan Terengganu tu sebenarnya, yang bermaksud macam mana ataupun bagaimana. Jadi kalau Tuan Siap, kalau macam mana, belah mana ke bagaimana tu, apa yang nyebutnya?
2: Lagu mana?
3: Saya belah mana, kata dari belah mana, itu dia.
0: Datang dari belah mana?
3: Belah mana dia, jadi orang tahu lah belah mana. Pandai cerita dia.
0: Panggil belah mana lah.
2: Belah
3: mana lah.
0: Kalau macam mana?
3: Macam mana lah tajuk dia.
0: Dia lah kalau macam mana tu, panggil benda
3: macam mana tu, dia macam lain sikit lah.
0: Lain?
3: Macam mana? Apa cerita dia?
0: Apa cerita? Gitu.
2: Macam mana? Macam tu lah.
0: Macam mana?
3: Apa cerita ni? Macam mana?
0: Okey. Belah mana ya? Kalau kata nak untuk tempat ke apa ke, belah mana? Itu yang nyebutnya. Okey, baik. Faham. Terima kasih Tuan Ziyad. Telepon ni ya? Okey, Assalamualaikum. Rajin Tuan Ziyad telepon kita ni. Tapi tetap minggu adun leponnya.
2: Terima kasih Tok Siak.
0: Okey. Tu di Pahang, di Terengganu. Hal ada?
2: Kita cuba yang ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Balah mana you?
1: Balah mana?
4: Amu dengar belaka. Sebab sebenarnya balah dengan belah ni dia lain. Belah tu aroh sebenarnya. Kalau balah ni,
1: macam mana?
4: Dia adalah perkataan perumpamaan macam mana ataupun setara mana.
1: Lagu mana?
4: Kalau kata alik besuk setiu tu, saya tak tahu dia guna ratau tu. Maksud benda ratau tu aroh ke?
1: Betul.
4: Kalau rata tu dia belah tu arah tu ke belah mana kah? Tapi kalau balah ni dia macam mana ataupun setara tu. Contoh hayat deh. Tak ada kena mengena dengan yang hidup yang mati ni. Kalau alik Kuala Terengganu ni dia buat gini. Hak pertamanya balah tu. Balas tu je yang dia buatnya. Yang ada suhu sangat sampai sultan negeri tu.
2: Setara tu je
4: yang dia buatnya pun. Yang suhu sangat tu marah sikit. Maksudnya ayat belah tu, kalau kata manja sikit, balas mana ke orang nak main minta nak amba tu. Dengar-dengar kata nak main minta nak amba. Balas mana orang dia buat dengar kabel ni juru sangat matahal.
2: Jolot dah tu.
1: Kena dah ayat tu, kena dah.
4: Dia manja sikit.
2: Lalu.
4: Mari-mari kalau nak comel ke satu je baru. Mari tak ada pagar tu kot. Kesok sikit.
2: Pagar boleh buat lah ni.
4: Tapi balah tu memang gitulah hayat orang Terengganu guna. Balah ni ibarat macam mana. Setara tu maknanya lebih kurang gitu. Kalau backing macam tadi lah. Setara tu dia boleh buatnya. Kata tadi pandai sekali. Buat setara tu je pun.
2: Demo nak mari tu kawal. Balah mana demo gitu.
4: Perumpamaan dia gitu. Ayat dia balah. Balah bukan belah dia. Belah tu belah mana rumah dia. Ataupun kita kata belah mana rumah dia ni. Aku cari-cari nak jumpa. Balah mana rumah ni. Kata dua tika aku tengok sini ni. rumah saya akan stack up lah ke.
1: Ya. Yeah. Oh. Jangan jangan marah sangat you. Sebab sini hujan
4: ni.
2: Mana nak molek. Manja je. Baik-baik orang tak pergi. Orang nak pergi minta anak ke?
1: Tak jadi.
4: Tapi gitu lah, dia balas ni memang perkataan yang memang pure guna lah di Kuala Terengganu ni. Cuma saya rasa kalau bersiu dengan besuk tu, dia lebih guna macam orang Kelantan guna kan. Tapi dengan orang Pahang tadi dia cakap belah juga. Belah tu macam ke tujuan belah arwah mana
1: arah ni. Betul.
0: Yalah.
4: Okay. Mungkin dia macam mana tu ataupun dia guna perkataan lain kot tu. Rasanya lebih boleh nak
0: nolong. Yalah. Betul.
1: Okay.
4: Kalau kita ni gini lah. Backhand-backhand pun tidak. Backhand sangat pun tidak. Manja sangat pun tidak. Dia tengah-tengah.
2: Okay. Baik. Terima kasih you.
0: Ya, betul.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itulah. Bila perkataan yang balah mana ni. Ramai yang macam dengarnya macam belah mana.
1: Betul. Sebab tu kalau menerusi WhatsApp ni ada kiriman daripada Wan Ibrahim Pasir Putih. Dia tanya belah mana rumah di Jesu. Itu maksud dia belah. Tapi kalau balah tu maksudnya setara mana.
2: Setara mana.
1: Lagu mana.
0: Faham.
1: Okay.
2: Dia dan, banyak sebabnya dia ada macam mana, bagaimana. Lepas tu dalam kurungan tu caranya, halnya, keadaannya dan betul. Sebagainya.
0: Ya. Sebab dia boleh membawa kepada pelbagai.
1: Daripada Kak Yah Jabi pula dia kata, anakmu nak nikah, nak buat majlis balah mana?
2: Besar ke kecil?
1: Besar ke kecil. Maksudnya gitu.
2: Okey, bahailah.
1: Okey, baik.
2: Bila nikah lagi?
1: Lagi. Tanya baru tu. Kita terima panggil dulu lah.
0: Okey, boleh.
1: Halo, Assalamualaikum.
5: Ya, Waalaikumsalam.
1: Ya, Abang Jo.
5: Ya, Amor Jesu kan ni?
1: Ya.
5: Ya, Jesu. Abang Jo, Jesu.
1: Ujian sikit ke ujian banyak ni kita?
5: Fahni ujian banyak ni sikit dah lah. Balas tu lah betul-betul kak.
1: Balas tu lah kalau betul-betul jadi. Jadi Abang Jo pun guna juga perkataan tu deh.
5: Guna balas ni. Dia belah, dia lah sikit balas lah kebanyakan. Contohnya kita, kita tengok kawai tu dia nak pistol lah contoh lah. Kita pergi tengok. Mana dia pun pergi tengok. Duit tu lagu mana dia cerita ni. Duk balas tu lagi. Tidak. Kawai takut duk balas tu lagi. Pasal kamu minta ubat ni. Dia balas tu. Balas-balas ni.
1: Keadaan. Dia
5: kita pergi tengok sesuatu benda lah.
2: Okey, baik.
1: Okey, baik.
5: Abang nak orang patuh boleh kata?
1: Boleh.
5: Untuk orang kedua kahwin. Pasal Abang Jo duk pergi copo banyak hari. Dia esok tu ada lagi pergi copo.
1: Alhamdulillah rezeki dah.
5: Jadi siapa-siapa yang peminat radio Kelantan FM ni. Terima kasih lah DJ Cik Su kita ada. DJ Terengganu Pahan. Jadi Abang Jo mana Abang Jo pergi tugas. Jadi alam maaf lah kau dengar radio Kelantan. Selamat mengatir baru lah. Burung titi di atas perahu berulang patah sayap. Ya, selamat menyambut pengantin baru. Semoga berkekalan ke akhir hayat.
1: Amin.
5: Terima kasih kerana berlakon dah. Pahit, Ganu, dah kerantai dah.
1: Ya.
5: Okey, selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Ni rezeki untuk DJ-DJ kenduri kahwin ke?
2: Itulah.
1: Minggu ni memang full dia orang. Fotografer semua tu rezeki dia orang. Dia alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah cuci sekolah dia.
1: Betul.
0: Itulah. Tak cukup satu ahad. Isnin Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat pun ada.
1: Sambung.
0: Juga, ya? Sambung. Okey. Selesai untuk persinggahan kedua pula. Jadinya macam biasalah. Kita rehat dulu. Kak Su pula nak menghiburkan kita ni.
1: Okey. Kak Su ni.

0: 聆听铁狼三 FM。
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Terima kasih pula yang masih lagi terus dengar Kelantan FM. Lalu ni pukul 10.10 minit malam. Yang bersama dengar Kelantan FM dari awal pagi siapa kalau lalu ni. Kak adik cuaca tempat adik kakak setara mana tu? Ha, kalau tak adinya perkongsian daripada rakan-rakan sahabat kita hak mana berkongsi menerusi cerita Pantai Timur. Alah kau macam alah kau tanah merah hujan. Jadi lalu ni hujan lagi ke? Jadi kalau Cik Suhita Kelih menerusi jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pukul 8.50 malam ni adik kakak, ribut petir dan juga hujan lebat berlaku di seluruh negeri Kelantan. Kalau di Terengganu melibatkan daerah Besut, Ulu Terengganu, Setiu dan juga Kemamel. Di Perlis pun sebegitu, di Kedah melibatkan daerah Langkawi, Kota Star, Kuala Muda, Baling, Sik, Kubang Pasu, Yan, Padang Terap, Pokok Sena dan juga Pendang. Perak pula melibatkan Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta dan juga Kampar. Jadi dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu ni, kita kena sentiasa berhati-hati dan berwaspada sokmo-sokmo lah. Kalau kita menaiki kenderaan, kelajuan jangan duduk lebih sangat. Kalau ni keadaan hujan lebat, kusinnya kereta kita tayar tak berapanya ada bunga. Bunga dalam kereta kita yang banyak. Tayar tak ada bunga. Takutnya licin ke guana dah. Jadi nak-nak pula kalau kita lalu di kawasan-kawasan hak jari kita lalu, kita tidak tahu selekuhnya setara mana. Nak-nak pula kalau kawasan tu tak ada lah. Kawasan tu tak ada lapu. Jadi gunalah jangan terlajak memandu dengan laju. Memandu dengan perlahan. Memandu dengan penuh berhati-hati. Beringat insyaAllah. Dan selain dari itu juga, dalam keadaan cuaca yang tak menentu lalu ni, banyak benda yang harus kita titik beratkan. Selain pada keadaan kita di jalan raya, kesihatan kita pun juga kita kena jaga. Hak mana dah ada kesihatannya rasa kurang tu, obat jangan duduk tengok saja, kena makan adik kakak dah.

0: Halo Encik, baru pindah sini mari ke?
1: Ya. Kami baru pindah. Kami dari Kuantan Pahang.
0: Wah, banyak barang mengangkat Encik. Boleh kami tolong?
1: Boleh. Terima kasih. Encik?
0: Saya ramu Encik. Tak ada apa-apa lah. Ini kecil punya hal saja. Lagipun, bakat orang beras sama dipukul.
1: Berat sama dipikul Encik.
0: Ya. Beras sama dipikul, ringan sama dijinjang.
1: Salah lagi tu Encik. Ringan sama dijinjing.
0: Saya silap lah Encik.
1: Biasalah tu Encik Ramu. Kadang-kadang perkataan yang jarang kita sebut ni, sekali-sekala kita akan silap.
0: Wah, sudah mau selesai lah Encik. Almari kasut ini mau letak mana?
1: Letak kat depan tu je dulu. Ha, itulah. Kalau kerja kita buat secara kerjasama, ia akan jadi mudah dan cepat.
0: Nanti ya Encik, kalau ada apa-apa lagi ya, just cakap saja. Saya sudah hulurkan tangan.
1: Samalah dengan saya Encik Ramu. Kalau Encik Ramu perlukan apa-apa pertolongan, cakap je. Jangan malu-malu. Kita kan berjiran. Jiran kan macam keluarga juga.

Demikian tadi lagu daripada Noh Saleh dan juga Aina Abdul, Sang Penikam. Bawa kita ke pukul 10.23 minit malam. Terima kasih berlakon yang masih lagi terus bersama dengar Kelantan FM Lelani. Okey, hak mana dengar mungkin juga boleh berkongsi-kongsi menerusi WhatsApp Kelantan FM. Keadaan cuaca tempat adik kakak setara mana. Kalau hak mana kita tengok Cik Su menerusi live TikTok Kelantan FM pun boleh berkongsi juga. Kalau di Wakil Cik Yeh ni, saat ni Cik Su tubik sebentar tengok. Ita dengar juga ujian lebat lagi adik kakak. Oh, kalau hok mananya malam ni menggunakan motosikal. Kalau keluarnya malam ni tubik rumah malam ni. Cik Su rasa berjeruk kalau tak buat baju ujian. Ha, gitu dia. Tapi kok mana pun ada juga orang duduk debar tu. Allah Cik Su kitanya belarok makan gula esok. Pahagwano lah tu dia. Lepas tu kemoh pasal molek ke tak. Duk Ita kelih juga kok kemoh tu takutnya jadi kadang-kadang. Dalam masa yang sama kita berdoa lah. Semoganya majlis yang bakal berlangsung esok akan berlangsung dengan penuh gemilang insyaAllah. Dengan keadaan cuaca yang terbaik insyaAllah. Okay, dan selain dari itu juga kalau mungkin ada di antara kita lala ni hok nega tu. Basah-basah begah kita setara mana. Gocer kau tidak ngangih hok kuat ni. Kita kena itaklih juga deh. Banyak benda yang perlu kita perhati tengok. Yang beranun juga kita kena tengok-tengok ita. Dan keadaan cuaca kita hok tak menentu lala ni deh. Dengar dulu lagu daripada Megat Noda, hiburan untuk semua joget Mek Kelantan. Selepas ni cerita pula daripada sketsa Wakyoh. Wakyoh Pani berniaga hari cuti. Setara mana nega ke tidak hari cuti kita ni. Nak cuti sekolah ramah balik kapung belakang.

0: bila kuku kita panjang, hak kena potongnya adalah kuku, bukan jarinya. Begitu juga bila ada masalah sama sahabat atau saudara, hak kena buangnya adalah masalah, bukan silaturahim atau persaudaraannya. Hubungan persaudaraan hakikatnya bukan hanya berlaku di dunia, ia juga berterusan hingga ke akhirat. Manusia hak memutuskan silaturahim bukan hanya berada terasing di dunia, malah berseorangnya juga di akhirat kelak. Sama-samalah kita bersatu demi silaturahim yang sudah sekian lama terbina. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Raden Mas Uji, yang sentiasa jaga hubungi persahabatan.
1: Rasa kecil terdebar bila tengok demo mari.
2: Kelantan FM. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Rajuji muni ni takon neko ka tahu cuti dok kita ni cuti sekolah aku jual cuci bukan sepoge ke jaba orang kerja jabat ke tak kerja pemulih gaji aku tak boleh siabuk lah tapi tangan cuti ni dah sedap negonya cuci bukan asalkan jual korek kapur je perata-perata pun balik kapur ramalah kedaku ni. Aku setuju. Kata-kata mula ni rana sungguh. Tapi kita cuti gini lah kita kena buka kedanya. Orang

Noi cari tepung apem, tepung buku, lopak tikam. Kalau tak jual agak, pun ni nak cari mana ni rana. Aku setuju, aku setuju. Mata jual kau.

0: Kubu Sopo berlakon ni. Tapi kalau maha sikit kan, bagi lo ni ke maha berlakon lah lo ni. Gua no, cuci ke mumpai beli no buteh. Kece molek ke tunggulu abis ma cuci ke ni. Tak besok buteh no ya bui. Ho besok buteh siapa dia cuci. Ambe mak lah tak ingat bayar buka kata bayar tak ingat bayar seumur lah ambe mak. Oh tu orang panggil tak ingat buka nak butir.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Siaran kami berada di depan anda.

0: memenuhi cita rasa anda.
1: Baik, terima kasih pula yang terus bersama dengan Kelantan FM lalu ni. Terima kasih juga orang pandu kongsi dengan Cik Su kat daerah cuaca di negeri Kelantan. Ada duk gua musim goyak hujan. Habis Syam pula kata hujan dari Tanah Merah sampai ke Pasir Putih on the way nak pergi Kuantan ni. Okey, semoga selamat sampai lah deh. Okey, baik, terima kasih juga kepada hok mana yang bersama sambil-sambil dengar Kelantan FM, sambil-sambil maklum ke Cik Su juga kat daerah cuaca kita. Kak Sah dari Pulau Melaka pun kata hujan lebat serta angin kuat lalu ni tu Cik Su. Okey, baik, itu kat daerah cuaca kita lalu ni. Terima kasih juga. Dan seterusnya sahabat kita dari mana saat ni ada maklum Cik Su. Okey, dia kata gomus eh kat sini hujan lebat daripada Cik Aziz. Terima kasih. Orang kampung kita ribut kuat. Gitu juga. Orang Kuantan hadir, terima kasih. Selamat bertugas, terima kasih. Dari Pasir Mah, Cik Hazim dia tu duduk Johor, tak balik ke cuti-cuti sekolah ni. Okey, baru segit di Meranti. Terima kasih. Daripada WNW Kedai Burger. Terima kasih juga untuk Bekam Bergerak Besuk. Orang besuk hadir. Hujan juga sini katanya. Nik Roslan maklum rantau panjang pun hujan lebat juga. Dan Hilmi kata jalan jam di Kota Baru tu. Okey, untuk kita yang sedang menggunakan jalan raya, tak kisahlah bawa kereta ke bawa motor. Semoga sentiasa memandu dengan penuh berhati-hati. Dan saat ni juga Cik Su ada baca daripada Izahari. Dia kata selising Pasir Putih pun hujan juga. Okey, dan daripada sahabat kita Benik kata dari highway dari Tegal ke Kota Baru jam. Okey, sebabnya ada pokok tumbang. Okey, ada pokok tumbang. Jadi ribut kuat saat ni, lepas tu turun hujan di Kota Baru. Okey, semoga dalam keadaan baik-baik belakolah kita. Dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu lalu ni tu, selain daripada kita berhati-hati di jalan raya, berhati dengan kuk-kuknya ada lopak-lopak. Ada lopak-lopak, lubek-lubek ke di jalan raya tu. Kita kena berhati kelih juga di pokok-pokok musim ni apabila ribut terlalu kuat, takutnya gana-gana. Okey, baik. Jadi demo kata Cik Suwe kita ni nak balik kampung bukannya gapo, boleh wago nak menikah. Ada nyambut natu, ada juga nyok nak belagak esok. Okey, kok mana pun Cik Suwe ucap selamat pengantin barulah kepada semua pengantin-pengantin baru kita yang bakal diraikan esok, yang sudah pun diijab kabul hari ni majlisnya esok. Semoga kekal hingga ke jannah insya-Allah.

0: Allah ya Rabbi, soal perut lah. Hey. Bisa pula ambil banyak ni.
1: Ni sabit kata dah ni. Kita ni mari pek buhore, mari nak makan. Makan tu sekodah-sekodah jalan ni. Hey. Habis semua lauk ambil. Pasal piyuk nak habis belakang ni.
0: Tadi aku tengok semua nampak sedap. Aku berasa lapar berdoa tadi.
1: Mau sedap belakang lah makin ni. Tempat pek buhnya pagano ni. Sampai nak habis belakang.
0: Alamu tak boleh berhabis lah.
1: Tak boleh nak tolong berhabis lah. Aku silap ambil banyak juga ni.
2: Ambil makanan sekadar perlu, usah membazir tak tentu kalu. Pesanan kasih sayang Kelantan FM.
3: Nanti kalau pergi back wah adik kakak ni segera nak ambil belakang. Nak tengok laut tu sedap. Nak pula pergi tangan perut lapar. Tengok laut tu rasa sedap. Tengok laut ni segera sedap. Tengok kuih tu segera sedap. Tak siap ambil so. Ambil dua tiga. Lepas tu tak habis. Tak habis sebek atas meja. Oh, aloh lah ni. Ha, tu. Dalam keadaan kita pergi, oh kata, kenduri kendara musim lah ni. Okay, ada setengah orang dia kata, Cik Su, kita pergi pak makan golang. Tak berapa mana makan nasi. Lemai setepak sehari, dua, tiga tepak. Ha, mungkin tepak yang pertama kita makan nasi, jamur sikit. Tepak yang kedua tu kita makan makanan-makanan samping. Laksa ke, bubur ke, bihun sup ke. Okay, tepat ketiga cari-cari kuih je. Ha, okay. Dan selain dari itu juga, mungkin ada setengah-setengah tepat tu. Kita pergi setepak. Ikan apa tu? Gula lemak dah. Ha, okay. Adanya juga jaga-jaga. Dan berkata lah ni kalau kita pergi makan gula. Nak jumpa kabu sari lah Cik Su. Nak cuba, nak jumpa dengan apa? Sigo labu lah. Okey, nak guna dia mula ni jaga aja juga kalau kita ni kenduri kendara. Hak gula sendiri semua yang tepuh catering. Tepuh catering pula ni adik kakak jaga sangat juga dah. Dia mula gula rumah sendiri. Lalu ni kedai buahnya banyak. Okey, apabila kedai buahnya banyak, kita nak makan gula dewe lah Cik Su. Senang, buat sekali je halik kita ngalik sana. Gitu. Pakat duduk.

Okay, bekerja di Korea. Terima kasih juga Intai tengok Cik Su Mursi live TT Kelantan FM. KB Ujah Dok Loni Ami tanya Ujah. Okay, terima kasih juga hok mana yang ada ataupun yang mendengarkan Kelantan FM Mursi live radio juga. Terima kasih. Terima kasih juga hok mana muat turun aplikasi RTM Klik mendengarkan Kelantan FM di mana-mana saja bila-bila masa sahaja. Baik, kita dengar ni lagu terbaru daripada Ida Ezrin dan juga Elris. Jangan curai adik saya. Itu yang kita harapkan anda juga tidak curang dengan Kelantan FM sama-sama deh.

Hai, kuat bunyi WhatsApp masuk tu. Ada kalanya kita terima hok nombor kita kenal. Ada juga dari nombor hok kita tak kenal. Jadi kena pakat beringat. Kalau ada orang atas link, jangan cepat tekan. Takut kena kau scammer. Nanti tak pasal-pasal data peribadi kita orang boleh tahu. Duit dari bank kita pun tinggal sikit. Jadi, hamba, Himi Sukmasari nak ingat kau adik kakak. Jangan mudah percaya kau.

Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Berita seterusnya. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berada dalam keadaan bersiap siaga meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata, persiapan pasukan merangkumi aspek fizikal dan mental anggota. Selain peralatan khusus, sistem komunikasi juga keperluan kesihatan yang menyokong operasi di lapangan. Jelasnya, misi itu juga bergantung kepada kerajaan Nepal sama ada fokus kepada mencari dan menyelamat atau misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Sementara itu, angka kematian banjir besar di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang menurut kenyataan polis daripada jumlah mayat yang ditemukan setakat ini. Hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala, angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal telah melepasi 1,000 orang. Manakala, lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Dua kelasi warga Filipina maut dalam insiden keselamatan membabitkan sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz Isnin lalu. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan insiden itu berlaku ketika waktu malam. Bagaimanapun, tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai punca kejadian. Siasatan sedang dilakukan. Program Makanan Sedunia WFP mengurangkan separuh bantuan kepada keluarga di Tebing Barat akibat kekurangan dana. Tindakan itu menyebabkan hampir 200,000 orang tercecas. Pengarah WFP bagi Palestin, Sean Haggis berkata, peningkatan operasi ketenteraan Israel memburukkan lagi keadaan, ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk Tebing Barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula 1, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga kes berkaitan RCI tabung haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah grup kita.
1: Terima kasih untuk semua terus bersama dengan Kelantan FM untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu, 2 September 2026. Jam yang terakhir menerusi segmen Cekok. Sepuas kala kita bersama dalam Rentak Kenangan. Terima kasih juga untuk perkongsian daripada rakan-rakan sahabat kita keadaan cuacanya. Okey, daripada sahabat kita Merdeka. Assalamualaikum Cik Su, selamat malam. Hujan rintik kampung kita dengan angin bergelora malam ni hujan. Kata-katanya ramai berkongsi keadaan cuaca kita malam ni ya. Dalam keadaan hujan yang membasahi bumi. Kalau petang tadi Cik Su rasa keadaan cuaca kita panas sangat-sangat. Malam ni hujan. Dalam keadaan cuaca yang sebeginilah kita kena sentiasa berhati-hati. Berhati-hati bak mana tu kesihatan kita jugalah eh. Eh, susah sangat kalau rasa pening, demam dan bagai-bagainya ni. Buat kita rasa macam tak bermaya pun ada. Tapi tak apalah untuk anda yang terus bersama di waktu ini. Semoga ada perkongsian menarik yang saya akan kongsikan untuk anda. Dan seperti biasa, menerusi Rentak Kenangan, saya akan kudanakan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an untuk hiburan kita semua untuk malam ni. Dan malam ni saya akan kudanakan lagu yang mana ada tajuknya Perkataan Kasih. Okey, Perkataan Kasih. Dan disebut pasal kasih, sayang, cinta adalah satu perasaan yang wujud dalam setiap jiwa manusia. Antara masih lagi menyayangi ataupun pernah menyayangi ataupun pernah berkasih dan sebagainya. Namun sesungguhnya kekecewaan mendalam ia hadir sebagai satu teguran lembut daripada takdir agar kita berhenti mengemis perhatian daripada sekeping hati yang fana. Dan hakikatnya apabila manusia menjadikan kita tempat persinggahan, itu adalah isyarat jelas bahawa hati kita terlalu berharga untuk diserahkan kepada pengembara yang tidak tahu menghargai erti kesetiaan. Gunakanlah fasa kesunyian ini untuk merawat setiap luka yang berdarah, mengubat kembali semangat yang patah dan menyusun semula impian yang sempat tertunda. Jadikanlah momentum itu juga sebagai titik tolak untuk kita bermutasi menjadi versi diri yang jauh lebih kental, bijaksana dan juga maju dalam diri kita. Baik, untuk anda yang terus bersama di waktu ini juga, kita dengarkan ini pilihan lagu daripada Utopia, Terima Kasih Cinta. Dan selepas itu Wan dengan lagu Telerai Kasih. Okey, kasih buat crush yang bertaut walaupun sementara. Ah, gitu.

apa yang kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter, pendengar Clatter FM di Pasir Putih.

Terima kasih untuk semua yang masih lagi terus bersama dalam Rentak Kenangan untuk waktu ini. Terima kasih kepada Haji Faziha, katanya daerah Tanah Merah hujan lagi. Sahabat kita Ramli Muhammad pun kata Gomusang pun hujan juga. Pok Yah dari Kampung Rusa pun maklum hujan, tapi serik dah sikit. Lagi Maznah Omar kata setiap pun hujan lagi lah ni. Itu keadaan cuaca yang berlaku pada malam ini. Dalam keadaan cuaca sebegini lah yang kita kena sentiasa berhati-hati. Cik Super saya omong-omong, sentiasa berhati-hati. Dia bukan saja melibatkan kepada kesihatan kita, melibatkan kepada alam sekitar juga. Nah, dalam keadaan hujan panas, hujan panas, pastinya ada pembiakan nyamuk Aedes. Kena tengoklah tu kalau air-air bertakung dan sebagainya, supaya tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes yang boleh menyebabkan demam, denggi dan sebagainya. Alright, Rentak Kenangan masih lagi terus bersama menghiburkan anda di waktu ini. Okay, dan pastinya dalam kehidupan kita ni ada macam-macam dugaan. Hujan pun ada dugaannya kita, panas pun ada dugaannya kita. Namun setiap dugaan itu pastinya ada sebab. Pastinya dugaan itu juga memberikan satu pengalaman dalam kehidupan kita. Dan harus kita ingat bahawa dunia ini sendiri secara keseluruhannya hanyalah sebuah perkampungan transit sebelum kita semua pulang menuju ke daerah yang abadi pastinya. Jika seluruh dunia ini sekadar persinggahan, mengapa harus kita meratapi sebuah hubungan yang terlerai di tengah jalan sedangkan semuanya memang tidak pernah kekal? Kalau itu yang dipersoalkan, setiap manusia yang hadir dalam hidup kita, sama ada mereka menetap ataupun sekadar lalu sahaja, semuanya membawa watak dan pengacara yang mematangkan usia kita. Dan biarkanlah ataupun ambillah iktibar, ambillah hikmah yang mereka tinggalkan sebagai bekal ilmu, dan biarkan kenangan pahit itu hanyut di bawah arus waktu tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. Baik, itu terus berhibur lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya. Sebuah lagu daripada UKIS untuk anda, Harapkan Kekasih, Kekasih Menyisih. Dan selepas itu lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Semuanya mesti Rentak Kenangan di Kelantan FM.

Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.

Itu adalah lagu Wajah Kekasih daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu yang popular pada tahun 90-an, menghiburkan anda, merusi rentak kenangan di waktu ini. 11.38 minit malam, terima kasih untuk anda yang mengikuti dan yang sentiasa mendengarkan rancangan Rentak Kenangan bersama dengan saya, Suhaila Mak Daud. Anda sudah tahu waktu ini saya akan adakan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an menemani perjalanan anda yang sedang bekerja juga, yang sedang makan juga. Semoga dalam keadaan baik-baik belaka. Namun dalam kehidupan kita, ada kalanya benda itu berlaku dengan sebaik mungkin, ada kalanya hanya sekadar persinggahan sahaja. Namun mulai saat ini, ubahlah cara pandangan kita dan berhentikanlah merendahkan diri sendiri sebagai mangsa keadaan ataupun pilihan kedua yang boleh ditukarkan. Kerana harus kita ingat, kita adalah nakoda kepada bahtera sendiri, dan jika ada penumpang yang memilih untuk turun di jeti kehidupan ataupun jeti yang terdekat, biarkan mereka pergi dengan tenang. Lautan kehidupan ini terlalu luas untuk kita tangisi pemergian seseorang manusia yang tidak mampu melihat kilauan permata dalam jiwa kita. Jadi teruskanlah berlayar, merandu ombak. Fokuskanlah pandangan kita kepada matlamat hidup yang lebih baik dan juga lebih besar, insyaAllah. Dan biarkanlah masa depan membuktikan betapa ruginya mereka yang melepaskan kita. Walaupun mungkin kita beranggapan kita hanya satu persinggahan, tapi mungkin juga dengan kenangan itu, dengan kehidupan itu, dengan perjalanan itu, mematangkan kita untuk meneruskan kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Kita beribu lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya daripada Datuk Jamal Abdillah untuk anda, Kekasih Awal dan Akhir. Dan menyusul selepas itu lagu daripada Meditasi untuk anda, Biar Pedih Kasih Memanjang. Semuanya menusir rentak kenangan di Kelantan.

Kehidupan kita terlalu sukar untuk drama, tapi kita boleh mengangguk. Cerita gembira meskipun sedih, semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio. Pastinya radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Biar pedih kasih memanjang lagu daripada meditasi buat kita pukul 11.49 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama mendengarkan Kelantan FM. Okay, ada yang bagi tahu terhibur dengan lagu-lagu yang dikudarakan. Ada yang kata tak kena dengan angin. Itulah rumlah kehidupan kita. Tak semuanya orang suka, tak semuanya orang minat. Namun dalam kehidupan itu ada pelbagai pancarobanya. Ada pelbagainya kemahuan dan juga keinginan. Terkadangnya kita mampu untuk memenuhi semua kehendak. Terkadangnya kita terpaksa tarik handbrake. Kerana itu hanya mampu yang kita berikan. Dalam kehidupan kita begitu juga. Walaupun mungkin kita rasa kita sudah pun melakukan yang terbaik, namun ada kalanya tidak di sebaik mungkin di pandangan mata orang. Namun dalam hidup kita tidak boleh terus kita mengalah dengan setiap kesilapan, dengan setiap teguran. Yang pentingnya kita sentiasa berubah, mencari ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Namun tutuplah tirai masa lalu dengan penuh keberanian dan bukakanlah lembaran baharu yang syarat dengan azam serta cinta yang tidak berbelah bahagi kepada diri sendiri. Tak ada siapa yang boleh mengangkat martabat diri kita melainkan diri kita sendiri yang mula menghargai setiap inci kelebihan dan kekurangan yang kita ada. Kita kuat, kita berharga dan kita layak untuk bahagia bersama mereka yang sudi menetap membina mahligai masa depan. Bukan sekadar singgah mengambil kesempatan. Melangkahlah dengan gagah, biarkan takdir mengatur pertemuan yang diredai. Kerana selepas malam yang paling gelap, pastinya akan terbit fajar yang membawa sejuta sinar harapan. Hiburan terakhir untuk anda malam ini, lagu daripada Ziana Zin untuk anda, Telerai Kasih. Bersudan tak kenangan di Kelantan FM.

0: Demikian tadi lagu daripada Ziana Zain, Terlebih Kasih, merupakan hiburan terakhir menerusi rentak kenangan untuk malam ni, juga menerusi siaran radio Kelantan FM untuk pertemuan kita pada hari ini. Okey, dan selepas ini seperti biasa pukul 12:30 malam kami pinjamkan frekuensi radio Kelantan FM untuk anda dengarkan siaran Nasional FM sehingga 6 pagi esok. Okey, dan untuk pertemuan hari ini, Kelantan FM akan melabuhkan tirai pertemuan pukul 12:30 malam bermula pukul 6 pagi tadi. Terima kasihlah kepada semua yang terus mengikuti dari seawal-awal waktunya sampai ke saat ini, yang terus menjadikan Kelantan FM sebagai teman hiburan, teman informasi anda, sebagai teman juga untuk anda sedang menjalankan kerja, sebagai teman juga dalam perjalanan anda. Dan semoga yang baik-baik saja yang kita kutip, semoga yang baik-baik saja yang kita dengar, semoga yang baik-baik itu jadikan sebagai satu pengalaman dalam kehidupan, insyaAllah lah ya. Okey, kalau adanya salah dan juga silap sepanjang pertemuan saya menemani anda untuk malam ini, kemaafan dipinta, dan kami mengharapkan kesetiaan anda akan terus bersama dengan Kelantan FM. Okey, kalau mungkin yang berada jauh, boleh terus dengar melalui aplikasi RTM Klik. Boleh dengar di mana-mana saja. Jadi sampai di sini saja untuk malam ni. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa pada hari Jumaat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rabbil arshil azim. الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkaulah yang maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar, ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, kita telah pun masuk ke hari yang baru, lembaran yang baru, bertarikh 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula sekarang hingga jam 6 pagi nanti, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Dan terima kasih kepada Mama AJ ataupun AJ yang telah menemani anda dari jam 8 hingga 12 malam tadi bersama lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi yang masih berjaga, mungkin ada yang masih bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, 6 jam ini ayolah teman satu sama lain ya. Saya teman awak, awak teman saya. Dan kalau ada yang baru buka radio sambil terkejut, mungkin ada yang mungkin terkejut, biar betul Mira sampai 6 pagi. Ya, betul. Memang Mira ada dengan anda sampai 6 pagi nanti. Okey, baik. Kita mulakan Geng Burung Hantu malam ini dengan lagu Biar Betul. Jangan ke mana-mana bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

kata, duit-duit, di mana kau duit? Mana duitnya? Itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan, semua orang suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak simpan lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan? Tapi bila duit dah masuk, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan. Macam lirik lagu tadi tu, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Jadi sama-samalah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je, nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi. Geng Burung Hantu.

Itu dia, Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk, ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apapun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami

FM. Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Nanti Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layak sekali, okay? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Yang masih berjaga waktu ini, terima kasih kerana memilih National FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai sahaja ya, Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun, tiba-tiba ada saja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab tu pada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat. Tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Permata biru daripada Ella. Kadang-kadang bila kita rasa seseorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia bila kita perlukan, kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu, sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau terbiasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi. Yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong. Dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan spin Malam Semakin Dingin selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

FM. Nasional FM sentiasa di hati dan kita sudah bermasuk jam 2 pagi. Dan Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, kalau dari tadi anda layan lagu-lagu yang kita mainkan, yang Nasional FM mainkan untuk anda, mesti ada yang mungkin memang kena sangat dengan citarasa anda. Dan mungkin ada juga yang macam kurang sedikit kena dengan citarasa anda. Sebab kalau bab muzik ni, sebenarnya memang susah nak samakan selera semua orang, nak memenuhi citarasa semua orang. Ada lagu yang kita boleh ulang banyak kali, tapi bila orang lain dengar, diorang pula macam apa yang best sangat pasal lagu ni. Tapi jangan bergaduh ya pasal tu. Jangan bergaduh mengenai lagu atau citarasa anda, sebab masing-masing ada citarasa sendiri. Kita pun tak semestinya suka lagu kegemaran orang lain kan. Jadi kalau ada yang tak kena dengan selera kita, mudah saja. Tak suka, tak apa. Kita layan skrin dengan tak suka, tak apa. Selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.25 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, kalau mata dah mula berat, kerap menguap atau susah nak fokus, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat sebentar. Jangan terlalu bergantung pada kopi ataupun rasa macam buka tingkaplah sekejap ataupun kuatkan radio untuk lawan rasa mengantuk tu. Kalau perjalanan masih jauh, tak apa, lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Dan jangan risau, Nasional FM ada untuk menemani anda sepanjang perjalanan.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu awal pagi macam ni, bila kita dengar lagu-lagu cinta, kadang-kadang boleh buat kita terfikir juga tentang macam-macam lah kisah dalam hubungan kan. Ada masanya kita ingat kita dengan seseorang tu sedang menuju ke arah yang sama. Kita percaya apa yang dia cakap, kita letakkan harapan, dan dalam kepala kita ni dah rasa macam, oh, orang ni akan lama dalam hidup saya ni, akan lama dalam hidup kita ni kan. Tapi akhirnya baru kita sedar, rupanya kita seorang saja yang menganggap semuanya serius. Dia mungkin dari awal anggap kita hanya satu persinggahan. Dan yang tu memang sebenarnya sangat pedih untuk kita nak terima, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau ada pula janji dan kata-kata manis yang akhirnya tidak menjadi kenyataan. Memang terasa ibarat satu sandiwara cinta. Jadi kita dengarkan sandiwara cinta dulu, dan selepas itu kita akan dengarkan daripada Salim, iaitu Hanya Satu Persinggahan. Nasional FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

0: Buruh Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira. Menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan kita pun sudah bermaksud jam 3 pagi. Tiga-tiga lagi jam anda akan bersama saya. Jadi mungkin anda sedang bekerja waktu ini, mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan. Mungkin ada tengah memandu, mungkin masih dalam perjalanan. Dan kalau tengah belajar tu, mungkin ada adik-adik di sini yang tengah belajar, tengah buat nota. Mungkin nota tu dah mula nampak semuanya sama, dah mula mengantuk dah tu ya. Jadi apa pun yang sedang anda usahakan, buat satu-satu. Dan jangan lupa beri ruang untuk diri anda berehat sebentar jika perlu. Jaga kesihatan, rehat ya, kalau perlu rehat. Dan Mira akan terus temankan anda dengan lagu-lagu. Dan juga jika anda ingin mungkin mendengar celoteh saya, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah ada yang beberapa yang menemani saya. Kita ada, kalau saya sebut beberapa, ada Aizan Zak, ada Khairul Anwar, ada Mak Andat Izzat, ada Double Shark, ada siapa lagi ni? Ada Jojo, ada Tampin Negeri, ada Black Ann, ada Caramel Latte, ada Zam, siapa lagi, kejap saya sebut lagi. Ada nama My Love juga ya. Unit nama dia My Love. Ada Yokalang, ada Hasna Taib, ada Kak Ma, Mat Sa'afakir Muhammad, Tok Pajeman, Matahari, Jajal 83 dan ramai lagi yang sedang menemani saya di sini. Jadi jika anda ingin sembang santai, bosan-bosan ke, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan dengan lagu Baldu Biru.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu tadi yang yang sempurnakan ku. Bila dengar tajuk lagu tu, macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya, berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan, ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni, yang selampau nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita tu paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okay, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah. Cuma kita ni yang rasa macam, kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah, ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada. Tapi badan kita ni, kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu. Dan jika anda ingin bersama dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasional FM juga.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk info

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Jangan burung hantu. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Pejam celik dah 4 pagi. Waktu macam ni kalau anda masih berjaga, cuba buat satu benda kecil dulu untuk segarkan diri. Mungkin bangun sekejap, rengangkan badan ataupun minum sedikit air untuk segarkan diri anda kan. Kadang-kadang bila kita terlalu lama duduk atau buat benda yang sama, badan pun mulalah rasa lesu. Even saya pun yang tengah duduk sekarang di konti ni pun kadang-kadang saya bangun regangkan badan supaya segar sikit kan. Jadi kita segarkan diri sikit, lepas tu kita sambung apa yang sedang dibuat. Saya pun Mira ni masih setia menemani anda, geng burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan jika ada yang ingin membuat permintaan lagu, jangan lupa untuk buat permintaan lagu di pilihan bersama 2.0. Nanti admin Facebook kita, Muka Buku National FM, akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan pastikan anda tulis secara penuh ya. Ada tajuk, ada penyanyi, supaya nanti DJ National Malam InsyaAllah akan mainkan lagu anda pada malam seterusnya. Okay, jadi tunggu poster itu untuk dibuat naik supaya anda boleh buat permintaan lagu dan boleh dengar lagu yang anda ingin mainkan. Okay, anda ingin dengarkan. Okay, jadi sekarang ni pun salah satu lagu yang diminta dari rakan-rakan saya di TikTok National FM. Saya akan mainkan Portrait Mona Lisa daripada Wings. National FM, sentiasa di hati.

berpacaran. Menarik juga sebenarnya mesej dalam lagu ni. Bila tengah berpacaran tu, bila ada pasangan tu yang belum halal lagi, seronok tu seronok juga. Tapi kita kena tahu untuk jaga batas, ada pandai jaga diri ya. Terutama sekali kepada mungkin adik-adik ke, janganlah ya. Okay, kadang-kadang bila dah sayang, semua benda rasa nak buat bersama. Tapi yelah, macam lagu tadi ingatkan kita, bercinta ni bukan lesen untuk kita buat sesuka hati kita je. Ada adab, ada batas dan ada perkara yang tetap perlu kita jaga. Cinta biar ada, tapi diri pun kena pandai juga jaga.

Inilah nasibku daripada Nico. Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Buat mereka yang mungkin sedang berjaga, ada juga yang kata di TikTok ni, ada yang tengah bungkus nasi lemak, tengah goreng kari pap putar. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil anda menjalankan tugas-tugasan anda itu kan. Saya juga akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, baik. Jangan lepaskan peluang menyaksikan pertandingan Kita Asli Battle of the Bands peringkat Kebangsaan 2026 pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Program ini turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana, Azlan Typewriter dan Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Bands peringkat Kebangsaan 2026. Jadi mungkin siapa yang berada di kawasan Selangor, Shah Alam yang berminat, boleh pergi ke auditorium, boleh hadirkan diri pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Okey. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.41 minit pagi. Jadi waktu awal pagi macam ni, bila suasana dah tenang dan tak banyak benda yang mengganggu fikiran, kadang-kadang mulalah kita teringat dekat seseorang tu. Rindu ni pula kadang-kadang datang tanpa bagi amaran. Tengah buat kerja elok-elok, mungkin tengah tu tengah goreng korek kari pap putar, tengah bungkus nasi lemak tu, tiba-tiba wajah seseorang muncul dalam kepala. Lagi-lagi kalau dah lama tak jumpa kan. Dan macam yang kita macam dia gambarkan dengan lagu seterusnya ni, bila rindu tu mula datang, orang tu seakan-akan terbayang di depan mata. Jadi kalau anda tengah rindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Kita layan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 5 pagi. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan hari pun dah mula nak bermula. Mungkin ada yang dah bangun bersiap, ada yang baru nak keluar bekerja, dan mungkin ada juga yang sedang menikmati waktu tenang sebelum rutin harian bermula. Jadi apa pun yang menanti anda hari ini, tak perlu mulakan pagi dengan tergesa-gesa. Bagi diri masa untuk bersedia, susun apa yang perlu dan mulakan satu demi satu. Mira masih ada menemani anda dalam geng Buruh Hantu, dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit saya, ini Aidawati Yusof, yang bertajuk Kemerdekaan dan Syukur. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: WhatsApp mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah,

0: Kita baru sahaja menyambut yang kita sebut dengan Maulidur Rasul, memperingati tarikh kelahiran baginda Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah Nabi dilahirkan. Saban tahun kita akan mengenang dan mengingati peristiwa ini kerana baginda Nabi adalah manusia yang paling baik di antara seluruh manusia Allah ciptakan di dunia ini. Malah istimewanya Nabi SAW hanya seorang saja manusia yang ada yang Allah ciptakan ini yang orang sambut hari lahirnya selepas kematiannya. Kalau kita sendirilah, orang sambut hari jadi kita, hari lahir kita waktu kita hidup. Ada orang sambut hari jadi orang seseorang setelah dia mati, tak ada. Istimewanya Nabi SAW hanyalah satu manusia yang Allah ciptakan dan orang ingat tarikh kelahirannya walaupun baginda telah wafat dan disambut saban tahun. Membuktikan bahawa baginda Nabi adalah seorang manusia yang mulia dan kita berbangga kita menjadi umat Nabi SAW. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkisah tentang kemerdekaan pula, insyaAllah. Merdeka jiwa, merdeka negara, kita syukur di atas nikmat kemerdekaan tersebut. Allah SWT telah memberikan kita nikmat yang terlalu banyak. Dan nikmat Allah itu sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, la tahsuha, kamu tak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kata Allah. Dari sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat. Nikmat yang terkadang kita sedar itu nikmat dan terkadang tak sedar pun bahawa itu nikmat. Contoh apa? Yang kita pun tak sedar bahawa itu nikmat, kita dapat bernafas, sedut udara, kemudian kita hembus pula. Sedangkan itu nikmat Allah berikan, kita dapat bernafas, menghirup udara yang Allah berikan secara percuma walaupun di luar jerebu. Jerebu sekarang dapat menghirup udara dan menghembus kembali. Ada tak di antara kita yang pernah kira sejak dia lahir dahulu, lahir-lahir saja ke dunia ini sehingga hari ini, berapa kali dah dia menghirup udara? Maksudnya bernafas lah, hirup dan hembus. Pernah tak kira? Kalau siapa yang pernah kira tu hebat. Allah Allah. Malah Allah berikan pula secara percuma. Itu baru satu nikmat, banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Justru di antara nikmat-nikmat yang kita kecapi, khususnya kita sebagai rakyat Malaysia, ialah nikmat kemerdekaan. Dengan laungkan merdeka, merdeka, merdeka. Di manakah tempat dilaungkan itu? Dataran Merdeka. Tak jauh dengan kita. Jalan kaki sampai. Tak ibu peluh lah ketiak. Allah Allah. Tetapi persoalan yang timbul, adakah kita merdeka hanya pada nama sahaja? Ataupun kita benar-benar merdeka dan kita bersyukur di atas kemerdekaan tersebut? Itu persoalan yang boleh kita fikir dan kita renungkan bersama. Untuk apa? Untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dari sudut apa? Kita akan lihat satu persatu selepas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, surah Ibrahim ayat yang 7. Saya betul amali. Sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, kata Allah, nescaya aku akan tambah dan tambah dan tambahi lagi nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, kufur maksudnya tidak mensyukuri. Allah ingatkan dengan satu pesanan Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Azab Allah. Sebab tu jangan kita terjenak, terfikir sejenak, tak apa kok, kena azab sikit je, tak apa, tak apa. Jangan-jangan. Kita tengok bagaimana yang berlaku di Nepal. Kepala air yang datang, sekejap pun dia datang dalam keadaan yang ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di rumah dan sebagainya. Habis. Datang dalam keadaan yang sekelip mata, istilah sekelip mata. Itu baru sikit Allah tunjuk. Dulu kalau berlaku kurang lebih 22 tahun yang lepas, bagaimana peristiwa tsunami yang berlaku pada 25 Disember tahun 2004 yang lepas. Sebahagian kecil lain negara kita pun terlibat, di Kota Kuala Muda, di Langkawi terlibat, di Batu Feringgi, Pulau Pinang terlibat. Yang paling teruk di mana? Di Aceh. Itu tsunami datang dari laut. Yang berlaku di Nepal, tsunami dari daratan ini. Allah Akbar. Maka itu tandanya Allah berkuasa, Allah boleh menentukan apa yang Allah hendak berlaku akan berlaku. Justru kita sebagai rakyat Malaysia yang mensyukuri di atas nikmat ini, kita akan sentiasa memastikan kita termasuk dalam golongan mereka yang bersyukur, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut dengan jelas, Allah kata sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah dan tambah dan tambah lagi. Tambah bagaimana? Keberkatan kita rasa dalam rezeki yang kita dapat. Alhamdulillah, cukup makan hari ini, cukup keperluan hidup kita, keperluan isteri, anak-anak kita semua cukup, alhamdulillah. Tempat tinggal kita selesa, alhamdulillah. Kenderaan yang kita miliki, alhamdulillah, boleh membuatkan kita berulang alik dengan senang dan selesa, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka kita melihat apakah makna merdeka yang sebenar. Muslimin sidang jemaah dan sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kemerdekaan ini ada kepada kita, boleh bagikan kepada tiga peringkat. Yang pertama, merdeka fizikal. Alhamdulillah, kita bebas daripada penjajah. Nenek moyang kita telah berjuang dengan parang, dengan semangat melawan penjajah satu ketika dahulu. Bayangkan, sekiranya sehingga hari ini, sekiranya kita nak solat, kita terpaksa meminta izin untuk azan. Termasuklah hari ini, hari Jumaat. Macam mana kita punya perasaan? Seperti mana yang berlaku kepada saudara kita di bumi Palestin pada hari ini? Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam, walaupun kita boleh beribadah tetapi diberikan tekanan demi tekanan oleh rejim Zionis Yahudi laknatullah tersebut. Mereka terkadang menggunakan senapang mereka, senjata mereka, terkadang mereka pukul dan sebagainya. Mereka yang kawal siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak boleh masuk. Sehingga tahap demikian, kita alhamdulillah nak datang ngaji Muhammadi ni pun senang. Walaupun kat bawah tu ada entrance gate, tak apalah, parking kan, macam saya parking motor bawah ya. Jalan kaki alhamdulillah, tak ada pegang senjata. Bagaimana? Oh, dia tanya lagi, masjid, apa-apa? Oh, dia tanya pula, tak ada. Alhamdulillah, kita relax. Boleh datang beribadah dengan tenang, boleh baca suratul kahfi macam abang kita tadi. Alhamdulillah, habis dah 110 ayat. Maksudnya apa? Bersyukur kita kemerdekaan fizikal yang kita dapat. Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini, TikTok, Facebook, Instagram, Thread dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat, terjajah dengan nafsunya sendiri. Berlaku-berlaku hari ini. Kita alhamdulillah alert, oh hari ini Zuhur masuk 1.17 minit petang. Maka hari ini solat Zuhur kita tukar kepada solat Jumaat bagi kita yang muslimin lah. Bagi hari Jumaat. Ada orang di luar sana yang mereka tak kisah hari ini hari apa. Hari Jumaat ke? Hari Sabtu ke? Hari Ahad ke? Dia tak solat, dia tak ada rasa bersalah. Jumaat bukan setakat dah 3 kali tak datang. Dah berkali-kali tak solat Jumaat. Dia tak rasa apa pun. Malah cukup bulan dapat gaji masuk, okey. Siap je titip, dia masuk. Dia guna Maybank kan? Keluar notification, duit masuk. Gaji masuk. Kaki tangan kerajaan 25 bulan masuk, okey. Solat tak solat, duit masuk. Rumah okey, boleh duduk aircon lagi. Siap ada, yalah, dia modified rumah dia lagi, bagi tambah selesa. Tetapi jiwanya belum merdeka. Masih dibelenggu dengan nafsunya. Masih dibelenggu dengan maksiat yang menguasai dirinya. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah.
1: Allahumma

Dan sekarang sudah pun menghampiri jam 5.30 pagi sebelum kita betul-betul masuk ke kesibukan pagi nanti. Cuba fikir satu benda kecil yang anda nak buat yang lebih baik hari ini. Tak perlu azam besar pun. Mungkin nak lebih sabar, nak siapkan kerja yang dah lama tertangguh, ataupun sekadar nak kurangkan merungut sikit pun boleh juga. Kadang-kadang ialah perubahan kecil macam ni pun yang buat satu hari kita ni terasa lebih baik. Bolehlah fikir-fikirkan apa satu benda kecil yang anda nak buat lebih baik hari ni. Dan juga terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda di pagi hari. Saya tahu ada juga yang daripada jam 12.30 malam tadi lagi dah setia dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih kami dan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Adakalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, adakalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan adakalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, adakalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta.

0: tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabara yang bermaksud sabar.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita berlakon untuk edisi hari ini. Pertemuannya hari Khamis 3 September 2020 bersama dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pagi ini bersama dengan hamba DJ Syah dan juga Syira yang akan terus setia untuk terus menemani pagi anda menerusi seluruh frekuensi kami dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi selamat mendengar Kelate FM walau di mana-mana saja anda berada. Marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini dan segala-galanya berjalan dengan lancar. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semata tadinya pukul 5.56 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 Negeri Kelantan, 5.58 minit pagi bagi zon 2 Negeri Kelantan, dan sebelum itu pukul 5.54 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon Besut dan Setiu Terengganu. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Dan pastikan kesetiaan anda untuk terus mendengarkan kami bermula dari saat ini sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Temen bertemen bersama menerusi Gu Pagi Gu kita belakang.

Khusyuk dalam solat. Khusyuk ketika mengerjakan solat merupakan jiwa yang menghayati solat itu sendiri. Setengah ulama berpendapat bahawa solat yang tidak khusyuk adalah sia-sia sahaja. Terdapat banyak firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa khusyuk merupakan syarat kejayaan seseorang di dalam solatnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mukminun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Terdapat kaedah-kaedah untuk khusyuk ketika solat. Yang pertama, ingatkan di dalam hati bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang sedang memerhatikan segala amal perbuatan kita. Yang kedua, hendaklah benar-benar difahami pekerjaan solat yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dilakukan dengan hati yang bersih, ikhlas, tidak keluh kesah atau perasaan malas. Sebaik-baiknya, hendaklah difahami erti dan makna setiap bacaan atau ucapan atau zikir dalam solat seperti takbir, doa iftitah, fatihah, surah, tahmid, tasbih, tahiyat serta doa-doa di dalam solat. Sambil lisan membaca atau menyebut, ingatilah maknanya. Dengan demikian, kita dapat menumpukan sepenuhnya pekerjaan solat itu. Yang kelima, bagi menjauhi was-was dari hasutan syaitan, baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, arahkan pandangan mata ke tempat sujud dari awal hingga akhir. Dan yang ketujuh, panjangkan rukuk dan sujud. Yang kelapan, jangan menggerak-gerakkan anggota badan atau tangan semasa solat.

0: Kelantan FM, di mana cua?
1: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, seumur. So

0: Pagi.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setialah bersama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka walau di mana-mana saja anda berada. Double S menemani pagi anda, Syah dan Syira untuk pagi ini.
2: Ya, betul. Dan macam biasa, Syah, untuk pagi-pagi ni kita nak buka ruang lah kepada kita punya pendengar untuk bagi ucapan. Jadi, macam biasa boleh call kita di talian 748-8330 ataupun 743-3858. Dan kalau malu-malu tak saya telefon tu, okay? Boleh juga atas kirimnya WhatsApp ke talian 014-974-0154.
1: Alright. Jadi, jom kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama di talian kita ni. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo.
3: Siangnya Sira.
1: Ya. Kak Su.
3: Kak Su
1: baca. Kabarnya lah ke mana Kak Su?
3: Kak Su baca. Menjari buk kuat lah semalam sahabat.
1: Ya ke. Tapi rumah beres dah.
3: Ni beres dah. Harap dengan malam. Malam berhenti.
2: Jadi maksudnya semua tepat berkali dia. Hal aku kata panjang pasal mah pun mangi Kak Su. Lebak juga tu. Banyak juga tu. Siapa kau ada pokok-pokok tumbek.
3: Iyalah, sini
2: tu
3: Allah
2: muda
3: tak
2: terbaik atas rumah. Alah, deh. Ya, cuaca tak menentu tak kasu deh. Kalau kira kak, panas molek, jangkalah ke petai tu deh.
3: Panas, fizik malek hari. Malek, ribut. Tak ada ribut dah, hanya ribut.
1: Tapi tak apalah, kita harapkan semoga semuanya beres belakalah deh.
3: Ada
2: gapo
3: dah ni.
2: Tak
3: tahu lah
2: malam
3: kita
2: kaya pulaknya.
3: Tak
2: jauh lah.
3: Malam.
2: Minta-minta tak ada lah lagu tunya deh. Rusin juga kita ni. Rumah-rumah gapo rumah jenis macam ni. Yalah tak cabut lah gapo dia lah. Lepas tu kita rusin juga kalau rumah jenis dekat dengan pokok tinggi-tinggi tu Kak Su.
3: Yalah betul lah.
1: Alright. Okay baik. Kak Su nak beri ucapan ke siapa Kak Su?
3: Ucapkan kasih untuk DJ Syah dengan DJ Syira. Selamat pagi, betul dah. Dan Cik Usul Labok, aku Rosmen Pendek, Kak Alung, Pelacuan Lumi, Habibah Gunung. Dan kepada Upah Sawai, Poni Imak, Cik Gudung, Abai Pade. Dan Bok Seling dan Maksu. Dan semualah pendengar kereta di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu saja Syah Syira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Su. Itu dia bersama dengan Kak Sebacok pemanggil pertama kita. Dan seterusnya di talian kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Pak Suli.
4: Alah kuatnya ribut semalam.
2: Ya, Pak Pak Su pun kena juga kah?
4: Rumah anu abisnya bawa tangi.
1: Rumah mana ni? Ha-ha. Rumah bacok ke rumah di Tere?
4: Rumah bacok rumah anak di bacok.
2: Maksudnya dibawa kangi tu ni ke zeng ke kan Pak Su?
4: Dah nak ikut. Orang panggil bencat lah. Nak geluh nak aku mana tu.
2: Yolah. Lepas tu keadaannya Pak Su kita tengok dah lah tu.
4: Atas nama malanya.
2: Hari ni bawa segi lah. Kita tengok lah hari ni.
4: Kali sama pagi-paginya.
2: Semoga dipermudahkan lah Pak Su deh. Main dengan benda yang kita tak boleh nak jaga ni deh. Dia main dengan semata-mata.
4: Tu kira ada segi juga tu nak buat mana tu.
1: Jalan lah.
2: Okey. Jadi Pak Su pagi ni tu ucapan untuk siapa tu Pak Su?
4: Macam lama ni, DJ ni, dua ni selamat bertugas. Terima kasih, Mek Tadi. Pak Su doa, sihat-sihat DJ apa ni. Sah dengan list ni. Banyak dah bertugas. Betul lupa kepada Kak Su baca saat ni. Pak anak-anak Pak Su ni. Baca apa ni, Pak Mak. Habis jual aja patung ni. Apa ni, mana ribut pada alas kau. Tanah Merah tu, habis Mokhtar apa. Habis jual benarnya. Pak tu abang mesti pun tak mana sehat tu Portland. Lama tak punya khabar Portland tu. Bajerai apa ni. Kak Su pulang Melaka. Dan semua sekali lah. Peminat Kelantan FM tu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Suli, pemanggil kedua kita di talian kita saat ini. Kita ambil lagi pemanggil kita Syira. Halo, yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
5: Mak Kuala Pertam.
1: Dari Kuala Pertam, Kuala Krem, mak, cuaca lagu mana comel ke di Kuala Pertam tu?
5: Mari tu korek
2: comel
5: juga tapi tak
2: ujek. Oh, tak ujek. Oh, tidak ada ribut. Tidak ada ribut lah.
5: Tak ada ribut mari. Tapi ya, cuaca tu mendo lah.
2: Ujek kau tak mendo saja ke lah ke mana?
5: Mendo saja tak ujek.
2: Alhamdulillah lah. Tidak ada ribut kuat deh.
5: Ujek lah mari.
1: Ya.
2: Patut pagi ni lagu mana? Perancangan lah mana pagi ni?
5: Pagi ni tu tak nak kata lagi tu.
1: Tak boleh nak berkata apa-apa lah.
5: Dia kata apa-apa lagi.
2: Tak ada perancangnya lagi abang mak dia tu.
5: Tak ada perancangnya lagi pasal ni.
2: Tak apalah. Okey, sila ucapkan untuk siapa pagi ni tu.
5: Ucapkan selamat pagi si Rang Ecah di Kosi.
1: Alright.
5: Datang pulang Melaka. Anu Nepo.
1: Okey.
5: Bicara terpanggil. Pasalnya kalau Cik Selabok Pajak Kok Kiyok Cik Mata Kusia Kau Maksud Sabah Putri Habis Cik Tanah Lego. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Itu dia bersama dengan tiga pemanggil hot deh. Kita ambil lah deh. Kita nak berhibur dulu seketika Syirah dengan lagu dari persembahan Dayan Nur Faizah.
2: Dayan Sayang Kamu. Teruskan bersama kami di Go Pagi
1: Go Kita Belakang.

0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, seumur.
4: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakon. Ini pukul 47 minit pagi dia. Seawal mungkin untuk kita dah bersama di awal pagi ni.
5: Ya, yeah, betul.
4: Bagi anda yang rasanya nak buih ucapai tu, boleh lagilah roja-roja kitanya.
5: Mari pakat telefon ni, kita pakat dengan ucapai. Kita dah ada pemanggil ke, Bisha?
4: Alright, di talian kita pemanggil seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Dia
6: Pak Mak
5: kita
6: kata. Ya, Pak
4: Mak ni. Kabarnya lah, bagaimana Pak Mak?
6: Sehari ni.
4: Eh?
6: Apa khabar pagi ni?
5: Alhamdulillah.
4: Baik, sihat, segar bugar kita. Pak Mak, lagu mana Pak Mak? Besuk tu ada cuaca comel ke kemarin tu?
6: Cuaca memang comel kemarin. Lepas ni pun nampak tu comel kot tu.
4: Comel je. Tak ada ribut, tak ada gapo kemarin di ala kot tu?
6: Tak ada gapo.
4: Cuma kita ala kawasan ala kot ni lah berkali deh.
5: Dia ala kebaca kuat ribut kemarin Pak Mak.
6: Gitu. Alhamdulillah tak ada ribut.
5: Alhamdulillah. Pak Mak hari ni lagu mana? Isteri tercinta sihat dah kata Pak Mak?
6: Dia sihat dah. Tak ada
4: sih,
6: boleh kerja dah tu.
4: Okey.
6: Boleh
4: kerja
6: dah.
4: Boleh kerja, tak ada masalah.
6: Alah.
4: Okey, baik. Ucapkan Pak Mak. Kenapa siapa Pak Mak?
6: Ya, okey. Terima kasih yang tamu sekali. Buat sah dan Syirah di konsert pagi dan selamat bertugas.
4: Terima kasih kembali.
6: Buat posisi kamu sudah baca. Kak Su baca, Kak Nunipo.
4: Okey.
6: Pak Jaya Kokio, Mukta Kosia, Ipah Tanjung Kalok, Kani Kuala Kueh. Posuli, Posumi, Pasir Putih, Pemak Dusun Hijau, Sulabo, Mak Kuala Betan,
4: okay.
6: Kak Mam Luar Beding, Kak Mam Aceh, Katisling, Katikuk Lana, apa nama ni, buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia katanya untuk turut utama sebuah istri yang ucapkan semoga happy sama. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Mak Besuk kita. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Shah?
4: Khabar baik, ya. Sihat. Alhamdulillah. Gafar. Alhamdulillah. Apa khabar Gafarnya? Halo?
5: Halo?
4: Ile
5: dah lah.
4: Tiba-tiba dia senyap. Tak apalah. Okey, pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
4: Ya. Siapakah gerangannya yang sedang kudara bersama dengan kita pagi ini?
8: Ini Kak
4: Anung
8: dari Nipo.
4: Kak
5: Anung
4: dari Nipo.
5: Sihat ke Kak Anung tu?
8: Saya tak berapa sihat.
5: Buat apa Kak Anung? Bunyi suara pun agak lemah tu, ha?
8: Yalah, lemah lah sikit hari ni.
4: Tak apalah, kita doakan semoga.
8: Khabar sah dengan Syirah.
4: Khabar baik.
5: Alhamdulillah baik.
8: Alhamdulillah.
4: Ya. Okey. Ucapan untuk siapa tu Kak Anung?
8: Ucapan selamat pagi buat sah dengan Syirah, selamat pagi dan selamat bertugas.
5: Terima kasih.
8: Okay. Dan buat Pak Mak Besuk kat Pikol Lana, Karuh Kol Lana, buat Mak Pertah, dan buat Cik Sulabok, Kak Simah Macam, buat Kak Mak Badeng, buat Kak Subatok, Umi Habibah dengan Pak Jak Pak Kiyok.
4: Okay.
8: Dan akhir sekali dengan Islam dengan Adem ni dia wakah baru mengucapkan selamat pagi. Itu saja sah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
4: Ya.
5: Siapa tu?
4: Dari Kampung Seribung kita bersama dengan Haji Mei kita. Sihat Haji?
9: Ya.
5: Bunyi bersemangat sikit suara Haji pagi ni.
9: Pasal nak pergi CT scan pula.
5: CT scan. Pagi ni pukul berapa tu?
9: Dalam pukul 9 tu berjanji tu.
5: Kena bosok lah tu pagi ni deh.
9: Bosok ni.
5: Tak apalah. Semoga dipermudahkan lah deh urusan CT scan pagi ni ni. Jadi ucapan untuk siapa tu dulu?
9: Sama sekali pada diri kita berdua tu. Semoga dah semoga ceria semua.
4: Alright, terima kasih.
9: Pada apa ni, pada Poya Kapuso. Poh Mak Besut ni. Apa ni Kak saya tak tahu itu juri.
5: Siapa?
4: Dia bagi dengan Atuk Ingat
9: kan, Kasu Baco.
5: Kasu.
9: Baco kan Mahmedi Melo. Daripada apa ni Bosuli. Poya kan Puso. Lepas tu pada Kak apa ni Cia kita merah ni dari kampung. Pada Kak Ayah, Kak Waru. Pokok jago.

0: dijauhkan semua kita semua di dalam rahmat Allah selalu.
1: Amin. Alright.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Tu dia bersama dengan tu Haji Mei kita nak baca WhatsApp kita lah dulu pulaknya.
2: Betul juga ada Abis Syah daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor katanya assalamualaikum tujukan kepada Umi Habibah Gunun, Osman Gumbai Pulau Pinang, Abah Fadil Pahang, Hajah Halijah Sungkai Perak.
1: Okey.
2: Kak Mawar Ismail, ada Nek Osman, Jumari, Linda Sarawak. Selamat pagi semua, moga sihat ceria bahagia selalu. Amin.
1: Amin.
2: Tu dia daripada Kak Rupiah Ahmad kita.
1: Okay.
2: Dan kita ada juga kiriman WhatsApp daripada Pak Awan Jela.
1: Kata apa tu Pak Awan tu?
2: Assalamualaikum dan selamat pagi pada DJ kesayangan. Lepas tu kepada Mak Faizo, Pak Mak Besu, Uncle Rizman, Usman Gubai, Zul Alif Kedah, Pak Lam Kebi, Kak Simah Maceh, Kak Yah Jabi dan semualah.
1: Yeah.
2: Saya sobat warga pendengar setia Kelantan FM daripada Pak Aweh, Tanjung Kong Jelor.
1: Alright.
2: Kita ada juga daripada Kak Ati Kot Lanah ni pagi lagi ni. Selamat pagi Syana Syirah tu, selamat bertugas kata dia.
1: Okay.
2: Kak Ati nak buat ucap kepada Pak Lang Kebi, Pak Nikmat Tawe, Pak Suli suami isteri, Cik Yusuf Labok, Kak Subaco, Kak Sahpula Melaka dan semualah sahabat Kelantan FM tak tinggal satu pun. Amin, amin, amin katanya.
1: Okey. Ada lagi ke?
2: Tu sahaja untuk kiriman WhatsApp kita Abis Syah.
1: Okey. Jadi kita ambil lagi pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Dia mari. Hari ni lah dia mari.
1: Sayup-sayup gitu.
2: Ke mana?
1: Oh, aloh.
2: Tak ada rezeki di awal pagi lah tu.
1: Okey.
3: Tak apalah nak rano.
2: Kak Syima, alah macam ribut juga ke semalanya?
3: Lebak je ributnya. Masa lepas dia lepas gorek ke sini tu rumah.
2: Awal lagi lah nyo. Kalau lah kau kata panggil pasal mah ni, you lewat-lewat kat pukul 10 dah baru you ribut.
3: Lepas gorek siapa tak tahu ke buat apa negara mari.
2: Kan negara ribut gitu deh.
3: Ikut dia.
2: Adalah. Jadi Kak Syima pagi ni ucapkan untuk siapa tu?
3: Selamat pagi pada Syah dan Syirah.
1: Selamat pagi. InsyaAllah.
3: Dan juga kepada Kak Sebaco, Pak Seli, Nama Tu, dan juga Pak Mesibo, ada Pak Wajelong, semoga, dapat Pak Jakut Kia, Umi Abang Bunu, Kak Long, Kak Cik, Kak Nun, Kak Nonipa, juga kepada Cik Yusin Rabak, Kak Pak Nehe, dan pada Kak Ming, kalau kere, dan Mekah, Pak Jumi, daripada semualah peminat-peminat setiap kata FN di mana saja mereka berada, semua yang mengalami ini daripada semua pengata WhatsApp yang selalu menelpon kepada kru kata FN. Itu sahaja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Syima kita. Okey, itulah antara pemanggil-pemanggil hot day kita ambil. Sebabnya lepas ni pukul 7 pagi kita nak gialah ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara. Jadi gapo-gapo pun kita harapkan semoga anda semua akan kekal setialah untuk bersama dengan kita. Pastinya bertemu ke Syah dan juga Syirah. Ya, akan terus menemani anda di mana lagi kalau bukan di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: negaraku.
1: Tok, Tok nak tanya. Tok busy no? Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
2: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai pejuai-pejuai sama-sama akak dia ni.
1: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum merdeka dulu.
2: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Orang dulu-dulu
1: Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah, Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
3: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Kelantan FM. Memang je ligo.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali kita bersama bertemir kita untuk jam yang kedua. Lepas ni kita dah pukul 7.20 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Double S, Syah dan juga Syirah, yeah, yang akan terus setia untuk menemani pagi anda. Jadi seperti biasa, seperti sekala lah Syirah, waktu-waktu lah ni kita nak taklih dulu, nak tengok keadaan cuaca kita lagu mana tu.
0: Kalau kot wakar cik Ayih ni habis Syah, nampaknya cerah dah ni.
1: Alhamdulillah.
0: Nampak pagi ni macam okey ni, tak hujan berkali habis Syah deh. Ramalan kita lah.
1: Okey.
0: Tapi ramalan Jabatan Meteorologi pula untuk seluruh negeri Kelantan ini habis Syah. Okey. Cuaca dijangka baik pada sebelah pagi tanpa hujan. Namun memasuki sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat, terutamanya di kawasan pendalaman lah. Dan keadaan ni boleh berlanjut sampailah pada waktu malam.
1: Okey, jadi suhunya dijangka antara 23 hingga 34 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang ada aktiviti luar petang ni, jangan lupa sediakan payung dan juga sentiasa berhati-hatilah ketika hujan serta ribut petir, terutama sekali bagi anda tu yang mungkin duduk kawasan-kawasan yang ada pokok-pokok banyak tu, kena beringat belaka.
0: Kita bukan gapo, kita rusing deh. Lo ni ke banyak juga kek-kek pokok-pokok tumbel lah, macam-macam lah. Mari dengar ngihok kuat ni habis Syah.
1: Betul.
0: Macam dengan kemarin lah, beberapa tempat macam contoh di Kampung Syirah sendiri kot kata manje pun hujan lebat juga. Dan pemanggil kita daripada Bacok tadi pun kata hujan lebat juga dengan ribut sekali.
1: Okey, di Pasir Mas Malay pun ada juga tempat-tempat yang mana pokok dia tumbel.
0: Betul.
1: Terbokeh lah.
0: Terbokeh lah. Tu kita orang takutnya.
1: Sebabnya ada ribut.
0: Jadi kat sebenarnya habis Syah deh, kalau rumah kita ni dekat dengan pokok tinggi-tinggi tu deh, kena kelih juga. Moleknya kerak lah deh.
1: Tebel lah.
0: Kerak dengan tebel lah yang habis Syah
1: deh. Kalau kerak ni dia separuh je. Kalau tebel ni kita pakai dengan pokok-pokok tu, start daripada umbi dia tu, siapa lah kau.
0: Siapa habis.
1: Habis lah.
0: Baru selamat habis Syah deh.
1: Itulah. Jadi pakai peringat belakang lah pokok-pokok kita deh. Terutama sekali dalam keadaan cuaca kita yang tidak menentu lah ni. Ada setengah tempat-tempat di kawasan dalam negara kita ni, dia panah. Ada setengah-setengah tempat macam tempat kita ni hujan.
0: Dia ikut dia lah. Macam-macam. Lepas tu so lagi bila keadaan Egi ni kejap panah, lepas tu kejap hujan, kita jadi dengan sejuk dengan tiba-tiba. Kesihatan pun penting juga habis Syah.
1: Betul.
0: Kita kena pandai, kena minum air banyak. Sebabnya memang betul, ada juga pemanggil kita ni pun duk ngadu deh. Ada hok batuk lah, ada hok demam secara tiba-tiba. Mungkin disebabkan oleh faktor cuaca jugalah.
1: Ya, ditambahkan lagi dengan cuaca jerebu yang berlaku di beberapa negeri dalam negara kita ni, juga menambahkan lagi lah risiko kesihatan kita tu kuat baik.
0: Ya, betul tu Abisha.
1: Okey, jadi lepas ni kita nak kuasi macam-macam lah. Jadi harap-harapnya anda semua akan tetap setia untuk berada bersama dengan kami mendengar kita semua lah. Kita nak berjoget dulu seketika, joget menyanyi.
0: Kita exercise lah bila-bila.
1: Deh, bersama dengan Tok Ki.
0: Teruskan bersama kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belakang.

0: Nah, boleh tak tunjukkan makcik alamat ni?
1: Tuan, bagaimana dengan prestasi kerja saya?
2: Ha, jangan segan untuk bertanya. Bertanyalah setiap masa. Ketahuilah bahawa kehidupan ini penuh dengan persoalan. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmong.
1: Masih lagi terus setia bersama bertemu ke Gu Pagi Gu kita berlaku. Lepas ni kita dah pukul 7.32 minit pagi dah. Kita nak ucapkan selamat pagi lah untuk anda semua yang baru je buka radio tu dengar kita. Lepas ni dah popek ni dah.
2: Oh, daripada pukul ni tadi lagi. Kita dah popek ni.
1: Alright.
2: Aha.
1: Jadinya, terima kasihlah kerana anda menjadi pendengar setia untuk bersama-sama dengan kita. Walau di mana-mana saja anda berada. Mungkin ada di antara kita ni yang pagi-pagi ni agak sibuk sikit sirah.
2: Yo. Bagi kijau.
1: Walaupun anak-anak kita cuti sekolah, tapi kita masih lagi tetap sibuk untuk kita nak menguruskan kehidupan kita.
2: Betul.
1: Kadang-kadang perencanaan kita hari ni kita nak bercuti, tapi tiba-tiba kena kijau lah pula.
2: Tiba-tiba tu ada seumur Aisyah.
1: Tiba-tiba itulah masalahnya. Okey, jadi mana tengah bawa kereta ni, kita harapkan semoga anda semua berhati-hati di jalan raya, pandu dengan cermat dan juga pandai tengok kelih kikana kita tu.
2: Aha, dan kepada isteri-isteri tok laki dia, tiba-tiba ada kijau, jangan duk ngajulah. Ada banyak lagi hari-hari lainnya. Kita pergi semula.
1: Dia kadang-kadang kita ni, dia lagu tu lah, kadang-kadang ada masa kita terpaksa menyibukkan diri kita. Ada masa kita terpaksa tidak menyibukkan diri kita.
2: Gitulah deh. Tapi kan, yalah, cumanya waktu anak-anak cuti sekolah ni kita manfaatkan dengan sebaiknya lah. Mungkin sebelum ni anak-anak ada hok duduk asrama deh, habis lah deh. Lepas tu sehari-hari banyak anak habis ke waktu di sekolah. Jadi waktu cuti-cuti gini ni, carilah aktiviti-aktiviti bermanfaat kita boleh buat bersama-sama.
1: Cuma kena taklis jugalah kalau kita nak lakukan aktiviti-aktiviti musim-musim learn ni.
2: Dalam
1: keadaan mungkin hujan ko, atau mungkin juga dalam keadaan cuaca panas ko, atau mungkin juga dalam keadaan cuaca yang berjerebu.
2: Bahaya juga tu jerebu tu.
1: Jadi kalau pasal jerebu ni Syiram, ada beberapa tempat yang kita dipahamkan dia mempunyai tahap udara yang sangat tidak bersih. Sangat tidak sihat lah. Jadi kita nak berkongsi kepada anda, tapi bukan tempat kita ni. Cumanya ini yang berlaku di Sarawak.
2: Okey.
1: Kita tengok yang berlaku di Sarawaknya, kalau boleh kita kongsikan kepada anda. Yang mana ada sedikit macam berkabus lah. Pandangnya tu kurang jelas dan juga langitnya. Langit dia tu nampak lain sikit.
2: Betul lah dek. Dan berdasarkan laporan juga habis adik. Dua kawasan di Sarawak ni, dia memang merikutkan indeks pencemaran udara ataupun kita panggil IPU. Pada tahap bahaya lah. Dan tu hak paling membimbangkannya. Di Serian. Merekodkan bacaan IPU 329. Manakala Kuching pula 312. Jadi bila bacaan sudah melebihi 300 ni, memang kita kena ambil serius lah, sebab keadaan kualiti udara tu memang tak molek.
1: Jadi bukan ada dua kawasan tu je Syirah. Beberapa kawasan lain seperti di Samarahan, di Sarike, di Sri Aman dan juga Sibu, dia turut merekod ke baca air yang menunjuk ke keadaan cuaca yang sangat tidak sehat lah.
2: Jadi mungkin lah Abis Syadeh, ada pendengar kita yang berada di kawasan-kawasan yang terjejah ni. Apa ni, kalau boleh kita kurangkanlah dulu sedikit aktiviti di luar rumah tu. Kalau tak ada urusan penting tu, tak payah duduk lama-lama luar lah. Kita habiskan masa buat aktiviti dalam rumah je.
1: Jadi ni kita nak ingatkan kepada golongan yang lebih terdedah seperti anak-anak kita, warga rumah mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi kita jangan tunggu siapa mata kita pedih, tekuk kita rasa perih dan juga mula batuk-batuk, baru kita nak ambil langkah berjaga-jaga sebenarnya Syirah.
2: Ya betul. Kadang-kadang kita tengok jerebu ni macam alah kabuh je ni, kabuh biasa je, tapi sebenarnya Abisyah, udara tercemar tu sebab benda-benda gini ni kita tak boleh nak ambil mudah.
1: Betul. Kalau nampak je matahari tu macam lapu warna bulat, warna oren di sebalik jerebu tu, itu tandanya suasana dia memang dah berubah. Jadi jangan kita sibuk nak cari tempat paling comel untuk kita nak berselfie di luar.
2: Tiba-tiba lagi selfie. Adalah. Dan yang pentingnya kita kena setiasa semak lah. Baca AIPU dan ikut nasihat pihak berkuasa ataupun agensi kesihatan.
1: Okay.
2: Kalau perlu gak, kalau perlu tubik, kurangkan tempoh berada di luar tu. Ambil langkah pelindungnya yang sesuai.
1: Itu baguslah untuk kitanya sebenarnya. Dan satu lagi, jangan lupa keadaan dalam rumah tu pastikan persekitaran lebih selesa dan juga kurangkan kemasukan udara luar lah. Ketika keadaan jerbu berada pada tahap yang sangat tinggi.
2: Dan lagi gini juga Bishade, kita harap juga keadaan ni tak berpanjangnya lah. Dan kualiti udara kembali pulih seperti biasa, terutamanya di Sarawak lah, teruk lah ni. Buat sementara waktu ni, sama-sama kita ni kena sama-sama prihatin lah. Pandai jaga diri, bukan kata diri je. Keluarga kita pun kita kena sama-sama beringat.
1: Okey, betul. Jadi kena ingat deh, sebab jerbu ni mungkin nampak macam masalah halus kita, tapi sebenarnya kesedia dia tu boleh terus dirasai oleh tubuh badan kita.
2: Ya, yeah, betul tu Abisha. Jadi pakat-pakat jagalah kitanya.
1: Ya. Kita nak beribu lagi. Selepas ni kita ada sketsa Woyah sama Said. Tapi ada lagu yang telah pun kita sediakan untuk hiburkan anda semua dari persembahan Afiq Sazwan dan juga Hakim Rosli.
2: Di Alam Fana Cintamu.
1: Okey, apa-apa pun pastikan kesetiaan anda untuk terus dengar ke kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Alah, janganlah lagu ni. Ayah nak buat kerja ni. Ha, mari telefon ni. Ha, suka lah tu.
1: Zamelo ni, we gadget kau anak-anak, salah satu langkah mudah biar anak tak pe'i. Kita pun senang buat kerja. Tapi kena beringat, takut lama-lama jadi kau mudarat. Sebabnya, kanak-kanak hok semua main permainan dalam gadget ni, perangai dia akan lebih agresif, pernafasan jadi laju, kelenjar adrenalin dan dopamin meningkat. Kesannya sama seperti tagih dadah. Akibatnya jadilah macam-macam gejala fizikal, macam insomnia, sakit belakang, kohor naik dok pun kohor suruh berat badan, masalah mata, sakit kepala dan kurang nutrisi. Selain tu, boleh jadi risiko gangguan saraf optik, detok kena lagu gak, boleh hilang penglihatan. Berapa hak penting? Hadkan masuk My Gadget untuk anak-anak serta kawal penggunaan. Moga harta termahal kita besar dengan sihatnya. Pesan yang kasih saya, Kelantan FM.
2: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
3: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
4: Abang Mai, amo nak tanya lah juga Abang Mak.
5: Tanya ke dia?
4: Tanya ke dia ni Rana. Abang Mak tahu kau tidak Abang Mak bunga kebesaran Malaysia Abang Mak. Salah ke tanya sebenarnya? Tak tahu apanya ni Rana, bunga raya lah ni Rana. Sungguh lululah panas sungguh nanya ni. Tentulah kalau lagu kebesaran pula Abang Mak, lagu negara ku lah. Mu kena cace ni Rana kalau punya lagu negara ku. Kalau muda gini gak, kena sami. Kena sami. Amu tahulah juga Abang Mak macam amu nak tahu ke Abang Mak ya. So lagi Abang Mak amu nak tanya. Abang Mak tahu ke tidak pokok kebesaran Malaysia Abang Mak? Haa, ni saya kata tahu. Aku tak tahu ni. Pasal waktu aku ngaji mula tak ada ni. Ada juga Abang Mak bodoh main haji ya cidik. Dengar ni Abang Mak mau nak koyak ni Abang Mak. Pokok merubah merupakan pokok kebesaran Malaysia Abang Mak.
5: Apa pula pokok merubah? Tidak pokok jengah, pokok jati, pokok wau. Haa, apa

Sekarangnya anak-anak memang yo penuh ni kan memang top bukti dah memang. Dengan penuh eh, arti pak berubah memang. Daripada kayu merempah ni memang. Nu memang di gua agok nu. Batu tulu, kina batan dengan sabo. Pas sabo nah, ni rana, tak ada korang yang kumus eh.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Sing-sing bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Learning kita dah pukul
4: 7.52
3: minit pagi deh. Pukul 8 pagi sepuluh sekali lah kita nak ikuti perkembangan berita kita menerusi Kelantan sana sini.
4: Ya, yeah, betul.
3: Ada macam-macam kita nak berkongsi kepada anda deh. Lepas tu nya seperti biasa lah pukul 8 pagi untuk hari komik ni kita mari dengan gapo tu.
4: Fakta atau auta.
3: Jadi hari ni nya kita nak cerita pasal gapo ni sih dah sebenarnya.
4: Kita nak cerita pasal gapo, kita nak tahu berkenaan dengan, kita nak tanyalah pendengar kita ni, benda ni betul ataupun tak. Orang kata tengok cerita hatu ni boleh kurangkan berat badan.
3: Tengok cerita hatu boleh mengurangkan berat badan. Maksudnya kita boleh turunkan berat badan kita kalau kita nak kalau kita tengok cerita hatu.
4: Kali gak berasa kejuk tu gak turunlah berkali berat badan. Begitulah kali.
3: Fakta ke auta ni sebenarnya?
4: Kita tak tahulah fakta atau apa auta, kita nak dengar daripada pendengar kita lah.
3: Jadi pendengar-pendengar kita tu boleh

0: Penang 30 not WhatsApp kita pun boleh juga 0149740154.
1: Dan lepas ni juga kita akan live di TikTok juga. Boleh juga komen-komen di live TikTok. Kita baca juga komen anda. Mm-hmm. Yang mana nak bagi pendapat sama ada nak royak. Amishah, benda tu auta tu. Benda tu fakta tu. Silakan kita baca nanti.
0: Kita baca nanti dah. Jadi sekali lagi lah, mungkin bagi anda yang rasanya benda ni fakta ke auta, boleh kongsi dengan kita mengenai dengan tengok cerita hatu ni boleh mengurangkan berat badan.
1: Kalau gitu tak cakap tengok cerita hatu lah kita, Amishah. Nak kuru.
0: Habis cerita hatu
1: tak? Habis rumah semata-mata nak kuru tu. Ianya makin banyak gitu juga.
0: Tapi persoalannya di situ lah timbulnya. Fakta ke auta deh.
1: Betul ke tu tak tahulah.
0: Jadi jangan pergi ke mana-mana. Kekal setia bersama-sama dengan kami. Kita nak dengar perkembangan berita Kelantan sana sini sebentar lagi. Lepas tu kita akan bersama doa apa, ikuti doa doha kita. Dan juga ada juga Mek Bungo Lecu Merah yang akan bersama dengan kita pada pukul 8.10 minit pagi nanti. Jadi apa-apa pun kepada anda yang mungkin je baru dengar kita, baru je tune Kelantan FM, walau di mana-mana saja anda berada, pastikan kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: dan sana sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 3 September 2026. Penggunaan kenderaan perisai APC Guardian dan Surveillance Thermal Radar STR dalam upstaring wawasan Kelantan sejak 26 Ogos bertujuan memperkukuh keupayaan pasukan gerakan am PGA melaksanakan rondaan pemantauan serta pencegahan di sepanjang kawasan sempadan Malaysia-Thailand. Pengoperasian kedua-dua aset berkeupayaan tinggi itu merupakan langkah tambahan bagi meningkatkan kesiapsiagaan pasukan susulan perkembangan situasi keselamatan di wilayah selatan Thailand. APC Guardian dan STR kini digunakan secara berskala mengikut sektor operasi yang ditetapkan, dengan APC Guardian ditugaskan di sektor jeram Perdah dan rantau panjang, manakala STR diatur gerak di sektor pengkalan kubur.
2: Gajah jantan yang tular di media sosial sebelum ini sulung selamat tiba di Tasik Kenyir bagi menjalani proses pemindahan ke habitat baharunya. Sulung dilihat berada di kawasan berkenaan dan sedang melalui proses pemindahan sebelum ditempatkan di habitat yang sesuai. Dua gajah denak, Indah dan Surya, turut digunakan bagi membantu memujuk sulung menjalani proses pemindahan itu.
1: Seorang lelaki yang baru pulang berjumpa isteri di Golok, Thailand, ditahan di pengkalan haram di rantau panjang selepas melakukan rentas sempadan secara haram kemarin. Tangkapan dilakukan selepas anggota dari Batalion 8 PGA mengesan suspek menaiki perahu dari Thailand ke rantau panjang. Suspek ditahan kerana memasuki negara melalui jalan tidak sah dan kes disiasat mengikut Seksyen 5-2 Akta Imigresen 1959 Palang 63. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.